0: Tapi kak, kalau misalnya nih pertama kali kakak ke Samarinda, selain ke mall, apa yang kakak apa ya kayak ih keren ya Samarinda?
1: Oh, yang berkesan aja deh ya tahun kedua. Jadi kan karena aku ingatannya pas itu waktu masih kecil ya. Nah habis itu setelah itu aku ada juga ke Samarinda kayak beberapa kali. Dan salah satu yang aku ingat banget yang berubah ya sekarang sudah itu adalah Tepian Mahakam. Yeay!
0: Sangat dulu, berubah
1: iya,
0: ya.
1: Iya, karena dulu kan di situ kan buat apa ya, buat lesehan terus makan apa sih kayak semacam puja sera gitu. Aha, kan. Okay. Jadi orang-orang ke situ buat ya udah nongkrong malam-malam terus makan makanan ring, bukan makan ringan sih, kayak jajan gitulah. Aha. Ya sambil ditemani angin sepoi-sepoinya.
0: Kalau dulu ada jagung bakar.
1: Iya. Aku dulu makan apa ya? Aku lupa ya tahun kedua. Eh salah, karena tapi ini yang satu yang aku kurang sreknya dulu dia di Tepian Mahakam kan sebenarnya konsepnya bagus ya waktu itu ya, kita bisa nikmatin suasana malam sambil makan makanan gitu sambil nikmatin angin sepoi-sepoi Sungai Mahakam walaupun ada tongkang di situ, tapi banyak ini, banyak gepeng gelandangan gitu loh. Jadi kayak apa ya, jadi kesannya tuh kayak ini kita lagi asik-asik makan tiba-tiba tuh bahkan tuh Wi yang datang tuh disabel gitu.
0: Oke, paham.
1: Dia jalannya ngesot.
0: Kadang memang ada beberapa hal yang ya yang seperti itu yang memang
1: ya,
0: apa ya? Sebenarnya itu sudah
1: marak di Samarinda.
0: Iya, udah pernah juga ditegur. Aku pernah juga lihat bahkan ada yang sudah ditangkap masih mengulangi.
1: Iya, gitu. Nah jadi aku kan waktu itu sebagai warga pendatang yang sedang berwisata ke Samarinda, kesannya tuh agak tercarengkan di situ. Jadi kita lagi seru-seru nih, tiba-tiba dia datang ngesot kan.
0: Iya.
1: Gimana ya, ini kan hatiku teriris empat banget gitu ya teman-teman. Tapi ya tetap gimana ya gitu kan. Akhirnya ya udah tuh dikasih lah sama bosku terus dia pergi begitu saja.
0: Okay.
1: Ya itu sih waktu itu kurang begitu ditertibkan aja. Yeah. Cuman ya kesan first time kesannya tuh jadinya kayak gini nih gitu kan.
0: Ada apa nih?
1: Nah gitu. Kalau sekarang dia sudah berubah menjadi Teras Samarinda.
0: Betul.
1: Jadi kita makannya udah gak lesehan lagi tuh di tepiannya, kayak sedih betul. Kan ada bagus juga kan konsepnya ya. Tapi sekarang lebih modern.
0: Vibes lebih modern. Ya, modern. Kalau dulu itu kak mungkin kalau ke arah tepian memang hitungannya apalagi untuk anak-anak sekolah. Biasanya sih kalau dari aku sendiri aku agak strict ya untuk disuruh kesana. Boleh kesana tuh agak strict.
1: Kenapa?
0: Banget. Karena dulu memang tidak kayak seterang sekarang gitu.
1: Oh gelap.
0: Gitu lah, dulu hitungannya masih gelap. Bukan gelap gulita ya teman Pro 2, tapi maksudnya untuk anak sekolah kayaknya lebih baik ngumpulnya di tempat yang lebih terang deh gitu. Ya. Karena takutnya ada something atau hal yang tidak diinginkan terjadi di situ.
1: Oh,
0: gitu.
1: Sekarang kan udah keren banget ya, kita lihat ada jalur pedestriannya.
0: Bahkan ada ini enggak sih setiap hari Sabtu atau Minggu ya ada acara di situ ya.
1: Iya, sering dijadiin ini ya tempat dua ya.
0: Kadang memang ada beberapa hal yang kalau zaman dulu kita anggap ini tempat jadi apa. Kakak pernah enggak ngerasain ngelihat ada tempat yang kakak lewatin dia tuh sebenarnya seng, kayak ditutup seng gitu. Berapa minggu kemudian kakak lihat itu sudah jadi ruko.
1: Iya.
0: Banyak kan
1: begitu. Sebelum jadi gitu ya, terus banyak kayak stigma masyarakat yang apaan sih tuh? Sudah jadi dinikmatin juga ya.
0: Keren banget ya, makanya kalau kita lihat yang zaman dulu sama yang zaman sekarang memang beda banget sama Rinda. Alhamdulillahnya sudah maju banget.
1: Betul.
0: Dari jalannya aja sudah beda banget.
1: Bener loh Bi, aku bahkan kan waktu ke ini bukan nge-compare yang jelek ya. Maksudnya kan semua kota tuh pasti ada keunggulannya masing-masing.
0: Ada prosesnya juga.
1: Iya ada prosesnya masing-masing. Tapi jujur kalau aku bilang mungkin dibandingin waktu datang ke Banjar, ini gedung-gedungnya lebih bagusan sini sumpah, gedung pemerintahannya juga.
0: Oh gitu ya?
1: Betul, kayak semodern itu loh kita sekarang. Enggak usah deh.
0: Intinya proses perjalanan Samarinda tuh cepat gitu.
1: Iya. Terutama dari gedung-gedungnya ya maksudnya ya. Dia
0: aku dari jalan sih yang terasa.
1: Jalanan
0: yang dulunya mungkin lebih banyak bebatuan. Dulu tuh banjir enggak bisa dihindarin.
1: Oh iya sekarang udah
0: kalau
1: lumayan.
0: Sekarang
1: ya.
0: Tuh sudah lumayan, udah kayak banjir, ya banjir sama Rinda gitu kan. Ya,
1: tapi cepat juga surutnya.
0: Nah itu dulu itu kak kayak SD waktu aku SD, bahkan mau pulang SD ku tuh di Gang Ahim di Sempaja, itu kan SD di Gang Ahim, rumahku di Sempaja juga di Bengkuring. beda berapa jengkal doang kayak ih deket banget kayak kita nih di sini terus sama aku tuh di sana di dekat Unmul situlah gitu.
1: Oke. Okay.
0: Itu banjirnya luar biasa. Lama. Dan aku susah. Bahkan aku pernah kayak di sekolah aku pulang tuh berenang. Dari sekolah aku berenang sampai ke depan karena bapakku enggak bisa masuk ke dalam.
1: Kamu enggak diviralin ya. Ada anak sekolah pakai baju SD putih-putih merah. SD apa siapa sih?
0: SD.
1: Iya kan? Terus dia
0: SD itu.
1: Lihat perjuangannya. Menerabas banjir.
0: Dulu semuanya seperti itu kak, karena memang banjir nggak bisa di apa ya, nggak bisa dielakkan lah di zaman dulu tuh. Karena
1: ya untung nggak diviralin.
0: Dulu mah belum ada viral-viralan, masih seru-seruan gitu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

Saat ini, kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya, ada dua edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

0: Kalau tadi kamu bilang kan Bi, ini apa yang tuh? Berasa banget terutama untuk warga Kota Samarinda, yang kerasa banget perubahannya itu dari jalan-jalannya tadi yang yang ada semulanya cuma jalan bebatuan aja, sekarang udah mungkin di geng-geng udah rapi gitu,
1: udah
0: ya jalannya.
1: Rapi, udah bersih pokoknya. Iya.
0: Kalau aku nih ya, berhubung dari orang Hulu. Kalau dulu tahun 2002, transportasi yang sangat diandalkan banget itu kalau kita mau ke hilir itu cuma pakai kapal sungai. Ada sih jalan, okay, ada jalan kayak jalan poros gitu, tapi dulu itu benar-benar setanah itu.
1: Jadi itu gimana?
0: Tanah.
1: Kapal sungai itu yang
0: kapal sungai yang berbentuk pelabuhan. Gimana? Kapal sungai, masa enggak pernah lihat kapal sungai sih?
1: Enggak tahu, aku enggak.
0: Kamu pernah naik kapal laut ya?
1: Aku pernahnya naik kapal yang kemarin itu aja.
0: Ya termasuk kayak gitu, cuma dia, okay, cuma dia nggak kayak gitu, dia bisa kita tidurin gitu.
1: Oh, ya. Oke, okay. Aku nggak pernah naik kapal soalnya, selain yang itu.
0: Ah. Serius? Serius? Coba nanti ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Ke kampung halaman Lun.
1: Boleh.
0: Ya, tuh naik kapal.
1: Boleh, nanti gitu cobain deh.
0: Ya, itu kan sekitaran 12 jam tuh kalau ke Kota Barat gitu tahun kedua. Ya, kalau dulu itu aja tuh mode transportasi. Bisa sih kayak ada jalan-jalan poros dulu, tapi benar-benar setanah itu gitu teman kedua, tapi sekarang udah lumayan jalannya kan udah apa fasilitasnya itu udah dibaikin banget, maksudnya jalan rayanya. Jadi orang-orang kalau mau apa akses ke orang hulu ya ke Samarinda udah jauh lebih cepat, bisa 8 jaman doang, okay, gitu. Iya, makanya kayak makin sini alhamdulillah ya dana pembangunan digunakan dengan baik.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Walaupun aku sempat juga sih kayak waktu itu ada obrolan bareng sama teman-teman dari Transita Samarinda. Mereka kan udah bukan kawasan jalannya tuh Urban Perda, bukan cuman ini Kalimantan doang. Mereka udah Jakarta, udah ke kota metropolitan, bahkan ke luar negeri. Katanya kita masih sangat tertinggal.
1: Oh iya.
0: Iya. Wow. Kita tuh enggak ada kereta.
1: Terus oh iya benar sih, kereta bus, belum ada kita.
0: Bus yang kayak antar itu, terus kita enggak ada. Mungkin karena apa ya, kita juga cuma sejutaan orang aja enggak sih?
1: Kayaknya gitu. Tapi ya semoga lah ya ke depannya kita ada kereta. Tapi kereta mau kemana ya? Samarinda, Balikpapan.
0: IKN naik kereta.
1: IKN gitu. Cepet banget ya. Karena naik mobil pun sebenarnya kita cepet gitu naik tol sekarang. Ya itu salah satunya Kak, kayak kita merasakan
0: yang enggak punya mobil enggak bisa naik tol.
1: Iya sih, mohon maaf lahir batin. Bisa naik bis. Tolong ya. Bisa naik bis. Tolong.
0: Ya ada beli mobil dulu.
1: Iya. I am a rich man. I am a rich man. I'm my own.

0: flashback.
1: Vreau o creamă, cad pe salvețană.
2: Uai, flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
3: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
2: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
3: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
2: Tapi murah banget loh.
3: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
2: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
3: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
4: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pernah dengar istilah pemain ke-12? Tenang, bukan berarti ada satu pemain tambahan yang diam-diam masuk ke lapangan. Istilah ini ditunjukkan untuk para supporter yang hadir di stadion maupun yang memberikan dukungan dari berbagai penjuru dunia. Sorakan, nyanyian, dan dukungan mereka seringkali menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan. Bahkan, gak sedikit pesepak bola yang mengakui, energi dari para pendukung bisa membuat mereka terus berlari, bertahan, dan berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Karena dalam sepak bola, pertandingan memang dimainkan oleh 11 orang di lapangan. Namun semangatnya dibangun oleh jutaan orang di belakang mereka. Jadi, kalau tim favoritmu menang nanti, jangan lupa, kamu juga bagian dari perjuangannya.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Ya, gak buat aku penasaran juga, Bi.
2: Apa tuh?
1: Apakah matahari Samarinda sepanas dulu? Sepanas sekarang?
2: Beda.
1: Iya.
2: Beda.
1: Kenapa?
2: Gak tahu. Aku dulu waktu kecil ngerasa matahari ya standar aja, gak sepanas ini.
1: Sekarang panas
2: banget ya. Sekarang panas banget. Karena dulu aku main dari jam 1 siang sampai sore pun tidak ada rasanya.
1: Sekarang 5 menit luarnya hitam.
2: Benar.
1: Ya, daripada penasaran juga kira-kira sore ini kalau kita panas-panasan bakal hitam apa enggak gitu. Kita tanya langsung sama Kak Jaki ya. Kak Jaki, silakan untuk informasi cuaca Kota Samarinda hari ini.
3: Pagi. Selamat pagi para pendengar RRI dan juga sobat BMKG dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Samarinda pada hari Sabtu 18 Juli 2026. Cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini diperkirakan cerah berawan pada pagi hingga malam hari. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan antara 10 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 99%. Adapun untuk perakiraan cuaca maritim pada hari ini yaitu di perairan Samarinda Bontang berada pada kategori gelombang rendah dengan ketinggian gelombang antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kondisi cuaca pada umumnya diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Angin secara umum bertiup dari arah selatan dengan kecepatan angin antara 16 km per jam. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Selamat pagi dan terima kasih.
1: Oke, selamat pagi. Kasih. Terima kasih kembali Kak Zaki dari BMKG Kota Samarinda. Ya, cerah berawan aja hari ini.
2: Yes, aman. Benar, aman. Bisa
1: sekarang
2: jalan.
1: Pun kayaknya masih panas.
2: Betul. Tapi biar nanti bisa jalan-jalan Kak.
1: Iya.
2: Aku udah takut untuk hujan gitu. Yang penting sedia aja apa jas hujannya karena takutnya ada hujan lokal.
1: Betul, betul. Kalaupun mau di rumah aja juga nggak apa-apa.
2: Nggak apa-apa banget. Namanya juga weekend.
1: Iya, namanya juga weekend. Tidur aja.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: mitos atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Benar sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update dan...

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: Oke.
1: Mm-hmm.
0: Ya udah ngantuk ya.
1: Udah kerasa ya teman berdua ya suaranya. Karena memang gimana ya kalau kita back to topic, kalau kita ngomongin soal perbedaan sama Rinda sama yang dulu, selain apa ya, kayak tempat-tempat hiburannya, tempat-tempat liburan anak apa keluarga yang biasanya orang-orang tuh ke mall dan yang lain-lain, kalau sekarang lebih banyak ragam macamnya. Ya kayak kakak tadi ngomong ada teras sama Rinda, terus yang aku rasain banget teman cerdas. Itu juga bisa jadi tempat liburannya anak-anak kecil karena sudah ada tempat apa namanya, itu namanya ayunan.
0: Betul betul, jungkit-jungkit.
1: Nah, ada yang kayak gitunya. Kalau dulu
0: ada sempoanya juga lagi.
1: Dulu enggak ada.
0: Aku tuh menunggu-nunggu itu kapan perpustakaan yang di tengah-tengahnya tuh, yang gazebo perpustakaan itu buka. Sampai sekarang apakah itu sudah buka
1: atau itu perpustakaan?
0: Katanya sih perpustakaan.
1: I don't know.
0: Ada buku-bukunya nanti di situ.
1: Oh, oke. Okay. Berarti next tuh masih dianuin tuh, berarti masih dikumpulin bukunya. Karena kakak suka baca buku ya?
0: Hah?
1: Kakak suka baca buku.
0: Sebenarnya suka.
1: Mm-hmm.
0: Cuman kadang-kadang satu halaman habis itu tidur. lebih suka vibes-nya sudah
1: belajar.
0: Lebih suka singkat-singkat.
1: Karena memang kalau kita lihat apa ya, teman-teman sekarang banyak banget, bahkan enggak usah di taman yang kayak gitu deh. Apa ya namanya? Aku lupa. Di jalan Kakak tahu ini kan Bumi Sempaja.
0: Tahu?
1: Bumi Sempaja masuk ke dalam belok kanan menuju, iya aku nggak tahu lagi nama tempatnya itu, menuju
0: Bumi
1: Gunung Lingai.
0: Itu. Abis itu situ. Gunung
1: kan,
0: Lingai Unmul ini.
1: Bukan dong.
0: Bukan ya?
1: Gunung Lingai sana dekat
0: Alaya. Alaya.
1: Ya. Jadi okay. Ada tembusan dari Bumi Sempaja ke Gunung Lingai. Nah di pertengahan situ itu ada di depan masjidnya taman.
0: Taman lagi.
1: Itu buat anak-anak tuh biasanya.
0: Ya, padahal aku sering lewat situ lah, tapi aku nggak merhatiin. Atau belum sejauh itu ya mungkin ya.
1: Mungkin kurang ke dalam.
0: Kurang ke dalam.
1: Jadi banyak banget kayak mainan-mainan kayak prosotan, terus yang tadi ada ayunan, jungkit-jungkit kayak kakak bilang tadi. Kalau dulu mungkin susah untuk nyari yang kayak gitu. Makanya kita zaman dulu mainnya kan di depan rumah, main bola aja pun di depan rumah. Tapi ya itu tadi. Ada plus minusnya sih kalau menurutku. Karena kalau di sekarang, mungkin kalau kita bilang plus, banyak plusnya karena ini tadi, jalanannya bagus, gedung-gedungnya juga sudah banyak gitu. Tapi kalau dulu walaupun tidak banyak, tapi banyak tempat mainan untuk anak-anak. Kayak maksudnya banyak space untuk anak main bola, main apa namanya itu, biasanya main layangan dan yang lain-lainnya. Nah kalau sekarang mungkin lebih ke arah kita keren karena modern itu tadi.
0: Iya ya, bisa jadi ya teman produknya ya. Selain itu kan di sini juga kayaknya bisa dibilang sebagai pusat pendidikan juga nggak sih? Dia pusat kota, tapi yang jadi daya tariknya adalah orang-orang mungkin dari daerah yang sama-sama dari Kalimantan juga banyak ke Samarinda buat kuliah gitu. Di sini banyak banget universitas, banyak mall, banyak apalagi
1: banyak semuanya banyak pentol juga pokoknya teman berdua.
0: Ya, itu,
1: mau pentol goreng yang mana bebas cari.
0: Lo kayak kalau pusat bisnis masih di Balikpapan ya?
1: Nah, kayaknya ya aku kurang anu sih, kurang ngikutin. Aku kalau ke Balikpapan jujur cuma makan sih. Kayak nggak tahu ya kalau liburan, cuma ya itu apa ya, orang-orang Balikpapan liburannya ke Samarinda tapi Samarinda balik ke Papan.
0: Iya ya, tukar-tukaran gitu,
1: selalu tukaran
0: ya.
1: Kayak mencoba untuk cari hal baru aja sih kayaknya menurutku.
0: Next kayaknya IKN nggak sih?
1: Next harusnya IKN.
0: Iya ya.
1: Harusnya IKN.
0: Jadi kayak bakal bertukar tiga-tiganya ini.
1: Bertukar tiga-tiganya.
0: Iya, gimana
1: penuh
0: sih?
1: Habis.
0: Apa sih? Nanti harus banget ya, Pak Merdeka.
1: Iya, begitulah.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di jangka malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro2, pagi jadi lebih hidup.
4: Teman terbaik kamu.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Ternyata dari tadi mungkin nyala, astagfirullahaladzim ya Tuhan ku.
1: Gimana? Gimana suaranya sudah bocor duluan ini? Cekah, cekah, cekah, cekah.
0: Seasik itu loh kita di belakang layar.
1: Asik. Tapi abis ini bakal lebih asik.
0: Iya. Kali nanti setelah ini tahun kedua kita bakal lebih kenal lagi sama kota Samarinda pastinya.
1: Betul.
0: Dulu tuh seperti apa sih mukanya ya? Apakah dulu seindah sekarang? Atau dulu ternyata sebagaimana? Ya.
1: Nah itu nanti kita harus tanya ahlinya karena tadi kalau dari pengalaman sendiri Kalinja mungkin lebih lama pengalamannya dari aku karena lahirnya lebih dulu. Cuman karena bukan orang Samarinda.
0: Ya,
1: jadi agak susah. Nah, masalahnya aku banyak pengalaman, cuman lahirnya kan baru-baru aja hitungannya. Ya. Jadi enggak banyak banget tahu tentang Samarinda yang dulu tuh gimana sih sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Jadi ya, nanti kita punya ahlinya.
0: Benar. Yang sekarang dulu wajah Samarinda tuh apakah sama seperti sekarang atau sudah jauh lebih berbeda jelasnya? Kita aja yang mungkin baru sekitaran 20 tahunan udah jauh berbeda gitu ya. Apalagi yang baru 10 tahunan.
1: Betul. Gitu ya. Aku taunya sih Sempaja ya. Perkembangan Sempaja aku tahu banget soalnya.
0: Iya, kamu kan raja aja sih.
1: Oh iya, jelas. Aku lahir besar di sana. Terkenal.
0: Yang punya Sempaja
1: yang
0: gitu
1: punya ya. Sempaja. Jadi tanyain aja lah semua pale-pale tahu Habibie yang mana gitu.
0: Aduh. Ayo teman-teman, stay tune aja 88.5 FM, teman terbaik
1: kamu.

0: Taulah Hikam.
1: Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Namun, di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Nah, Papua memiliki paling banyak bahasa daerah loh, yaitu 384 bahasa daerah.
0: Taulah Hikam.
2: Spada, selamat pagi teman Pradua.
3: Oh, ini buat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
4: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
3: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
4: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
3: Tau aja, Mak.

0: Call Him FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Well, tadi dari pagi udah kita bahas ya seputar Samarinda dulu sama sekarang berdasarkan pengalaman kita.
1: Pengalaman kita yang ya. Dikit.
0: Iya, gitu. Ini ya masih baru 20 tahunan gitu. Pradua ya. Nah, supaya lebih afdol, kayaknya baiknya langsung kita tanya aja langsung nih bareng sama orang yang memang udah meneliti jauh-jauh hari gitu ya. Soal Samarinda itu seperti apa sih dulu sama sekarangnya udah hatam banget lah ini ya. Ada Bang Sari.
2: Halo semuanya.
0: Halo. Beliau ini sejarawan publik teman Pradua yang kebetulan juga pengurus Lhasa Loka KSB atau apa sih kepanjangannya, Bi? Lupa aku.
2: Apa Bang? Apa Lembaga Studi Sejarah Lokal Komunitas Samarinda Bahari.
1: Panjang ya.
0: Dan ini kan sebelum mungkin kita langsung ke topik nih Bang, mungkin banyak yang belum tahu nih. Sebenarnya Lhasa Loka KSB itu apa sih Bang?
2: Ya, Lhasa Loka KSB alias Lembaga Studi Sejarah Lokal Komunitas Samarinda Bahari itu adalah sebuah komunitas riset sejarah gitu, simpelnya gitu. Komunitas peneliti sejarah lokal utamanya Samarinda dan secara umum Kalimantan Timur begitu. Didirikan 2014 akhir, tepatnya 14 Desember bersamaan dengan Hari Sejarah Nasional.
0: Memang berdirinya memang tujuannya adalah untuk meneliti sejarah-sejarah terutama di Kalimantan Timur gitu ya.
2: Betul, yang masih minim, masih langka, bahkan kan nggak ada di pelajaran sekolah.
0: Iya ya, betul. Kita biasanya belajar sejarah nasional.
1: Betul, sejarah nasional. Itu juga jarang, karena gurunya jarang masuk.
2: Mantap.
0: Bang ini secara khusus mendirikan ini suatu lembaga gitu ya, Bang ya.
2: Awalnya komunitas Happy Fun gitu, karena tren 2013 di seluruh Indonesia waktu itu masih populer Facebook, itu banyak yang bikin komunitas atau grup-grup nostalgia gitu. Itu trennya di 15 tahun lalu begitu. Nah kami juga di Samarinda bikin. Komunitas yang nostalgia tempo dulu, awalnya begitu. Lalu berubah, bertransformasi menjadi komunitas peliti yang serius gitu.
0: Nah kan ada ini ya, ada payung hukumnya gitu ya Bang ya.
2: Iya, berbadan hukum juga.
0: Berbadan
2: ya.
0: Hukum.
1: Jadi yang awalnya mungkin ya cuma have fun aja, jadi akhirnya lebih meneliti lagi, lebih ke
2: dalam. Ya supaya gitu. Karena sejarah ini kalau cuma sekedar omon-omon itu gak ada validasinya, akurasinya dipertanyakan orang. Jadi kita lebih serius lagi. Kebetulan ada program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2000 itu untuk sertifikasi penulis sejarah. Jadi terus terang saya bukan alumnus pendidikan sejarah atau alumnus ilmu sejarah secara akademik, tapi ada program kementerian yang memfasilitasi bagi non lulusan akademik sejarah untuk mendapatkan bimbingan teknis penulisan sejarah. Jadi kita diajar oleh para akademisi, dosen UI, UGM dan lain-lain yang bidang sejarah, supaya kita juga bisa mendapatkan ilmu sejarah. Jadi ini ada privilege juga bagi non akademik sejarah. Beda kan misalnya yang kuliah di apa, untuk menjadi dokter kan harus kuliah dokteran. Nah, untuk menjadi penulis sejarah enggak wajib. Kuliah di sejarah. Yang penting dia punya kemampuan menulis, skill menulis paling penting sebenarnya. Baru kita dibimbing, beginilah ada metodologinya untuk penulis sejarah. Gitu.
0: Kebetulan waktu itu ada kesempatan ya untuk Bang Sarip bisa ikut sertifikasi tersebut dan akhirnya lolos sertifikasinya Bang ya, dan akhirnya jadi sejarah publik. Fun fact ya, udah dapat awards juga.
1: Keren
0: banget. Ini kalau boleh tanya kan, ini sejarah publik itu tuh seperti apa sih Bang?
2: Nah, dulu waktu belum ada program itu, awal-awal kemunculan saya di publik itu ada mengasih atribusi sejarawan. Itu saya menolak itu karena pasti akan ada yang kontra. Dari mana dapat predikat sejarawan? Siapa? Apa self-claim? Klaim sendiri? Nah itu pasti ada yang begitu, pro kontra. Jadi saya menolak, saya mengenainya disebut aja, bilang aja peminat sejarah. Peminat sejarah atau pegiat komunitas sejarah. Itu lebih netral kan, lebih aman. Tapi kemudian ketika setelah sertifikasi itu, kemudian ada profil saya dimuat di Kompas Nasional itu. Jadi ada dosen sejarah yang pernah membimbing saya itu ngasih tahu, kamu silahkan pakai atribusi sejarawan publik untuk membedakan dengan sejarawan akademik. Kalau sejarawan akademik kan dia harus kuliah di ilmu sejarah, sedangkan sejarawan publik itu dia yang non sejarah tadi. Dan itu setelah dia bisa membuktikan dengan karya-karya tulis sejarah, bisa dengan buku, artikel, bahkan saya sudah jurnal waktu itu, jurnal ilmiah.
0: Siap.
1: Tapi anu kan dari awal Bang Sarip bilang bukan dari pendidikan sejarah.
2: Iya.
1: Nah, awalnya kenapa tuh? Boleh nggak sedikit cerita kapan Bang Sarip sendiri kayak kayaknya suka deh sama sejarah-sejarah ini?
2: Jadi ketika saya bekerja di luar Kaltim, nah itu ada perasaan kangen sama kampung halaman. Baru sadar pengen tahu apa sih masa lalunya kampungku ini, Samardian ini kayak apa sih dulunya. Nah kan di tempat kerjaan di luar ya sudah selesai kerja ya gabut ya buka-buka internet, baca-baca sejarahnya, baca-baca artikelnya. Lama-kelamaan tuh muncul tuh saling pertentangan antar artikel gitu. Jadi penasaran, akhirnya ya ketemu teman-teman komunitas, dapat arsip-arsip lama, kita itu cuma kayak puzzle atau kepingan-kepingan berserakan gitu, kita coba konstruksi lagi, rekonstruksi sejarah, baru punya keinginan untuk menuangkan awalnya sih konten-konten di Facebook. Ya, selanjutnya kita mulai dengan penulisan buku gitu, bagi buku 2016 yang pertama kali terbitkan buku sejarah lokal Samarinda itu.
0: Okay. Tergerak hatinya memang gitu ya untuk mengetahui asal usul kotanya seperti apa. Dulu banyak banget artikel yang ceritanya tuh bertentangan gitu ya, Abang ya.
2: Banyak. Bahkan saya kasih contoh misalnya, kalian tahu nama rumah sakit Inci Abdul Muiz?
0: Ya.
2: Nah, itu kan kalian pikir itu Gubernur Kaltim? Bukan. Kan Gubernur Kaltim ada nama lagi satu, Abdul Muiz Hasan.
0: Oke. Okay.
2: Nah, itu yang gubernur, tapi bukan dijadikan nama rumah sakit.
0: Gitu. Jadi salah penamaan nama.
2: Banyak tuh, itu salah satu contoh kecil tuh, Muiz yang tertukar istilahnya itu.
1: Oke.
2: Okay. Terus yang paling krusial lagi, Samarinda didirikan oleh sekelompok orang gitu. Nah itu kan hal-hal yang perlu kita
0: luruskan.
2: Bahwa Samarinda ini sebenarnya dibangun secara kolektif oleh banyak lintas etnis, lintas komunitas begitu.
0: Oke, luar biasa. Oke, mungkin langsung ke topik kita aja nih Bang. Kalau dari Bang Sarip sendiri yang pastinya udah meneliti banyak ya artikel atau bahkan apa sih tadi katanya?
1: Apa? Buku?
0: Iya, buku-buku lama gitu soal Samarinda sendiri. Ini ada nggak sih Bang kalau ngelihat Samarinda yang sekarang yang mencolok banget, berubahnya tuh apa?
2: Perubahannya yang pasti perubahan dari fisik pasti kan?
0: Iya.
2: Dulu ini Samarinda ini awalnya sebagai kota pelabuhan, kota bandar dagang, market city. Dan istimewanya Samarinda ini, Kaltim ini kan punya kerajaan dulu, kerajaan Kutai yang paling besar. Itu menetapkan kota ibu kota ekonominya di Samarinda, ibu kota politiknya di Tenggarong.
1: Oke.
2: Jadi kalau kalian pernah baca berita Indonesia ada konsep yang baru-baru ini, nanti IKN itu ibu kota politik, Jakarta ibu kota ekonomi, kan ada ada tuh perpresnya tuh. Nah, Kesultanan Kutai sudah menerapkan itu sejak dulu. Ibu kota ekonominya di Samarinda, ibu kota politiknya di Tenggarong. Makanya pelabuhan, jadi interaksi orang-orang dari luar itu titik kumpulnya di Samarinda.
1: Gitu.
2: Makanya Samarinda yang jadi ramai, makanya Samarinda yang banyak permukiman orang-orang lain lintas suku, lintas etnis begitu. Masuk ke abad 20, nah dengan adanya penduduk yang banyak, makanya pusat pendidikan juga di Samarinda. Maka secara intelektual beruntunglah orang-orang yang mungkin bisa Samarinda, dia bisa mendapatkan akses pendidikan, selain akses ekonomi. Sampai akhirnya Indonesia merdeka, diteruskan menjadi ibu kota Kalimantan Timur.
0: Berarti yang terlihat banget perubahan mencoloknya adalah di segi fisik kotanya ya Bang?
2: Statusnya, fisiknya, masyarakat juga.
0: Kalau dari ini Bang, yang saya tahu kan namanya Kalimantan Timur, identiknya sama Sungai Mahakam juga. Bahkan disebut-sebut urat nadinya.
1: Gitu bahkan ya. Kalau orang bilang, kalau sudah sekali nyoba air Sungai Mahakam, balik lagi.
2: Percaya?
0: Percaya. Kalau menurut Bang Sarip sendiri, ini kalau dulu Bang, apa fungsi Sungai Mahakam itu apakah sama seperti sekarang nih Bang? Atau dulu ternyata jauh lebih penting lagi tuh fungsi sungainya?
2: Ya, zaman dulu transportasi lewat sungai, lewat air, perairan. Makanya Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Kerajaan-kerajaan juga yang eksis kebanyakan yang di pesisir. Masuk Kutai, Kutai ini kan di pesisir dulu, awalnya di Kutai Lama, kemudian pindah ke Jimbayan, terakhir Tenggarong. Ketika ibu kota politik Tenggarong tadi, maka agak tergedalam kan, makanya tetap memerlukan yang posisi di pesisir. Nah, Samarinda itulah yang di sentral tadi. Jadi Sungai Mahakam ini menjadi jalur transportasi gitu. Selain juga menjadi sumber kehidupan. Makanya dulu itu ini ngomong dulu ini kayak ada kayak tau generasi ngeselin itu. Zamanku dulu. Sorry dulu. Ini yang nanya ini. Jadi orang-orang dulu bermukim itu pasti cari yang dekat air. Nah, UMH kami istimewanya kan lebarnya 400 meter minimal, panjangnya 920 meter. Jadi pemukiman penduduk itu kebanyakan pasti di pesisir. Dulu tuh rumah-rumah itu menghadapnya ke sungai, berandanya tuh teras menghadap ke sungai.
1: Oke.
2: Itu di sepanjang, kalian tahu Tempekong nggak? Tempekong.
1: Tahu.
2: Nah kan dari situ, kalau ya kotanya dulu dari sungai ke, dari Selili itu sampai ke Karangasem itulah, atau Bakung itu masuk kota.
1: Oke.
2: Rumah-rumah banyak didirikan di sepanjang itu.
1: Oh, oke.
2: Itu baru direlokasi sekitar tahun mulai 70-an tuh di Yosudarso direlokasi, lalu 80-an di pasar pagi direlokasi ke Jalan Merdeka, Jalan Supeng yang dalam, ada yang akhirnya tahun 2000 yang ke Bengkuring dan segala macam. Gitu. Itu perubahannya tuh. Dulu rumah-rumah di pinggir sungai, sekarang kan direlokasi. Iya kan, jalur hijau.
0: Udah lebih tersebar merata gitu ya, Bang.
2: Iya. Secara fisik saya ingat juga dulu itu banyak ruang terbuka hijau. Rumah-rumah panggung dulu. Konsep arsitektur rumah panggung, tahu rumah panggung enggak?
1: Tahu,
2: pakai tiang-tiang gitu kan. Kalau sekarang kan main uruk tuh.
1: Iya, benar.
2: Makanya asumsinya dengan menguruk, makanya air ketika hujan kemana airnya meresap.
1: Iya benar.
2: Bahkan setuju. Parit, selokan, drainase dulu kan ya tanah biasa aja. Sekarang kan sedinding, sedasarnya di beton. Itu kan air nggak meresap lagi. Apalagi ditutup. Kalau kalian nggak ada sih, jarang saya ada foto-fotonya. Dulu itu di Samarinda ini di pinggir-pinggir jalan dari Sungai Mahakam itu, misal Jalan Pelabuhan, Jalan Nakoda, Jalan Hidayatullah, depan Mesra Indah, itu tuh sungai tuh, kanal-kanal itu bisa dilalui jukung, perahu kecil. Sampai ke Segiri, jalan ke jalan apa itu yang mau ke Semua Bangsa itu, jalan apa?
0: Ke Semua Bangsa?
2: Abul Hasan terus ya. Itu, nah itu sungai tuh dulu.
1: Oh, itu dulu sungai?
2: Iya, orang...
0: Oh, sekarang udah bangunan semua itu, Bang?
2: Iya, disaret. Akhirnya lama-lama menyempit, dijadikan bangunan, menyempit, jadi bahkan ditutup kan, sudah hilang sungainya.
0: Bisa gitu ya?
2: Bertahu ya? Jadi sempat ada yang ngasih julukan Venesia Italia gitu kan? Ibaratnya, ya itu.
1: Oh, mirip ya sama mirip Venesia
2: dulunya, kita ya? Gitu. Itu perubahan yang paling kontras sih.
1: Jadi itu perubahan fisiknya tuh, Kak.
0: Sungai Mahakam dulu memang jadi pusat transportasi, bahkan pusat kehidupannya warga juga di situ ya. Tapi mengalami ya perkembangan, relokasi-relokasi rumahnya, dan akhirnya seperti sekarang. Saya yang cukup saya penasaran, Kak. Kak, ya apa-apa ya, Bang. Ini kan kalau kita lihat Sungai Mahakam hilir, jadi jalur hilir mudik Tongkang. Apakah itu sudah sejak dulu atau gimana tuh?
2: Nah, yang juga saya sih nyesal sih, waktu kecil gue belum pernah melihat pesut, sampai dari kecil belum pernah melihat pesut. Karena sudah ada lalu lintas
0: Tongkang itu, Tongkang Batubara.
2: Sebelum Batubara itu kita nyebutnya kapal, anak-anak nyebut kapal Jepang. Jadi alias tongkang membawa kayu atau kapal-kapal besar pesel gitu membawa peliwat gitu. Dengan adanya kapal-kapal bermesin tadi kan, jadi makanya pesut kan gak bisa hidup dalam kebisingan. Dia ngungsi itu ke kedalaman. Menurut cerita kakek dan beberapa dokumentasi di koran itu, masyarakat Samarinda tahun 80-an tuh masih sempat tuh ngeliat pesut kayak atraksi lumba-lumba tuh, loncat-loncat di sungai makan di kota sini. Sekarang kan gak mungkin kita melihat, harus effort ke pedalaman, ke pelas segala macam.
1: Benar-benar.
0: Betul.
2: Ya tapi gimana, itu kan industri waktu itu untuk memang dampaknya habitat pesut hilang di Samarinda, tapi ekonomi naik, bahkan terjadi eksodus apa ya, eksodus
1: apa ya,
2: migrasi penduduk, pertambahan penduduk dalam jumlah besar. Dari yang semula masih di bawah 100 ribu, akhirnya menjadi ratusan ribu penduduk. Dari 70 akhir sampai 80 akhir, gara-gara booming kayu. Kayu?
0: Industri kayu.
2: Industri kayu lapis.
0: Oh, lapis. Oke.
2: Okay. Bikin plywood gitu. Jadi pinggir Sungai Mahakam tuh banyak berdiri perusahaan-perusahaan kayu lapis. Kayak gelondongan tengah makam tuh. Jadi dari pedalaman diseret ke Samarinda. Jadi di pinggir sungai itu banyak tuh berdiri perusahaan-perusahaan kayu, bikin plywood. Jadi penduduk dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, terutama Sulawesi itu ratusan ribu datang Samarinda.
0: Karena bisa kerja itu ya.
2: Kerja.
0: Oke.
2: Okay. Kerja banget tanpa ijazah waktu itu. Dan nah ini dulu jadi, itu profesi ASN atau PNS tuh bukan favorit. PNS bahkan bisa resign, lebih milih kerja di kayu. Okay. Lebih menguntungkan. Lebih berlipat kali hasil atau pendapatan dari industri kayu gitu.
0: Oke, okay, siap. Yeah.

0: kayaknya rugi gitu.
1: Kepercayaan sih. Mm-hmm. Ini berlaku untuk semua wilayah, semua tempat sih. Kepercayaan terasa, percaya antara penduduk gitu. Okay. Dulu tuh biasanya tuh rumah pintu seharian terbuka tanpa pagar. Kalau sekarang kan nggak bisa, bahaya. Iya,
0: benar sih.
1: kita nggak ada kepercayaan, tiba-tiba ada orang datang gitu. Bener. Atau ya itulah segi keamanan sih yang berubah. Harus lebih waspada. Simpelnya misalnya ada orang tergeretak jalan, kita kan nggak berani langsung tolong. Nah gitu contohnya. Makanya rumah-rumah sekarang banyak tutup lah.
0: Iya, berpagar ya.
1: Berpagar itu isinya perubahannya.
0: Semuanya pakai gembok biasanya.
2: Kalau dulu apakah menyapa tetangga?
1: Itu relatif, tergantung posisinya di mana.
2: Iya.
1: Kalau di komplek kota sih jarang sih. Itu jarang lebih ya? Biasa di pinggiran kota itu.
2: Masih sering ya?
1: Masih. Terutama rumah tanpa pagar, pokoknya rumah tanpa pagar, gotong royongnya masih ada. Kalau ada bikin event, bikin upacara pernikahan itu pasti gotong royong. Kalau sekarang kan tinggal order IO aja kan?
0: Iya sih. Itu. Itu bedanya.
1: Itu beda.
2: Siap. Nah ini kan berarti kalau dari semua yang diceritakan Bang Sarip tadi, perubahannya lebih banyak di fisik kotanya, pembangunannya yang begitu pesat juga ya Bang ya.
1: Nah
2: kalau Abang ngelihat nih Bang, perkembangan kota saat ini tuh apakah sudah cukup memperhatikan pelestarian kawasan atau bangunan yang punya nilai-nilai sejarah gak sih? Atau ternyata banyak nih bangunan-bangunan yang seharusnya tuh bisa jadi punya nilai sejarah yang udah berubah dan hilang gitu.
1: Ini dilema sebenarnya. Bangunan tua itu apakah semuanya harus dilestarikan? Menurutmu? Ngomongin nanya ya. Kalau pikiran konservatif itu pasti pikirnya semua yang kuno klasik itu harus dilestarikan tanpa terkecuali. Tapi ternyata ada bangunan-bangunan tua yang karena untuk ke alasan lain sebenarnya gak mesti harus dilestarikan, bisa aja dibongkar. Misalnya jembatan. Jembatan tua, aksesnya cuma itu, menghubung satu jalan dengan jalan lain, satu jembatan. Kondisinya sudah rapuh, kropos. Kalau yang pikiran konservatif, enggak, itu harus dilestarikan. Gak boleh dirombak, gak boleh diganti yang baru. Benar. Sedangkan kalau secara fungsi, atau untuk keamanan kan, ya gak mau gak mau harus dibongkar, diganti yang baru. Begitu, itu contohnya. Kemudian kasus yang terbaru, tahun ini atau nahulu itu, yang penjara lebih 50 tahun dikasih status cagar budaya, dikasih plang cagar budaya di Samarinda.
0: Oke.
1: Karena kalau sudah ditetapkan status cagar budaya, dia nggak boleh direnovasi. Tapi itu jadi penjara yang ramah napi, ramah tahanan. Makanya kan dijebol, cek berita tahun lalu tuh. Kan dijebol sama tahanan tuh, jadi kabur berapa orang tuh, belasan orang. Ada tuh di Samarinda tuh. Yang di Bayangkara tuh.
2: Dia jadi cagar budaya tapi tetap ada tahanan di situ ya, Bang?
1: Ya itu masalahnya. Tetap berfungsi sebagai rumah tahanan, enggak berenovasi, jabuk, mudah dijebol.
0: Oh, jadi berarti benar, berarti menurut Bang Sarip memang ya walaupun itu tempat lama, ya enggak semuanya bisa dijadikan cagar budaya gitu.
1: Enggak
0: ya?
1: Semuanya bisa jadi cagar budaya. Atau kalau mau dijadikan cagar budaya, sudah jadikan itu sebagai destinasi edukasi, misalnya tempat bisa kayak di Sangasangan ada penjara kolonial. Dikasih cagar budaya. Ya udah untuk jadi destinasi wisata, tempat untuk edukasi, enggak lagi difungsikan sebagai penjara.
0: Paham.
2: Berarti ini enggak semua bangunan-bangunan lama atau ya akses fasilitas itu bisa dijadikan kawasan bersejarah karena apalagi kalau dia masih bisa difungsikan gitu ya Bang.
1: Betul.
2: Ya fasilitas umum gitu yang baiknya dijadikan kawasan sejarah itu berarti ya bangunan-bangunan yang udah ya nggak bisa difungsikan lagi gitu.
1: Betul. Kebalikannya, kawasan bersejarah Semeru ini yang paling disesalkan oleh banyak orang itu tuh Lapangan Pemuda. Tahu nggak Lapangan Pemuda?
0: Lapangan Pemuda. Wait,
1: ini mana tuh? Bisa ke Dayu Barat. Habibie kan sama Rinda. Lapangan Pemuda itu ya fungsi lapangan sepak bola juga, tempat macam-macam lah. Di Bayangkara. Di Bayangkara tuh Taman Semerendah itu apa sebelumnya itu? Sebelumnya di Taman Semerendah apa itu? Itu paling banyak disesalkan publik itu.
2: Kenapa tuh Bang?
1: Karena kan di situ ada dua sekolah legend situ. SMP Negeri 1 sama SMA Negeri 2. Alumni-alumninya kan orang-orang kesohor sini, orang-orang populer, pejabat, birokrat, pengusaha. Sudah hilang rata dengan tanah, baru kita sadar. Loh, ternyata bangunan saya alumni di situ, jadi kita baru menyesalkan hilang ke sekolah kita ada legend di situ. Lapangan Pemuda juga itu bersejarah karena Presiden Soekarno pidato di situ dulu tahun 57.
2: Sekarang berubah.

0: Iya apa bang?
1: Tadi ingat jadi apa aku bilang?
0: Lupa.
1: Jadi Taman Sama Rendah.
0: Oh, Taman Sama Rendah. Ya, ya.
1: Taman Sama Rendah yang ada apa itu patung kuda itu?
0: Oh iya.
1: Patung kuda ya itu.
2: Itu biasanya buat orang-orang jogging tuh sekarang.
0: Padahal presiden pernah pidato di situ.
1: Presiden Soekarno betul.
2: Oke, tapi ngomongin soal ini sendiri nih, kayak aku mau nanya soal ini bang, kayak apa namanya kuliner. Nah kalau kuliner sendiri kan biasanya kan kalau di tempat-tempat lain banyak tuh. Nah kalau makanan sebenarnya bisa nggak sih jadi sejarah? Ada nggak makanan khas yang Samarinda banget lah ini gitu?
1: Yang paling populer amplang.
2: Okay.
1: Itu sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi ada kalau benda yang kawasan tempat tadi kan namanya cagar budaya. Mm-hmm. Tapi untuk karya kuliner, untuk keahlian tradisional, teknologi tradisional itu namanya warisan budaya tak benda.
2: Oke.
1: Okay. Jadi untuk kuliner, Samarinda sudah punya WBTB sih katanya, warisan budaya tak benda Indonesia itu amplang, amparan tatak sama bubur peca.
2: Oh.
1: Amparan tatak tahu kan?
2: Tahu. Amparan tatak tuh sini.
1: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Tapi itu ada spesialis kekhususannya itu amparan tatak yang ditetapkan warisan budaya tak benda tadi.
2: Okay.
1: Jadi pisangnya khusus, bukan amparan tatak yang sering di beredar di kebanyakan pasar Ramadan, itu beda lagi.
2: Oke, okay, beda.
1: Dia yang valid ini yang produksi di Samarinda seberang itu. Namanya Mas Kota ini promo.
2: Ya, promo.
1: Karena dia pakai pisang talas. Pakai okay. Pisang talas terus durasi masakannya sekitar 4 kali lipat lah, lebih lama, jadi dia lebih awet, enggak okay. Cepat basi. Gitu. Okay. Terus ya, yang baru sedang dicoba diproses diusulkan terbaru ini, kalian tahu keminting enggak?
0: Tahu, Bang.
2: Keminting tahu,
1: heeh. Nah, itu juga kapan terakhir makan keminting?
2: Lama
1: banget.
2: Kapan ya?
1: Jarang kan lihat itu jarang. Orang jual.
0: Nah,
1: sudah langka itu.
2: Oke. Okay.
1: Jadi kita coba mendaftarkan WBTB itu supaya ada memori kolektif, ada memorinya. Walaupun itu andai kan itu punah, tetap ada, kita bisa mengingat bahwa pernah ada loh makanan begini. Karena terus terang saya bukan orang yang konservatif, progresif, jadi makan itu selera kan, selera personal, nggak bisa dipaksa. Kalau sekarang menjamur kuliner Jepang Korea, ya gimana? Itu soal selera, nggak bisa dipaksa. Ya. Tapi minimal ada dokumentasi sejarahnya.
2: Okay.
1: Itu tadi Samarinda, amplang, amparan tatak, keminting, begitu.
2: Oke, okay. Enak tuh tiga-tiganya tuh.
1: Pisang gapit juga sedang diusulkan juga. Pisang gapit.
2: Oh ya.
1: Iya.
0: Pisang gapit, tapi sekarang masih banyak sih kalau saya lihat ya bang, masih banyak yang menjajakan di Samarinda.
2: Masih.
0: Iya.
2: Dan ya. Ada yang terkenal juga.
1: Yang mana yang paling terkenal?
2: Waduh,
0: yang mana? Yang disebut.
2: Boleh kirim sini dulu nanti saya sebut.
1: Yang di Porvo.
0: Tapi bang.
1: Sebenarnya itu yang legend itu dulu di Lapangan Pemuda tadi. Lapangan Pemudanya hilang, itu konon kabarnya pindah ke manakah, ke Porpo kah gitu. Nah itu.
2: Oke, okay. Itu yang legend.
1: Jadi hilangnya kawasan bersejarah, hilang juga tuh kulinernya bersejarah legend gitu.
0: Oke okay, ya sih.
2: Pindahlah dia tempatnya.
0: Salah satu yang disayangkan begitu.
1: Benar.
0: Kalau sekarang-sekarang ini, menurut abang ada nggak kawasan bersejarah atau bangunan-bangunan bersejarah yang kayaknya harus diperhatikan banget sama pemerintah supaya nggak hilang? Kalau saat sekarang ini, Pak.
1: Bangunan sejarah Samarinda ini yang sudah yang berhasil dilestarikan Tempekong tuh. Itu lebih usianya lebih satu abad karena dibangun 1906.
0: Wow.
1: Kemudian yang enggak masuk cagar budaya tapi si owner pemilik rumah itu komitmen melestarikannya itu Villa Ani.
0: Oh.
1: Tahu Villa Ani enggak? Ya. Ada rumah klasik di samping bioskop Mahakamah. Bioskop Mahakamah tahu?
2: Mahakamah oke tahu.
1: Di Sudarso, nah di sampingnya itu kan ada rumah klasik itu.
2: Oh, okay.
1: Ada tulisan kok Villa Ani.
0: Itu gimana bangunannya? Apakah kekhasan Belanda masih di situ, Bang?
1: Bangunan kok khas kolonial tuh.
0: Oh.
1: Kalau kalian lihat foto-foto kolonial, nah itu begitu tuh bentuknya.
2: Berarti sampai sekarang masih ada ya?
1: Masih eksis. Pemiliknya sendiri yang komitmen. Okay. Tapi dia nggak mau didaftarkan cagar budaya.
2: Ah. Nanti aku lihat situ lagi deh buat ngecek.
0: Kenapa nggak dia buka buat tempat wisata?
2: Cuma kali aja. Pasti mau ambil tiket kan?
1: Itu yang punya bioskop Mahakamah juga.
0: Oh.
1: Nah salah satu perubahannya juga dulu. Orang kan transportasi sungai, kebanyakan lewat sungai. Jadi penduduk-penduduk dari Selili ke selatan, misalnya dari Pulau Atas, dari Sungai Kerbau, Sungai Kapi itu, dari kampung-kampung itu ke pelabuhan Samarinda nonton hiburannya bioskop Mahakamah gitu. Ini lihat di jam ya.
0: Iya.
1: Ini memang terlalu singkat tuh bicara sejarah.
2: Kayak kita 3 jam ini.
0: Terlalu singkat ya.
2: Banyak ini teman pro.
0: Sampai jam 12 malam gimana?
2: Iya. Tapi ya mau gak mau ya Bang, mau gimana pun itu. Tapi terakhir deh dari Habibie kali ya Kak.
0: Boleh.
2: Jadi harapan Bang Sharif sendiri untuk generasi muda dan Kota Samarinda ke depannya, terutama dalam menjaga dan menghargai sejarah kota ini.
1: Ya, sejarah itu penting. Dan sejarah itu sekarang banyak yang bikin konten, banyak yang bikin artikel, bikin video, nyebar foto-foto, tapi kita semakin kesini harus semakin waspada karena banyak juga sejarah yang dipalsukan.
2: Oke.
1: Yang memasukkan bukan cuma secara individual, bahkan ada usaha untuk mengubah narasi sejarah yang dilakukan oleh penguasa. Bahaya kan ngomong gini. Jadi kita harus tetap kritis karena sejarah itu bukan dongeng, sejarah bukan katanya-katanya, tapi berdasarkan bukti valid. Ada buku sejarah berbasis bukti, ada fakta, ada dokumen, ada arsip, ada prasasti, begitu.
2: Oke.
1: Terus karena dengan belajar sejarah kita bisa menjadi smart, gitu.
0: Kalau Bang ngelihat gimana minat anak muda terkait sejarah kotanya nih Bang?
1: Saya melihat cukup bagus ya antusiasme anak-anak muda untuk belajar sejarah. Caranya bukan dengan gaya klasik di sekolah, bukan dengan hafalan atau dikasih materi begitu. Enggak begitu. Sekarang kan bisa dengan banyaklah komunitas. Kami juga kalau KSB collab dengan komunitas misalnya yang baru yang Samarinda Walking Tour. Jadi konsepnya jalan kaki menuju spot-spot tempat bersejarah, kita kasih narasi singkat. Jadi bisa membayangkan di gimana dulunya, di sini ada apa, peristiwanya apa begitu. Jadi menikmati sejarah dengan cara yang baru.
0: Oke.
1: Dengan cara yang
0: ya Bang berarti.
1: Iya, pendekatannya berubah. Enggak klasik.
0: Enggak baca buku doang hafalan, capek ya.
1: Iya. Kan sejarah bukan hafalan.
0: Harus terjun langsung.
2: Okay. So, gak terasa teman Pro 2 ya udah di 957 nih. Aku sama Kalijo juga nemenin dari tadi pagi. Dari jam 6 kita ngobrolin banyak info. Dan sudah banyak juga ilmu yang dikasih oleh Bang Sharif hari ini. Walaupun 30 menit ya masih kurang ya Bang ya.
1: Kurang
2: banget. Nanti ada sesi lah ya pokoknya teman Pro 2. Jadi terima kasih banget buat Bang Sharif sudah mau sharing-sharing.
1: Sama-sama Habibie, terima kasih Isa, makasih Habibie.
2: Semoga bisa mendapat insight baru nih buat teman Pro 2 juga. Dan kita lagi live YouTube Bang, bisa dada-dada ini kameranya di sini.
1: Oh iya.
0: Iklan. Iya, Bang Sharif ini udah nerbitin belasan buku.
2: Salah satu bukunya ya teman Pro 2. Dan setelah ini akan ada suara siar lainnya yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 sampai merapat di jam 12. Dan waktunya aku Habibie pamit undur diri.
0: Aku juga pamit.
2: Dan terima kasih buat Bang Sharif. Kita pamit. See you bye-bye.
3: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya? Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular. Dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
4: Pantas.
3: Kenapa?
4: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
3: itu sih kamu yang ada.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

0: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 10 lewat 3 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Mika Tambayong dan Rai Putra merilis lagu baru yang berjudul Jalan Tengah. Teman Pro 2, lagu ini tuh ditulis sama Rai barengan sama Anka Diof dan juga Wizzy dari Raw Music yang menghadirkan sudut pandang berbeda tentang perpisahan. Beralih informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa modal kepercayaan diri usai meraih kemenangan perdana atas unggulan kedua asal China, Wang Ziyi, untuk melaju ke semifinal Japan Open 2026. Pada laga seperempat final teman Pro 2, Putri bangkit setelah kalah di game pertama dan menang dengan skor 9-21, 21-17, dan 21-4. Di babak semifinal yang akan berlangsung hari ini di Tokyo, Putri akan menghadapi unggulan tuan rumah yaitu Akane Yamaguchi. Informasi terakhir, teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan gempa bumi bermagnitudo 5,4 mengguncang wilayah Tahuna, Sulawesi Utara pada Jumat malam pukul 23.12 waktu Indonesia Barat. Hingga laporan awal dirilis, belum ada informasi mengenai korban jiwa maupun kerusakan akibat gempa tersebut. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Sebentar lagi teman Pro 2, kamu akan mendengarkan Music Planner yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. So, stay tune di 88.5 FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
2: Teman terbaik kamu.
3: Iya, okay. Tapi baru rilis single.
4: Oke.
3: Okay. Nah, jadi kan seru nih kita bisa ngobrol dari dua sisi kan. Yeah. Dan tentunya ya dia juga sebagai wanita cantik ya kan bisa kelihatan dan kita bisa ngobrol dari dia dari sisi POV dia, kok bisa dia ngeluarin single, terus bagaimana sih sekarang ini pekerjaan yang sebenarnya dari yang ditunjuk menjadi Miss Celebrity atau Putri Pariwisata gitu. Terus kok bisa dia bikin single, apakah memang basicnya penyanyi dan lain-lain gitu.
4: Oke. Dan hari ini kita kedatangan Ivana Berliana.
3: Ivana Berliana.
5: Halo everyone.
4: Halo.
5: Selamat
4: Ivana.
5: Pagi, Kak.
4: Selamat pagi. Salam kenal juga.
5: Salam kenal.
4: Tapi berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya dari modeling,
5: yes,
4: terus habis itu sekali. Akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga.
5: Yes.
4: Tapi nyanyi juga.
5: Iya, betul.
4: Banyak juga ya.
5: Banyak ya.
4: Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh? Mungkin yes. Miss dulu deh. Itu dari siapa berarti?
5: Kalau itu mulai dari kemauan diri aku sendiri, Kak. Mm-hmm. Jadi aku join di pageant tuh. Istilahnya pageant, mm-hmm. Jadi aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA. Jadi aku ikut putra-putri pelajar yang ada di sekolahku dulu. Waktu itu lagi diselenggarain putra-putri pelajar SMA 1 Petasia di Kabupaten saya, Morowali Utara.
3: Jauh loh.
5: Jauh
4: bukan di Jakarta ya, di Morowali ya.
5: Di Morowali Utara.
4: Okay.
5: Karena saya berasal dari Sulawesi Tengah.
4: Wow, oke.
5: Jauh ya. Nah, jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya ditawarkan karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita, Morowali Utara.
4: Oke.
5: Okay. Nah, karena kebetulan waktu itu saya lagi posting foto dan banyak yang nawarin juga. Kamu mau gak ikut putri pariwisata Morowali Utara? Karena aku lagi nyari pengalaman juga dan emang tertarik di dunia modeling juga. Jadinya aku ikut audisinya di bulan Oktober tahun 2024.
4: Oh, baru 2 tahun yang lalu ya berarti ya.
5: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA.
4: Mm-hmm.
5: Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai Putri Pariwisata Morowali Utara.
4: Oke.
5: Okay.
4: Kalau tugasnya sebenarnya dari Miss Pariwisata itu apa sih sebenarnya?
5: Untuk basic tugasnya kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita khususnya di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih, Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu, saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi ajang di nasionalnya ini, sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Nah tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya putra-putri wisata, jadinya aku langsung ke nasional. Jadi dari tim saya, beberapa orang dari tim putra-putri pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra-Putri Wisata Indonesia. Itu di tahun 2025, ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
4: Oh gitu. Wah, cukup lengkap juga ya. Jadi kita tahu juga sih itu pemberi dua. Nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu dari
5: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan emang suka menyanyi.
4: Emang udah lebih dari lama ya.
3: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun menurun itu kan.
4: Suaranya udah bagus.
3: Jadinya akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
4: Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
5: Yes, betul sekali, karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya, apalagi saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti itu. Nah, puji Tuhannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini, berarti hingga bisa rilis lagu.
4: Ini lagu perdana nih berarti.
5: Yes, betul sekali Kak.
4: Wow, seru banget sama Pro 2. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini ya, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya.
5: Yes, betul sekali.
4: Hari kita bakal ngomongin soal lagu ya Tumam Berdua setelah yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu, bisa langsung merapat ya di 0811 800 105 Tumam Berdua. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengerannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

0: Oke teman Pro 2, masih di Sosim FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana. Pas lagi dulu tuh, apa namanya, dia udah nyanyi dari lama juga, yeah. Dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini, yeah, gitu
2: betul,
0: ya.
2: Iya, betul Kak.
0: Tapi sebenarnya ada gak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macem
1: yang menjadi influence ya?
0: Iya.
2: Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Lyodra.
0: Oke.
2: Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Lyodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Iya, yeah, yeah.
2: Betul.
0: Lyodra ya. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars.
0: Oh.
2: Lagunya nenangin gitu. Jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya tuh. Dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget sih. Oke, oke, oke. Jadi tadi juga gue udah informasiin teman Pro 2 juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip. Beda Pendapat gitu. Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini, misalnya kita dalam suatu hubungan nih, sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik ya kan?
0: Oh iya juga.
2: Benar,
0: ya
2: kan? Yeah. Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah. Karena ya jati diri gue kayak gini, gak bisa.
0: Wah,
2: gitu
0: iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah, karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Bener juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah.
2: Iya,
0: tuh
2: kan,
0: kalau udah prinsip.
2: Udah beda prinsip.
1: Itu udah fondasi ya.
2: Iya, fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi itu beda agama.
2: Oh, oh beda agama.
1: Ya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul.
0: Iya, ya, lagi prinsip tuh lebih ke kayak moralitas kali ya. Aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang enggak cocok sama prinsipnya ya enggak bisa sama sekali ditolerir gitu.
2: Bisa ya.
0: Interesting. Oke, okay, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke. Okay.
2: Produser lagu dari kita Kak Ibeng, Kak Ibra Marsuki.
0: Oh, yeah. Berarti ini cerita fully dari Kak Ibeng atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke, oke. Okay. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu, bukan dari cerita kamu, tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
2: Iya.
0: Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku, tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur ya, jadi kita cari, karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan ya Kak.
0: Iya sih. Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya sama standar TikTok.
2: Iya.
0: Paham gak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah setiap hari.
2: Benar-benar.
0: Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak
1: standar
0: banget.
1: Standar.
2: Kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya Kak, apalagi kayak nonton-nonton TikTok. Jadi kayak ngelihat video-video ini, aku mau kayak gini juga. Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram. Jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin, padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Faye?
2: Bingung juga ya.
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip tuh kayaknya gak bisa dijelasin.
2: Iya.
0: Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya, misalnya apa ya? Mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu. Mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makanan apa. Cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain Faye. Aduh, bukan prinsip gue lagi gitu ya gak sih?
2: Ini bukan gue gak suka pedes gitu, kayak gitu-gitu.
1: Okay. Fundamental sih.
0: Iya sih ya.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu kalau di TikTok, itu menjadikan lahan bisnisnya. Oh. Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 30 detik terakhir. Mm-hmm. Nah, jadi kalau dulu lagu-lagu dulu Om Dave, kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan.
0: Yeah.
1: Kalau hari ini kalau di TikTok Music itu enggak gitu cara mainnya.
2: Ah.
1: Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa, dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Iya, jadi switch beat jadi, apa segala dia. Macam,
1: hooknya beda-beda. Pernah dulu kita ngobrol atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Iya, terus enggak tahu.
1: Dia enggak tahu di bagian ref, di bagian verse.
0: Iya.
1: Iya kan? Tapi pas dimainin bagian refnya, tahu itu. Gitu. Yeah. Karena dia dengar di TikTok di refnya doang.
2: Iya, kayak FVP-nya kayak yang refnya doang.
1: Iya.
2: Gitu.
0: Tapi ini lagunya genrenya apa sih tadi? Aku udah dengar sedikit aja tipis, itu asik banget sih.
1: Ada R&B-nya ya?
0: R&B ya?
2: Iya.
1: Pop R&B lah.
2: Pop R&B.
0: Wow, ini seru banget sih itu ngobrol dua. Oke deh kalau gitu abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin dulu, nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar sekali lagi di 0811 800 105 Tumam Pro 2. Langsung aja Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Oke, teman berdua masih di Music Planner pastinya bersama gue, Davi Prada, Rio Narabumi, dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini, dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B.
1: Iya, masih easy listening lah kalau kita denger.
0: Gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih, apa ya, kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh. Yeah. Kalau ini masih ada bass-nya kental banget, terus habis itu juga
1: dan
0: ada...
1: Dan notasinya masih normal lah. Iya. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, karena tadi aku bilang miring banget gitu kan.
0: Iya,
1: outside the box gitu. Kalau ini kan enggak, setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya, mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia musik gitu.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalkan kamu Ivana, apa namanya? Berarti kamu kan banyak nih bergelutnya.
2: Iya.
0: Jadi model
2: banyak
0: iya.
2: Ya. Iya benar.
0: Jadi miss iya.
2: Iya.
0: Penyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion. Kalau berbicara soal passion, sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing. Dan Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi. Dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja. Kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sebentar menjabat sebagai Miss dan pariwisata juga. Nah kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu kamu. Dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini, aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri.
0: Bener,
2: bagaimana caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu. Jadi orang-orang yang taunya aku gak cuma soal Miss doang, aku gak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi ya aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
0: Bener,
2: gimana
0: bener,
2: caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri.
0: Ya. Jadi kayak ya gue Miss tapi gue punya lagu juga gitu.
2: Bener.
0: Gak cuma gara-gara gue Miss gue promoin lagunya.
2: Iya benar sekali.
0: Ya Ivananya berarti ya, yang dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
2: Yes, benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025. Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta.
0: Jadi
2: setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
0: Okay.
2: Ya. Kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
0: Wow.
2: Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton. Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman. Kemudian aku juga berkunjung ke makam Raja Kota Cirebon.
0: Okay.
2: Nah waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga. Ya, kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
0: Wah, jalan-jalan Jawa berarti ya.
2: Betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
0: Padang ya.
2: Iya, Sumatera Barat.
0: Ih seru banget. Jadi seru pengen dia. Jadi pengen ya
1: pada ke Padang. Terus dia nyari restoran Padang, gak ada di sana.
0: Restoran doang. Bener. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih aku mau nanya aja ya, rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
2: Di posisi apa?
0: Iya. Yeah.
2: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku gak mau bermimpi setengah-setengah doang.
0: Benar.
2: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa gak perlu jauh-jauh. 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu.
0: Okay.
2: Aku bisa membranding lagu. Dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya, aku sukses di karir aku. Amin. Entah seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
0: Amin, amin, amin, ya, amin. Tapi kita bakal bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti.
2: Oh,
0: nih.
2: Harus dong.
0: Oke, oke, oke, oke. Ditunggulah ya untuk ya, project apa namanya? Project selanjutnya gitu. Dan pastinya doa-doanya semoga terjadi lah ya.
2: Amin,
0: amin, amin, amin. Ya. Amin. Ya, seru banget ya hari
1: seru,
0: ini.
1: Seru.
0: Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya? Kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
1: Iya, dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita, itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak inilah, tidak boleh saling mendahului kata biskota.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rins kan?
2: Iya,
1: nah,
2: benar.
1: Dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi, talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
0: Iya. Berkolaborasi,
1: berkolaborasi, featuring atau bikin single yang berduaan gitu.
0: Ah, interesting. Oke deh, Topo Pro 2.
1: Iya.
0: Pastinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini.
1: Siap.
0: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat Kaput Umum Pro 2 sekali lagi nih. Apa namanya? Kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman pro 2 ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
1: Pesan dari aku ya?
0: Iya.
1: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya seperti apa. Bincangkan dulu seperti apa. Aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama, ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya, kok gak dari awal bilangnya gitu.
0: Okay.
1: Sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu? Tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya? Kamu seperti apa orangnya? Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini. Jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip berarti ya?
1: Iya, menyamakan prinsip.
0: Okay. Dan dari Mas Rio nih, kira-kira kalau Ivana kan masih sangat muda.
2: Iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin?
2: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan. Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Nah, bagaimana caranya sekarang ini karena dunianya digital, itu gak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya,
1: sosial media.
2: Ya, didorong habis-habisan artinya gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang, hari ini itu banyak lagu AI yang beredar. Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika, kan gak? Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Ya itu dia, di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, gak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama. Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat like.
1: Iya benar.
2: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
0: Oh, jadi send base gitu ya?
2: Iya.
0: Share base
2: itu yang dipentingkan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya, follower lu sekarang sudah 1 juta, itu nggak udah nggak worth it lagi sebenarnya, karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar sih, benar.
2: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% humannya. 30% dan harus diakui, dicentang. Karena di IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
2: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujuran ya. Kalau enggak dicentang, kita di take down habis-habisan sama mereka karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
2: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Karena apa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: AI atau enggak gitu. Oke.
2: Jadi ya sukses lah untuk Ivana yang single barunya keluar dan terus diperjuangkan sih.
0: Dan mungkin masukan ini juga untuk teman pro 2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
2: Thank you.
0: Rio, thank you Vana.
2: Thank you Dape, terima kasih.
0: Thank you jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
2: Morowali. Ya.
0: Morowali.
1: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
1: Oh, tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu.
0: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
2: Terima kasih
1: ya.
2: Semuanya. Sampai ketemu ke Sabtu depan. Indah loh.
0: Yes, karena banyak juga nih teman berdua yang dengerin Music Planner. Kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru dong.
2: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau
2: lagi
0: nongkrong, macet-macetan.
2: Dengerin Music Planner.
0: Dengerin Music Planner deh tuh ya.
2: Iya.
0: Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman berdua seluruh Indonesia. Nama gue Dave Prada, cabut dulu.
2: Rio Zee, Nada Bumi.
0: Dan
1: saya Ivana Hutauru.
0: Dadah, sampai ketemu lagi.

adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

dari kawasan Siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good morning. Ini jam 11 masih morning lah ya, apalagi buat weekend teman Pro 2. Supaya kita itu enggak yang leyeh-leyeh doang, ngegabut doang. Makanya ya udah sini aku temenin yuk di Pro 2 Hitlist sampai nanti merapat di jam 12 siang. Sedih sih, cuma sejam aja hari ini Pro 2 Hitlistnya. Jadi buat kamu, aku bakal puterin lagu-lagu yang kamunya udah request duluan. Agak-agak rebutan dikit gak apa-apa ya hari ini. Boleh langsung request aja teman Pro 2 lagu kesukaan kamu, penyanyi favorit kamu lewat WhatsApp kita di 0812-5848-7885 atau lewat Instagram juga hayu di @rriprodosamarinda. Di situ aku udah sediain question box di story-nya ya. Dan spesial buat kamu yang punya Riri Digital, cus langsung aja ke live chatnya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Baik sih, sekarang teman pro 2 aku bakal puterin satu requestan pertama nih dari Instagram dulu ya. Ada yang namanya Sunkiss Nami. Mau, tapi requestnya pengen 33 kali dari perunggu. Bleh gak min, terus ada emoji bunga mawarnya. Boleh banget, abis ini kalau request lagi, Lun mintanya bunga sakura ya teman pro 2.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pernah bertanya-tanya, kenapa pertandingan sepak bola yang seharusnya 90 menit bisa menjadi 94, 96, bahkan lebih? Tambahan waktu itu disebut injury time atau waktu tambahan. Meski namanya injury atau cedera, sebenarnya waktu ini bukan hanya diberikan karena ada pemain yang terluka. Wasit juga menghitung waktu yang terbuang akibat pergantian pemain, perayaan gol, pemeriksaan VAR, hingga gangguan lain yang membuat pertandingan terhenti. Jadi, injury time bukan sekedar bonus pertandingan, melainkan kesempatan untuk mengembalikan waktu bermain yang sempat hilang selama 90 menit. Makanya, banyak gol dramatis justru tercipta di menit-menit tambahan. Karena dalam sepak bola, saat peluit akhir belum berbunyi, maka pertandingan belum benar-benar selesai.

Next, kita ke WhatsApp teman Pro 2 udah ding request nih. Jadi buat kamu jangan sampai ketinggalan ya. Ada dari Kak Lara Purnamasari, katanya selamat siang Kak. Siang. Hari ini pengen request lagunya JKT48 yang judulnya Fortune Cookie yang mencinta. Hayu, aku inget banget teman Pro 2 belakangan, bukan belakangan sih, waktu aku awal masih on air gitu, ada nih yang suka request lagu yang sama ini juga, tapi aku udah lupa nih nama kakaknya. Ini juga sekaligus buat aku tribute kali ya buat dia.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

Yang fansnya G Indrawari ya, teman Pro 2 ikutan request sama kita di Pro 2 Hitlist hari ini. Halo kakak, katanya gitu. Ini Kak Hawa nih, katanya dia pengen request lagunya Gia Indrawari yang judulnya 1000 Kali. Gimana teman Pro 2, kamu juga udah dengerin lagu ini 1000 Kali?

ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti jempol ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Lanjut lagi ya teman Pro 2. Aduh jujur ini aku pengen muterin lagunya, cuma teman Pro 2 namanya tadi titik-titik-titik. Tapi aman, udah aku scroll. Ada Kak Nia ternyata ya yang request lagu hari ini, dan ini requestan terakhir di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Sayang banget. Jadi buat kamu yang belum aku puterin lagunya, chill. Dari tiap hari Minggu ke Senin ketemu Minggu lagi teman Pro 2, ada Pro 2 Hitlist di jam 10 sampai jam 12 siang. Nanti request lagi di situ ya. Sorry bingit nih. Untuk hari ini Kak Nia bilang dia pengen request lagunya Nadif Basalamah yang judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke, kita tutup Pro 2 Hitlist kita barengan sama lagunya Nadif Basalamah ya.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replik

0: kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek. Tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati.
2: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
3: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
4: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
5: Eh, kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
6: Iya nih.
5: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

Hai hai, teman Pro 2 masih di Santai Siang barengan sama Lun ya. Sekarang kita udah saatnya untuk mikirin makan siang lagi. Jujur, Lun itu mikirnya ya udah sih kalau udah gede mah kita pusingnya urusan kerjaan paling ya, urusan pendidikan, urusan masa depan. Ya udah itu aja yang diurusin. Enggak ada tuh yang pernah cerita kalau udah gede kita harus mikirin makanan kita sendiri dan sehari itu harus 3 kali sehari. Jujur ini jadi salah satu PR dan kadang kalau aku udah overwhelmed banget teman Pro 2 udah mending enggak usah makan gitu kan. Tapi enggak apa-apa, biar kita semua hari ini mau makan. Jadi Lun bakal ceritain beberapa kuliner ini dari negara lain deh. Dari Spanyol dulu. Jujur kemarin sempat di Argentina kan. Spesial ini banget Dun kayaknya, spesial feel Dun banget teman Pro 2. Jadi negara-negara yang aku lihat namanya, ya udah kita cek-cek juga kulinernya di situ ya. Yang pertama, ini ada yang namanya paella. Ini tuh salah satu hidangan yang katanya sih jadi salah satu mukanya Spanyol gitu. Karena asalnya emang dari wilayah Valencia teman Pro 2 dan terkenal karena jadi salah satu bentuk penghormatan ke tanah dan juga laut. Jadi awalnya paella ini tuh sebenarnya makanan para petani teman Pro 2 yang milih untuk masak nasi di atas api kayu dan di tengah sawah gitu. Ya waktu lagi behuma lah hitungannya. Jadi mereka tuh nyampurin apapun yang ada di situ kayak kelinci, ayam, kacang-kacangan, terus tiba-tiba udah deh evolusinya bikin dia tuh jadi salah satu hidangan mewah yang mendunia. Ada salah satu kunci utama di kuliner ini teman Pro 2, namanya beras bomba. Jadi beras ini tuh jago banget nyerap kaldu dalam jumlah gede dan dia tuh gak lembek gitu loh. Jadi jangan bayangin itu jadi kayak bubur teman Pro 2. Dan salah satu bumbu rahasianya adalah saffron yang asli ya. Karena ini tuh bisa ngasih warna kuning cerah plus aroma bunga tuh yang lumayan like, gak bikin kamu kayak makan pengharum ruangan, ya udah wangi aja gitu. Cara masaknya pun lumayan khusus teman Pro 2 karena kudu pakai kuali datar alias paellera yang akhirnya bisa nyiptain lapisan nasi gosong plus renyah di dasar kualinya. Ini kerak nasi gak sih sebenarnya? Jadi kalau misalnya kamu nyobain makan ini teman Pro 2, kamu bisa banget ditambah pakai irisan lemon segar supaya udah deh campur-campur aja rasanya di situ. Funny thing about your problems, they ain't mine. Singing up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok enggak dijaga?
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget, sabar sama dengan kuat.
3: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

Moving on, teman Pro2, sekarang yang pengen seger-seger nih gara-gara ya tahu sendirilah di Samarinda mataharinya satu orang satu ya. Jadi aku bakal ngenalin kamu sama minuman, kalau disebut minuman juga enggak, disebut sup juga sebenarnya enggak sih teman Pro2. Ini ada yang namanya gazpacho. Emang sih awalnya dia itu terbuatnya itu sebenarnya dari sup roti tua yang juga dicampurin pakai bawang putih. Ini biasanya dimakan sama pekerja ladang teman Pro2, tapi setelah tiba-tiba nih tomat didatangin dari Amerika ke Spanyol, udah deh orang-orang sana langsung ya semua makanan kalau bisa ditomatin gitu teman Pro2. Jadi sebenarnya dia ini terbuatnya itu dari campuran tomat matang, timun, paprika hijau dan juga bawang putih. Ada juga minyak zaitunnya teman Pro2 karena ini juga bakal ngasih tambahan tekstur creamy dari campuran banyak hal yang udah aku sebutin sebelumnya. Jadi rahasianya itu juga ada dari cuka sherry namanya teman Pro2 yang bikin ini sup atau minuman, sup minuman aja kali kita sebutnya ya. Ada punya tendangan asam. Wah, tendangan asam. Maksudnya dia itu kayak gini teman Pro2, ada asamnya dikit tapi juga kalau misalnya kamu ngincar creamy-nya juga ada tuh di situ. Buat yang pengen minuman sup yang low-key seger tapi ringan di lidah teman Pro2, ini boleh banget. Ada juga tuh aku punya kenalan yang kayaknya enggak bisa gitu kalau enggak ngelihat sayuran gitu kan teman Pro2 di depan dia, atau ya udah sih kalau pengen nyobain ini ada aroma-aroma sayurannya juga katanya. Kalau misalnya pengen nyobain makan ini teman Pro2, kamu boleh disajiin dalam bentuk dingin. Jadi dikulkasin dulu, baru abis itu kamu taruh deh taburan potongan sayur kecil atau roti juga. Hayu. Honestly, aku barusan lihat gambarnya teman Pro2, ini emang lebih cocok kalau disebut sup sih sebenarnya. Cuma kalau biasanya ada yang pengen jadi cocolan juga boleh. Yang penting kamu nanti kalau ke Spanyol teman Pro2, turutin aja, ikutin aja cara orang makan biar selamat, biar aman ya.

Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan seru.

Ya udah lanjut lagi ya teman Pro 2. Satu deh aku kasih kulinernya buat kamu teman Pro 2 dari tortilla Espanola. Ini tuh bukan si tortillanya ya teman Pro 2 yang dari Meksiko, beda. Ini tuh omelet yang spesial punyanya si Spanyol. Jadi kalau tortillanya mereka bentuknya tuh kayak omelet kentang gitu teman Pro 2. Ini jadi salah satu makanan pokok di seluruh penjuru Spanyol dan orang-orang tuh suka questioning tentang ini nih. Ada dua tipe orang yang makan tortilla ini di Spanyol. Yang pertama, yang wajib ada bawang bombaynya. Terus yang satunya, yang nggak usah sama sekali. Yang ori, ya udah gitu aja. Karena emang bahannya itu sederhana, cuma telur sama kentang aja teman Pro 2. Terus dimasaknya pakai minyak zaitun. Kalau di Samarinda, berarti masaknya pakai minyak apa tuh teman Pro 2? Minyak sawit kayaknya ya. Di sini mah banyak banget sawit soalnya. Terus moving on, untuk profil rasanya sendiri, dia itu gurih, lembut, dan emang buat kamu yang suka kentang teman Pro 2, kata orang-orang dia itu bakal lumayan meleleh gitu gara-gara mungkin karena tekstur kentang yang lembut gitu kali ya, makanya orang-orang lebih milih untuk ngejadiin ini salah satu makanan pokoknya mereka. Kamu bisa banget makan ini pas lagi panas, pas lagi dingin, pokoknya cocok. Terus kalau pengen makan ini pastiin untuk dipotong

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: mati lagunya.
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my god, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

Hai hai, teman Pro 2 masih di santai siang barengan sama Lun ya. Sekarang aku bakal sharing info-info terkini aja buat kamu teman Pro 2. Mulai dulu yuk dari Surabaya Regional Railway Line. Katanya ini bakal ditargetin beroperasi di tahun 2029 teman Pro 2. Dan ini jadi salah satu layanan kereta listrik yang bakal ngehubungin stasiun Surabaya dan stasiun Sidoarjo. Sekarang ini udah di tahap detail engineering design teman Pro 2 yang dikerjain sama perusahaan Jepang. Jadi nanti tuh bakal ada beberapa hal yang kudu dicek kayak perencanaan teknisnya, proyeksi jumlah penumpangnya, sampai desain stasiunnya. Buat kamu teman Pro 2 ada lagi nih beberapa hal yang diperhatiin. Pertama ada pengembangan deposito topo teman Pro 2 yang jadi fokus utama karena bakal berfungsi jadi pusat penyimpanan, perawatan, dan bengkel rangkaian kereta listrik.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Lanjut lagi nih teman Pro 2 di informasi selanjutnya ada di Cina ya. Agak jauh lagi aku ngajakin geng-gengnya. Jadi Cina ini sekarang udah mulai ngasih kita tonggak baru nih di bidang neuroteknologi. Jadi mereka berhasil ngelakuin operasi komersial pertama di dunia untuk penanaman chip otak yang basisnya itu brain computer interface invasif, teman Pro 2. Jadi chip ini namanya Neo dan ini ditanamin di pasien yang punya cedera tulang belakang supaya bisa bantu ngemulihin fungsi gerak tangan lewat pembacaan sinyal otak tanpa nembus jaringan saraf. Aduh, agak ribet ya ternyata teman Pro 2 sistemnya, tapi bayangin itu bisa dilakuin lewat chip doang teman Pro 2. Jadi ini nanti deng. Kemarin mereka tuh baru banget dapat izin komersialnya di Maret 2026 dan sekarang udah masuk ke produksi massal dan mulai diterapin di sejumlah rumah sakit.

melangkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luang

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Lagi bosan banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: Aduh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Ada kabar baru nih teman Pro2 dari pemerintah ya. Katanya mereka pengen nyiapin pembangunan 12 kota satelit baru yang bakal jadi bagian dari strategi untuk ngurangin backlog perumahan di Indonesia. Dari Menteri ATR dan BPN teman Pro2, katanya nanti tiap kota satelit ini bakal punya luas minimal 200 hektar dan ini kesebar di beberapa wilayah kayak Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten. Lanjut lagi teman Pro2 ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, sampai Sulawesi Selatan. Kaltim gimana? Nih, Kaltim barengan sama Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat masih dalam tahap verifikasi. Ini program ya teman Pro2, tujuannya itu emang untuk ngehadirin kawasan hunian baru yang punya konsep rumah susun dan perumahan yang lebih kejangkau nih buat masyarakat. Especially untuk masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah.

0: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja.
2: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
5: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa?

0: Tiwa jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian. Ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya lewat Tiwa mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwa ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: pernah gak sih
1: kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda. Yeah.

Di Santai Siang ya teman Pro 2, masih 88,5 FM teman terbaik kamu, barengan sama lo nih. Dan aku sekarang bakal sharing info-info terkini dari dunia hiburan dulu. Dan di pertengahan tahun ini aku lihat lagi banyak banget teman Pro 2 film-film, terus juga gak cuma film, series juga ada. Musik kayaknya ada, tapi gak sebanyak film dan juga series ini. Dan sekarang Lun bakal spill salah satu film yang katanya nih lagi diproduksi sama salah satu rumah aplikasi streaming ya. Dia itu pengen ini bikin lagi film yang judulnya 13 Going on 30. Jadi ada pemerannya namanya Jessica Alba, teman Pro 2, yang udah gabung di antara beberapa pemeran yang udah diumumin. Si Alba ini bakal main barengan sama Emily Bader, teman Pro 2, Logan Lerman, dan juga Adeline Rudolph. Walaupun kayak gitu ya, karakternya sih masih dirahasiain, dan si Netflix belum tuh ngasih tahu kira-kira nanti kedepannya bakal gimana sih mainnya. Ini film BTW baru ada di tahun 2004. 2004 tahu gak? Ada siapa lagi yang baru ada? Aku teman Pro 2. Makanya ini remake-nya lagi teman Pro 2 ditunggu-tunggu, terutama sama generasi yang emang enjoy di tahun 2000-an awal tahun 2000-an. Nah, ketahuan kan aku belum makan siang.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: kenyamanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa sedih?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

Siapa di sini teman Pro 2 yang ngikutin The Conjuring nih? Kemarin aku inget banget ada film yang katanya itu bakal jadi terakhirnya. Karena judul maksudnya ini terakhir dari franchise-nya dia ya teman Pro 2. Judulnya aja The Conjuring Last Rites teman Pro 2. Tapi ternyata kita dapat lagi film barunya. Ini kayak kena prank ya kita bawaannya. Jadi teman Pro 2 ada yang namanya The Conjuring First Communion. Ini bakal nanti ditayangin buat kamu tapi masih dalam proses syuting ya. Dan mereka baru aja ngumumin dua pemeran utamanya, ada Gareth Wang dan juga Amanda Fix. Mereka bakal meranin versi mudanya Ed dan juga Lorraine Warren teman Pro 2. Jadi ibaratnya untuk first time kita tuh akhirnya bisa ngelihat lagi teman Pro 2 gimana sih asal mula dari pertemuannya mereka sampai akhirnya bisa jadi couple penyelidik paranormal gitu. Untuk sekarang teman Pro 2, aku bakal ngasih kamu sedikit gambaran karena prequel ini katanya bakal ngambil latar beberapa tahun sebelum peristiwa di film pertamanya The Conjuring yang tayang di tahun 2013. Gimana? Kamu masih mau nonton teman Pro 2 atau kamu udah ngambek nih gara-gara kena prank?

0: besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
1: Iyo iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
1: Yoyo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
3: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
4: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro2 FM.
5: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
6: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
5: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur? Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
7: Astaga, baunya dari mana sih?
5: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
6: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626

0: Sangat koleksi, yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Benar juga sih, duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren, belanja boleh asal sadar batas.

Gitu deh hari ini teman Pro 2 di Santai Siang ya, barengan sama Lun. Semoga kamu pun bisa nikmatin hari-hari libur ini yang udah mulai merepet ke akhir bulan. Ya Allah, aku doain deh semoga kamu masih bisa nabung ya teman Pro 2 di bulan ini. Karena jujur banyak banget godaan nonton film, terus juga series, belum lagi konser-konser. Aduh, pokoknya GWS deh dompet kita dan rekening kita ya. Kalau gitu teman Pro 2, abis ini kau masih bakal ditemenin sama suara siar lainnya sampai merepet di jam 12 siang. Dan 12 siang, 12 malam. Ya Allah, bujur harus makan aku abis ini teman Pro 2. Kalau gitu, aku Aulia Lun pamit undur diri. See you, bye-bye and stay awesome.

0: Halo, aku botol A.
1: Dia ambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

dari kawasan Siar, Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Dan selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Anyways, teman Pro 2 barengan aku sama aku alias sama Cindy di sini, dan aku bakal ngajakin kamu buat kita kepoin lebih lanjut untuk top 20 edisi lokal teman Pro 2 di hari Sabtu 18 Juli 2026. Sebelum aku lanjut, aku mau tanya dulu nih, kabar kamu gimana hari ini teman Pro 2 di weekend yang aku lihat kayaknya jujur cerah banget sumpah. Jadi mungkin buat kamu lagi di jalan, yang lagi di jalan juga tetap hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Lagu yang baru kamu dengar tadi itu dari Samuel Cipta, Jaga Rasa. Jaga ya teman Pro 2. Jaga Rasa itu sebagai new entry di chart top 20 lokal di minggu ini tuh teman Pro 2. Jadi selama 1 jam ke depan kita bakal ngajakin kamu buat ngobrolin lebih lanjut soal top 20 ini, dan aku bacain dulu kali ya. Mulai dari peringkat ke-20 ini ada Virusa Besari, Tulang Punggung. Punggung kali ya teman Pro 2. Terus juga di iya, Tulang Punggung ya, kalau panggung ntar kita jadinya nyawer gitu. Terus di peringkat ke-19 teman Pro 2 ada Samuel Cipta, lagu yang barusan kita dengar tadi Jagat Rasa. Dan di peringkat ke-18 ada For Revenge, Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya. Tapi sayang banget ini teman Pro 2, untuk lagu Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sampamu harus keluar dari chart top 20 di minggu ini. Jadi langsung aja teman Pro 2.

0: Buat para pejuang rupiah kayaknya relate banget deh sama lagunya Firsa Besari yang tulang punggung tadi tuh teman Pro 2. Selama aku dengerin liriknya tuh kayak ini memang kayaknya tulang punggung banget yang benar-benar nge-cover seluruh ibaratnya itu kayak keluarga gitulah teman Pro 2. Tapi biar kita enggak melo-melo banget, mending lanjut aja kali ya ke peringkat berikutnya, di mana ke peringkat ke-17 di sini ada Adriana Khalif teman Pro 2 2001 kali yang udah bertahan selama 4 minggu di chart top 20 Indonesia. Lanjut di peringkat ke-16 ada Marbles dengan Home Pimpa. Ini kayaknya salah satu girl group baru juga ya dari Indonesia. Dan lanjut di peringkat ke-15 ada Paul Aro dengan lagunya Selasa.
1: 17

0: Kalau dulu ya orang-orang taunya Home Pimpa itu kayak permainan Home Pimpa layam gambreng, tapi sekarang udah ada versi yang lagunya tuh teman Pro 2 dari Marbles. Jadi beda, udah ada yang dengerin sama aku ya. Kan tadi kan kita dengerin bareng sih. Gimana sih? Yaudah deh, lanjut aja kita ke peringkat berikutnya teman Pro 2. Di peringkat ke-14 di sini ada Andin dan juga Lava Protomo dengan manusia favorit. Aku kah manusia favoritnya? Pick me banget teman Pro 2. Lanjut di peringkat ke-13 di sini ada Itgitaf dengan rutinitas yang udah bertahan di peringkat ke-13 selama 20 minggu. Dan di peringkat berikutnya teman Pro 2, yaitu peringkat ke-12, ada Nabila Takiyah dengan Cegil.
1: 14.

Rutinitas teman pro 2 dari Gitaf, lagu yang baru aja kita dengerin, di mana setahu aku lagu ini tuh dirilis pas di awal tahun 2026 banget tuh. Di mana kalau misalkan kita ngerayain ulang tahun itu kan lebih kayak ke hebring, happy atau pokoknya kita bikin pesta-pestaan gitulah, kembang api dan semacamnya. Tapi beda banget sama Gitaf tadi ya, dia malah ngajakin kita buat lebih reflektif alias kayak merenungi gitulah. Apa aja pencapaian dan udah yang kita lakukan selama 1 tahun kebelakang buat kita lebih baik lagi gitu di tahun baru teman pro 2. By the way, iyalah ngomong-ngomong lanjut kita ke peringkat berikutnya, di mana peringkat ke-19 di sini ada Mahalini untuk yang bersamanya. Di peringkat ke-10 ada Rizwan Fadilah Fit and Boys Mahalini dengan lagunya Seketika. Dan di peringkat ke-19 peringkat 19 teman pro 2 ada Bernadia dengan Kita Bu.

0: dewasa passwordnya apa, teman Pro 2? Jadi lagu yang barusan kita dengar dari Mahalini untuk yang bersamanya, ceritain tentang keikhlasan dan cinta yang ya bisa dibilang dewasa gitu, teman Pro 2. Terus ya lanjut lagi ngomongin soal si Mahalini ini juga, teman Pro 2. Lagu ini memang bermakna tentang seseorang yang merelakan mantan kekasihnya bersama orang lain, terus juga mendoakan kebahagiaan mereka dan menyadari bahwa mencintai itu enggak seharusnya kayak memiliki gitu, teman Pro 2. Sedih banget enggak sih? Tapi biar enggak sedih-sedih lagi, aku bakal ngajakin kamu buat kita move on ke peringkat berikutnya tuh, teman Pro 2. Di mana? Di peringkat ke-8 di sini ada Marion Jola dengan Kawin Lari. Terus di peringkat berikutnya, yaitu di peringkat ke-7 ada Gea Indrawari dengan 1000 kali. Dan di peringkat ke-6 ada Sal Priadi dengan judul lagunya adalah Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Terus juga sebelum aku lanjut, aku juga pengen ngajakin kamu buat jangan lupa request lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya di Pro 2 Hits List, atau mungkin di jam-jam lain juga gitu, teman Pro 2. Biar nanti bisa chartnya tuh, alias lagunya tuh masuk di dalam chart top 20 lokal ataupun di manca tuh, teman Pro 2. Biar lagunya apa nanti chartnya biar up to the up up up, enggak down to down down down down.
1: Delapan.

0: Rai Putra teman Pro 2, lagunya jujur enak banget buat didengerin, apalagi kayak buat single long walaupun judulnya Kawin Lari teman Pro 2. Gimana kalau misalkan next kita bikin judulnya misalkan kayak Kawin Jalan atau mungkin Kawin Dudung? Stop scene. Kita mending lanjut aja kita ke peringkat berikutnya, di mana peringkat kelima di sini ada Salma Salsabil dengan lagunya Hachu, dan di peringkat keempat ada Liodra teman Pro 2, yaitu dengan Fura Fura alias Pura Pura tuh.
1: Peringkat 5.

0: sakit banget ya teman Pro 2. Lagunya Liodra Pura-Pura tuh. Jadi makna lagunya tadi tuh tentang rasa sakit hati akibat pengkhianatan dan kebohongan dari pasangan. Terus lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang akhirnya menyadari kalau semua sikap manis dan janji-janji yang diberikan sama pasangannya itu ternyata cuma kepalsuan semata alias fake teman Pro 2. Makanya tadi judul lagunya adalah Pura-Pura tuh. Siapa yang relate sama lagunya Liodra yang satu tadi? Tapi teman Pro 2, biar lebih relate lagi aku bakal lanjut ke peringkat berikutnya, di mana ke peringkat ketiga di sini ada salah satu boy group mungkin ya. Iya, boy group yang emang narsis banget alias si NPD teman Pro 2, yaitu Sempurna yang udah bertahan selama 10 minggu di peringkat ketiga. Terus di peringkat kedua di sini ada Bernadia dengan judul lagunya adalah Rabun Jauh yang udah bertahan juga selama 9 minggu di chart top 20 lokal minggu ini tuh teman Pro 2.
1: Peringkat

0: Sempurnanya Aku dari NPD Teman Pro 2, lagu yang emang cocok banget buat meningkatkan confidence alias tingkat kepercayaan diri kamu. Kalau misalkan kamu lagi ngerasa kayaknya aku lagi kurang perfect, jadi makanya kataku dengerin Sempurnanya Aku dari NPD tuh Teman Pro 2. Tapi biar lebih sempurna lagi, aku bakal bacain mulai dari peringkat ke-20 sampai ke peringkat pertama di chart top 20 Indonesia edisi Sabtu ini tuh Teman Pro 2. Mulai dari peringkat ke-20 ada Firza Besari dengan Tulang Punggung. Peringkat peringkat ke-19 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Peringkat ke-18 ada For Revenge, Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya. Peringkat ke-17 ada Adrian Khalif, 2001 Kali. Peringkat ke-16 ada Marbles, Home Pimpa. Peringkat ke-15 ada Paul Aro dengan Selasa. Peringkat ke-14 ada Andin dan Lava Pratomo, Manusia Favorit. Peringkat ke-13 ada Idgita, Frutinitas. Peringkat ke-12 ada Nabila Takiyah dengan Cegil. Peringkat ke-11 Teman Pro 2 ada Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya. Peringkat ke-10 Rizwan Fadilah, Fit and Boys, Mahalini, Seketika. Peringkat ke-9 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Peringkat ke-8 ada Marion Jola, Fitra di Rai Putra Teman Pro 2 dengan Kawin Lari. Peringkat ke-7 ada Gaya Indrawari, 1000 Kali. Peringkat ke-6 ada Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Peringkat ke-5 Salma Salsabil, Hacu. Peringkat ke-4 ada Liodra dengan judul lagunya adalah Pura-Pura. Peringkat ke-3 ada NPD, Sempurnanya Aku Untuk Dirimu. Dan di peringkat kedua ada Bernadia, Rabun Jauh. Dan ini dia yang paling kita tunggu-tunggu di peringkat pertama Teman Pro 2, diisi sama Enau Fit Ari Lesmana, Sesi Potret yang udah bertahan selama 8 minggu. Jadi langsung aja cekidot Teman Pro 2. Itu dia tadi untuk chart top 20 Indo alias lokal edisi Sabtu 17 Juli 2026 Teman Pro 2. Jadi langsung aja aku puterin lagunya Sesi Potret dengan penyanyinya tadi Enau Fit Ari Lesmana.
1: Peringkat

0: cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Merapat di 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat sore teman Pro 2, masih barengan sama aku Cindy di sini. Setelah tadi aku ngajakin kamu buat ngomongin soal chart top 20 Indonesia, kali ini kita bakal beralih masih di chart top 20 tapi versi manca alias kita keluar tuh teman Pro 2. Jadi lagu yang barusan kamu dengar tadi ada dari Sienna Spyro teman Pro 2 dengan judul lagunya adalah The Visitor. Kali ini aku bakal ngajakin kamu selama 1 jam ke depan buat ngasih tahu kamu chart top 20 alias mulai dari peringkat ke-20 dulu teman Pro 2. Tapi sebelum peringkat ke-20 aku mau ngasih tahu dulu untuk lagu Dave Anthems Rain Dance judulnya itu harus keluar alias di depak gitu ya dari chart top 20 manca di edisi 18 Juli 2026 tuh teman Pro 2. Dan sekarang mulai deh aku lanjut di peringkat ke-20 ada Harus to Harus dengan judul lagunya Focus yang udah bertahan selama 23 minggu. Di peringkat ke-19 ada Olivia Rodrigo dengan judul lagunya Drop Dead sekaligus juga new entry di chart minggu ini. Terus di peringkat ke-18 ada Ariana Grande dengan Head Dead I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Lama gak dengar karya terbaru dari Ariana Grande. Sekarang akhirnya udah balik lagi dengan judul lagunya. Dia akan habis kayak ngeluarin album gitu ya, namanya Pital kalau gak salah. Dan ini kalau gak salah lagu pertama yang dirilis di salah satu album Pital tersebut, Head That I Made You Love Me, teman Pro 2. Jadi lagu tersebut dari Ariana Grande ya, memang katanya sih punya makna ganda alias agak ambigu gitu, teman Pro 2. Sekilas sih lagu ini kedengarannya kayak sebuah penyesalan kepada pasangan karena bikin dia tuh terlalu cinta gitu ya, sama kayak judul lagunya Head That I Made You Love Me. Tapi teman Pro 2, di balik itu katanya lagu ini tuh sebenarnya sebuah sindiran pedas alias hot banget tentang perjuangan menghadapi tuntutan penggemar dan media sebagai public figure. Ya namanya juga Ariana Grande, ibaratnya tuh udah kayak seorang diva gitu lah teman Pro 2 ya. Pasti mungkin udah ibaratnya tuh jam terbangnya udah tinggi banget gitu lah ya teman Pro 2. Tapi biar kita makin terbang lagi, bakal aku kasih tahu buat ke peringkat berikutnya. Kita bakal meluncur ke peringkat ke-17. Di sini ada peringkat ke-17 ada Pink Panthers dengan Stateside feat Zara Larsson. Terus juga di peringkat ke-16 ada Justin Bieber feat Nicki Minaj dengan judul lagunya adalah Beauty and the Beat. Dan di peringkat ke-15 di sini ada Bruno Mars dengan judul lagunya adalah I Just Might.
1: Number 17.

0: Beauty and the Beat dari Justin Bieber feat Nicki Minaj, teman Pro 2. Sebenarnya ini kan lagu lama ya, tapi kembali hits lagi setelah kayaknya emang banyak banget ya pakai tren lagu maksudnya teman Pro 2 tren tapi pakai lagunya ini. Belibet banget deh ya. Karena emang lagu ini tuh cocok banget sih buat kayak kita ajak buat party-partian gitu deh teman Pro 2. Tapi biar lebih hacep lagi alias lebih pecah, aku bakal lanjut ke peringkat berikutnya. Di peringkat ke-14 di sini ada Nona Nona dengan judul lagunya adalah Work. Lalu di peringkat ke-13 di sini ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. Dan di peringkat ke-12 ini adalah salah satu penyanyi favorit aku dari Mad Woman, teman Pro 2, dengan penyanyinya adalah Louvie.
1: Number 14.

0: The Cure, teman perdua dari Olivia Rodrigo, menceritakan tentang realita sebuah cinta itu sebenarnya gak bisa disembuhkan atau menyelesaikan semua masalah gitu. Jadi Olivia ini kayak ngejelasin waktu dia pas muda nih ya, orang itu kayak sering ngira kalau misalkan kita jatuh cinta tuh bakal memperbaiki yang namanya hidup kita. Tapi ternyata kenyataannya tuh ya gak seperti itu ternyata, teman perdua. Jadi lagu ini tuh ibaratnya bentuk pendewasaan dalam menerima yang namanya patah hati, teman perdua. Jadi siapa nih yang relate sama lagunya Olivia yang The Cure tadi? Tapi teman perdua, mending kita lanjut deh ke peringkat berikutnya, di mana ke peringkat 11. Peringkat 11 di sini ada BTS Swim. Terus di peringkat ke 10 ada Hearts to Hearts dengan Root yang udah bertahan selama 14 minggu. Dan di peringkat ke 9 teman perdua ada Bella Kai dengan I Love It, I Love It, I Love It.
1: Number 11.

0: By the way, teman Pro 2, sebelum aku bacain alias ngajakin kamu buat lanjut ke peringkat ke-8 dan seterusnya, aku pengen ngingetin juga buat kamu, jangan lupa untuk request lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya di Pro 2 Hits List yang ada di setiap hari, teman Pro 2, dari jam 10 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 Samarinda Only gitu. Biar nanti lagu favorit kamu bisa masuk di dalam chart top 20 Indo maupun manca gitu, teman Pro 2. Dan kali ini kita lanjut ke peringkat berikutnya, di mana ke peringkat ke-8 ada Huasa dengan Good Goodbye, peringkat ke-7 ada Bruno Mars Rixidol, dan di peringkat ke-6 ada Huasa So Cute.
1: Number 8.

Rizkidol for you, teman Pro 2 dari Bruno Mars. Cocok banget kalau misalkan kamu ada kepengen rencana, pengen you know, nikahan, wedding. Dan di depan aku tuh sekarang lagi ada binaragawan, tahu gak teman Pro 2? Dia kayak ada ngangkat-ngangkat tangan gitu, you know, kayak ala-ala binaragawan kayak gitu. Mungkin kalau kamu ada yang kayak kepengen nge-gym juga, mending ajak orang yang ada di depan aku, teman Pro 2. Padahal gak tahu juga tuh teman Pro 2 siapa sih di depan aku. Adalah pokoknya dia ya. Tapi lanjut aja deh, kita bakal masuk ke peringkat 5 besar. Di peringkat kelima di sini ada Blackpink dengan Go. Terus juga di peringkat keempat ada Cat's Eye dengan Pinky Up, teman Pro 2. Number 5.

0: click, click, click, everywhere I go. Get it, can't get me, face card pro. Never gonna see me waiting at the door, no. Get out the way, ho.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ye

0: by Lady Gaga feat. Doechii, teman Pro 2, yang barusan lagu yang kita dengar masuk di peringkat kedua di edisi Top 20 Manca edisi Sabtu ini tuh, teman Pro 2. Dan udah gak kerasa banget kita bakal mau masuk ke peringkat pertama, teman Pro 2. Tapi sebelum aku ngasih tahu kamu peringkat pertama siapa, ada baiknya aku bakal ngerekap dulu mulai dari peringkat ke-20. Di peringkat ke-20 di sini ada Hearts to Hearts dengan Focus. Peringkat ke-19 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, teman Pro 2. Di peringkat ke-18 ada Ariana Grande, Head That I Made You Love Me. Peringkat ke-17 ada Pink Panthers feat. Zara Larsson, Stateside. Peringkat ke-16 ada Justin Bieber feat. Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Peringkat ke-15 ada Bruno Mars, I Just Might. Peringkat ke-14 ada Nona dengan judul lagunya adalah Work. Peringkat ke-13 ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. Peringkat ke-12 ada Louvet dengan Mad Woman. Peringkat ke-11 ada BTS, Swim. Peringkat ke-10 ada Hearts to Hearts lagi, teman Pro 2, dengan judul lagunya adalah Root. Di peringkat ke-9 ada Bella Kai dengan I Love It, I Love It, I Love It. Peringkat ke-8 ada Huasa dengan Good Goodbye. Peringkat ke-7 ada Bruno Mars, Rixie Doll. Peringkat ke-6 ada Huasa dengan So Cute. Terus juga, teman Pro 2, kita move on ke 5 besar sekarang. Di peringkat ke-5 ada Blackpink dengan judul lagunya adalah Go. Peringkat ke-4 ada Cat's Eye dengan Pinky Up. Peringkat ke-3 ada Harry Styles, American Girls. Dan di peringkat ke-2 ada Lady Gaga feat. Doechii, Runway. Dan ini dia, teman Pro 2, yang paling ditunggu-tunggu peringkat pertama, yaitu sebagai lagu ini tuh ada sebenarnya new entry juga, tapi langsung melesat ke peringkat pertama, yaitu adalah lagu Olivia Rodrigo dengan judul lagunya adalah Drop Dead.
1: Number 1.

0: aku botol A.
1: Dia ambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Merapat di 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat sore teman Pro 2, masih barengan sama Cindy di sini. Kali ini setelah aku ngajakin kamu buat kepoin lebih lanjut soal chart top 20 mulai dari Indonesia sampai ke mancanegara, di sore ceria kali ini aku bakal ngajakin kamu buat ngomongin soal yang namanya hobi teman Pro 2. Anyways, kamu ada punya hobi apa nih yang akhir-akhir ini suka kamu geluti, atau mungkin udah lama gak ada kamu ikutin tapi kayak aku masih kepengen sih, tapi mungkin kayak ya masih banyak halangan dan rintangannya gitu. Misalkan kayak lagi gak ada waktu, atau mungkin kayak lagi capek aja gitu sama dunia. Nah jadi teman Pro 2, di tengah hidup yang emang sekarang itu apa-apa kan serba digital dan teknologi gitu ya, jadi mungkin ada sesuatu yang kayak kerasa menyenangkan dan menenangkan banget dari aktivitas yang melibatkan tangan, kertas, dan juga barang lain yang mungkin makin jarang udah kamu sentuh tuh teman Pro 2. Nah jadi ini ada beberapa kayak hobi-hobi analog yang mungkin kelihatannya tuh mahal, tapi sebenarnya enggak juga kok teman Pro 2. Akhir-akhir ini tuh aku juga lagi cobain buat explore berbagai macam, kayak ibaratnya tuh kayak semacam journaling gitu teman Pro 2. Jadi kayak journaling sambil mengamati alam. Nah itu kan seru banget gitu teman Pro 2. Tapi nanti sampai jam 7 malam aku bakal ngajakin kamu buat ngomongin hobi-hobi yang mungkin kita agak menjauh sedikit dulu gitu dari yang namanya dunia digital. Jadi apa aja itu? Jadi keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang, bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Journaling bisa jadi pilihan kamu, teman Pro 2, buat ibaratnya itu kalau misalkan kamu mungkin lagi punya unek-unek atau mungkin ada kayak hal yang kayak kamu lagi pikirin lebih lanjut alias overthinking, sampai ya bisa dibilang kena ke fisik kamu, badan kamu juga, teman Pro 2, ada baiknya aku saranin buat cobainnya, namanya journaling. Jadi journaling ini menurut aku sesimpel itu, teman Pro 2, ibaratnya kalau misalkan kamu emang lebih senang buat kayak mencatat sesuatu, kamu cukup siapkan buku sama pulpen atau mungkin pensil gitu ya. Terus ya udah deh, kamu ceritain, kamu tulis apa yang lagi kamu rasain sekarang. Terus tuh juga mungkin ada hal yang bikin kamu jengkel, mungkin setelah kayak setelah seharian beraktivitas gitu, teman Pro 2, tulis apa aja gitu ya. Jadi ibaratnya journaling ini ibaratnya tuh kayak menguraikan isi pikiran. Ini adalah kata Kak Nesya, teman Pro 2, salah satu narsum aku yang di minggu kemarin banget ngomongin soal tulis-menulis ini. Terus kan dia tuh juga inisiator ketak-ketik gitu ya. Jadi ibaratnya dia tuh yang kayak merangkul teman-teman yang ada di Samarinda buat ngajakin kita nulis bareng gitu. Nulis barengnya itu enggak harus yang kayak fokusnya tuh di bidang kesastraan atau mungkin kayak cuma buat penyiar aja, penyair, teman Pro 2. Bukan kayak cuma buat kayak penyair atau mungkin fokusnya kesastraan doang, tapi itu dia tuh ngajakin buat ayo kita kayak lebih grounding, dan ini emang dibuatnya tuh enggak eksklusif. Jadi ini adalah salah satu hobi yang menurut aku bisa banget kamu cobain setelah mungkin kamu seharian pakai gadget mulu, entah itu kayak komputer, laptop, handphone dan semacamnya. Kalau menurut kamu kira-kira gimana nih, teman Pro 2?

0: Mas, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.
4: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
6: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
5: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
7: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Next, teman pro 2, kamu kalau misalkan kayak lagi ngerasa mumet banget, apa-apa udah serba digital, HP dan semacamnya gitu ya, pengen ya ibaratnya itu kayak semacam istirahat sebentar dari si teknologi alias digital gitu, ada baiknya sih aku ngerekomendasiin yang namanya adalah sketsa gitu. Jadi kayak ibaratnya tuh menggambar. Tapi kan aku gak begitu pinter ngegambar. Ya gak apa-apa juga sih teman pro 2. Kan ibaratnya ngegambar, nulis dan semacamnya itu gak harus yang bagus, tapi ibaratnya dia itu adalah sebuah media buat kamu menguraikan atau mengeluarkan isi pikiran kamu gitu teman pro 2. Seenggaknya tuh ibaratnya kayak ada hal-hal yang mungkin bisa kita bikin refreshing dikit gitu. Nah jadi sketsanya ini ibaratnya tuh gambarnya tuh bebas aja gitu teman pro 2. Misalkan kayak kalau aku lagi ngumpul sama teman aku tuh suka bawa kayak buku sketsa gitu loh. Jadi dia memang punya hobi menggambar teman pro 2. Jadi dari yang awalnya tuh menurut aku sebenarnya bagus sih udah gambarnya dari awal, tapi makin kesini tuh karena dia sering latihan dan semacamnya jadi lebih bagus lagi gitu teman pro 2. Bahkan sekarang itu kalau misalkan kayak kita lagi ibaratnya tuh ngumpul-ngumpul di kafe atau nongkrong dan semacamnya, dia tuh suka ngeluarin si buku sketsanya itu. Terus aku iseng deh suka ngeliatin gambar-gambarannya dia. Terus gambarannya tuh lucu-lucu banget tau teman pro 2. Ada kayak gambar makanan, terus tuh juga kayak semacam gambar orang-orang lagi melakukan aktivitas. Terus masih banyak lagi, yang paling aku ingat itu adalah dia sempat gambar kayak semacam mie, mangkok berisi mie gitu. Terus ada kayak semacam minuman juga kalau gak salah teman pro 2. Bahkan dia itu sampai ada ngegambar beberapa kayak gedung-gedung gitu, misalkan kayak kafe dan semacamnya. Jadi lucu banget teman pro 2. Terus dia tuh juga gak cuman kayak sketsa doang, alias kayak bikin garis-garis gitu, tapi juga ada beberapa yang diwarnain langsung gitu sama dia. Jadi makanya teman pro 2, kalau misalkan kamu punya hobi, apalagi kalau misalkan ditekunin gitu kan hobinya, ya siapa tahu itu juga bisa mengundang hal-hal lainnya gitu teman pro 2. Ini dalam artian hal-halnya tuh yang kayak positif gitu, karena sekarang dia tuh juga udah bergabung sama kayak komunitas yang emang punya hobi buat menggambar juga. Nah awalnya tuh dari hobi yang kayak memang suka gambar-gambar, ternyata bisa kayak memperluas networking juga gitu teman pro 2. Jadi ada baiknya kita cobain dulu enggak sih?

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu.

Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: mitos atau fakta?
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
0: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan. Mitos atau

Ini ada salah satu hobi aku teman Pro 2. Kalau misalkan tadi kan aku udah ngajakin kayak journaling, terus juga kayak sketsa dan semacamnya. Aku tuh suka kayak menyusun puzzle gitu. Tapi puzzle-nya ini tuh dibantu sama kayak macam apa ya? Kayak macam jepitan atau pensil, pulpen dan semacamnya teman Pro 2. Itu tuh bentuknya kayak manik-manik, baru nanti kamu sisa tempelin di atas kertas yang memang kayak ada stikernya gitu. Nah, terus tapi sebelum kayak ada kita tempelin ke stiker, dia tuh kan pakai alat bantu. Nah, kita tuh perlu kayak tempelin kayak semacam kayak ada lemnya gitu loh. Nah, nanti kayak di kita tuh bikin kayak dots-dots alias titik-titik sesuai dari titik atau mungkin kayak ketentuan warna apa yang bakal ada di atas titik-titik kertas itu teman Pro 2. Nah, kalau namanya itu sih katanya sih puzzle ya. Tapi puzzle-nya tuh kayak bentuk manik-manik gitu teman Pro 2. Jadi itu juga bisa jadi salah satu opsi buat kamu cobain buat ibaratnya tuh kayak refreshing gitu. Karena jujur warnanya tuh cantik-cantik teman Pro 2. Cuman menurut aku ada satu hal yang mungkin agak kurang gitu teman Pro 2, karena kita harus agak sabar gitu. Jadi enggak bisa kayak langsung kita tuh langsung tancep semuanya, enggak juga sih. Tapi mungkin ada alatnya gitu loh, kayak langsung berderet 4 atau 5 manik-manik langsung kamu tempel. Nah, tapi karena aku memang butuhnya yang kayak kecil-kecil doang, jadi aku tuh pakainya kayak cuman satu titik-titik gitu doang teman Pro 2. Nah, kira-kira kalau kamu untuk mengurangi kebosanan kamu pas lagi libur atau mungkin pas lagi weekend ini, apa tuh hobinya teman Pro 2?

0: apa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Ternyata peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: Kalau mau belok, kasih kode dong. Eh, ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
1: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
0: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
2: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling

0: serius.
1: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi jangan remehkan tidur, karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

0: Tanya Ustaz.
1: Berkatakah pada orang tua apakah dosa, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkata apakah dosa? Itu dalam ayat Al-Quran, wala takullahuma uffin. Janganlah kamu berkata uff, yaitu atau membentak, ataupun kata-kata yang sangat menyakitkan orang-orang tua. Karena itu merupakan kata-kata kasar yang dilontarkan seorang anak yang tidak layak untuk didengar oleh orang tua, yang mana itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala takullahuma uffin. Janganlah kalian anak-anak itu membentak dengan kata atau kata-kata kasar, yang ketika seseorang itu disuruh oleh orang tua, maka dia membentak ataupun mengatakan
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Tanya Ustaz.
1: Boleh gak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
5: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya, kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

Merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat sore teman Pro 2. Sekarang sih bukan sore lagi sih, tapi menuju malam alias selamat petang gitu. Terus juga selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Masih bareng sama Cindy di sore ceria kali ini teman Pro 2. Ngomongin soal hobi-hobi yang mungkin kelihatannya mahal, tapi sebenarnya ya enggak juga sih ya. Tadi aku udah ada nyepil sedikit soal kayak journaling, tapi sambil mengamatin alam gitu. Misal kamu lagi pergi ke pantai atau mungkin kayak hiking, terus pas udah di puncak bisa kali kayak buat journaling gitu teman Pro 2. Atau mungkin kalau kamu memang ada hobi menggambar, bisa banget buat kayak cobain bikin sketsa, tapi kayak ya udah yang simpel-simpel aja gitu. Misal kamu lagi pergi ke kafe, pergi kemana gitu yang memang kayaknya cocok nih buat aku bisa gambarin sesuatu teman Pro 2. Nah selanjutnya ini aku juga bakal ngejelasin, ini tuh jadi salah satu yang sering lewat juga di reels aku teman Pro 2, yaitu adalah orang-orang tuh kayaknya lagi seneng banget gitu ya bikin surat terus tuh pakai stempel lilin. Jadi lilinnya itu kayak dilelehin, baru nanti ditaruh di atas kertas. Nah baru pas udah mungkin masih kayak cair-cair gitu, ntar kayak ada alatnya gitu loh teman Pro 2, ntar ditempel. Terus kalau misalkan pas udah mengeras si lilin itu, nanti bakal ngebentuk pola-pola tertentu yang berdasarkan udah kita tempel teman Pro 2. Nah itu kan menurut aku menarik banget ya. Tapi kalau menurut kamu teman Pro 2, ada lagi gak hobi yang kelihatannya mungkin sebenarnya agak mehong, tapi pas dicobain kayaknya gak terlalu mahal-mahal juga segitu teman Pro 2? Bisa gabungan sama aku di WhatsAppnya kita teman Pro 2 di 0812 5848 7845, atau ke Instagram kita teman Pro 2 di @rriPro2Samarinda, dan juga bisa banget gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital. Jadi aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 7 malam nanti.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
0: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.
4: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
5: Teman terbaik kamu,
6: Produa FM.
7: Apa kabar deng sana?
8: Kumaha, dama.
9: Piye kabare?
8: Agak kerebah.
10: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afi.

One Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: mitos atau fakta.
1: Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel.
0: Mitos atau fakta?
2: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
3: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
2: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
3: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
2: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di

media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Ini Indonesia.
1: Tari Bali bukan hanya gerakan indah, tapi juga wujud keagungan budaya dan spiritualitas masyarakat Bali. Tahukah kamu, tari tradisional Bali memiliki 3 genre utama. Pertama, tari wali, yaitu tarian sakral yang dipentaskan khusus di pura untuk upacara keagamaan. Misalnya, tari rejang atau sang hyang didari. Kedua, tari bebali, yang sifatnya semi-sakral dan biasanya dipentaskan di halaman pura sebagai pengiring ritual, tapi juga bisa menjadi tontonan. Contohnya, tari gambuh yang merupakan salah satu teater tari tertua di Bali. Dan yang ketiga, tari Balih-Balihan, yaitu tarian hiburan yang ditampilkan untuk masyarakat umum maupun wisatawan, seperti tari legong dan tari baris yang sangat populer. Uniknya, ketiga genre tari ini memiliki fungsi berbeda, tapi semuanya saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat Bali. Di tahun 2015, UNESCO menetapkan 3 genre tari tradisional Bali sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sebuah pengakuan internasional bahwa tarian Bali bukan hanya sekedar hiburan, melainkan warisan berharga yang syarat spiritualitas, estetika, dan filosofi. Setiap gerakan tangan, tatapan mata, dan irama gamelan dalam tari Bali bukan hanya seni, tapi juga doa. Menjaga tarian Bali berarti menjaga harmoni antara budaya, alam, dan spiritualitas. Tiga genre tari Bali, cermin keindahan Nusantara yang mendunia.

0: merapat di 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat malam teman Pro 2. Kali ini aku gak sendirian di Tonight Corner. Kali ini teman Pro 2 barengan masih sama Cindy setelah tadi menemani kamu dari jam 3 tuh teman Pro 2. Tapi kali ini ada yang beda karena malam ini kita bakal ngobrolin lebih lanjut soal salah satu kayak semacam satu komunitas juga yang memang fokusnya ke dunia seni tuh teman Pro 2. Dan di depan aku sekarang udah ada, ini lucu banget panggilannya tahu, dengan Kak Nu sama Kak Ai. Halo.
1: Hai. Halo Kakak.
0: Kenapa tuh malu-malu banget?
1: Kenapa lucu?
0: Gimana kabarnya malam ini Kak Nu dan Kak Ai?
2: Baik sekali.
0: Alhamdulillah baik nih ya. Nah, jadi selama satu jam ke depan teman Pro 2 kita bakal kepoin lebih lanjut. Ada satu hal nih soal di 7 pasar pagi nih ya. Tentang di 7 pasar pagi ini apa dan semacamnya gitu. Tapi sebelumnya teman Pro 2, aku juga pengen ngingatin buat kamu yang sekarang juga lagi mantengin, bisa juga mampir ke live streamingnya di YouTube RRI Samarinda dan di 88,5 FM. Serta ada juga tuh bisa gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital. Jadi mungkin langsung aja gitu ya, aku mau kayak tanya-tanya alias kepoin dulu nih soal di 7 pasar pagi. Tenang Kak, aku gak bakal nanyain ekonomi terus tuh inflasi negara, enggak. Lebih tepatnya di 7 pasar pagi ini sebenarnya dia tuh bergerak di bidang apa gitu Kak? Boleh silakan dengan Kak Nurul atau mau Kak Ai dulu yang
2: boleh,
0: jawab?
2: Boleh Kak Nurul.
0: Oke, Kak Nurul, Kak Nurul dulu.
2: Di 7 apa ya Kak? Di 7 tuh sebenarnya lebih ke kita punya toko di pasar pagi, terus kita ngawadahin teman-teman kreatif di Samarinda yang punya karyanya, mau karya ilustrasi, mau bikin kerajinan kayak rajutan ataupun crochet ataupun ya macam-macam segala yang kreatif yang unik. Nah, kita tampung semua di situ terus kita jual nih ke teman-teman yang suka barang-barang kayak gitu juga di Samarinda.
0: Oke, tadi tuh aku pikir, oh berarti maksudnya kayak kertas dan semacamnya. Tapi ternyata sampai ada yang kayak crochet dan
2: ada
0: semacamnya. Ternyata lebih banyak lagi ya.
2: Oke. Betul.
0: Nah, tapi kenapa nih Kak pilih namanya tuh di 7? Maksudnya kenapa nggak mungkin di 5, di 6, di 8 Kak?
1: Ini agak konyol, tapi karena kita dapat tokonya di lantai 7. Cuma sebatas itu.
0: Oh,
1: cuma
0: okay, kayak, okay.
1: Tapi yang jadi pilihan adalah yang D-nya kah atau toko 7 kah gitu. Akhirnya kita ambil di 7 karena sebenarnya kita juga punya namanya di garasi. Tapi fokusnya di garasi ini adalah lebih ke tempat yang workshop-workshop gitu yang biasa kita handle. Nah, kita bagi jadinya yang di garasi itu sebagai tempat workshop, di 7 sebagai toko gitu, toko art shop-nya gitu.
0: Itu masih satu tempat kah sama di garasi atau
1: beda? Oh, beda. Kalau di garasi biasanya kita pop up, ada di mana diundang, nah di situ kita jalankan gitu.
0: Oke. Okay. Mau nemenin silakan.
2: Mana. Jadi sebenarnya kayak di garasi juga sebagai manajemennya kita Kak. Jadi misalnya kayak kita mau bikin workshop itu kan kadang kita kolaborasi sama teman-teman dari brand ataupun dari venue gitu kan. Nah, kita bawa si di garasi itu sebagai yang menaungi segala macam kegiatan si kita gitu. Di 7 tuh salah satu produknya sebagai toko. Nanti kalau misalnya kita mau bikin workshop nanti pakai di garasi. Nah, terus kenapa di 7 selain dapatnya kiosnya di lantai 7, kita tuh pengen juga sih stall kita sebagai tujuan buat orang-orang kok sama Rinda sih kita datangnya ke di 7 gitu.
0: Oke, okay, menarik banget tahu filosofinya selain tadi ya angka 7 teman Pro 2, tapi itu memang kayak pengen ngajak-ngajak juga dari teman-teman sama yang ada di Samarinda buat datang ke di 7 pasar pagi.
2: Betul.
0: Gitu. Oke, okay. Nih kalau boleh tahu Kak, berarti di 7 pasar pagi sendiri udah dari kapan nih runningnya atau berdirinya?
2: Fun fact, kita baru buka 1 bulan ini.
1: Tanggal 15, ini 1 bulan.
2: Iya.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ini mon seri teman-teman.
2: Mon seri.
0: Oh, berarti emang baru banget gitu ya. Tapi kalau boleh tahu nih, awalnya sendiri nih, kenapa didirikan di 7 pasar pagi tuh, awalnya karena apa tuh concernnya?
1: Sebenarnya kita berdua punya brand masing-masing. Jadi kayak aku lebih fokus ke makeram namanya Ikatin Eye, kalau dia brand studio gitu namanya Heinu. Nah, di awal tahun itu kita kayak ayo kita jalankan dua brand ini sekarang. Kalau enggak kapan lagi gitu, mumpung masih muda, mumpung kita masih punya waktu, kita coba jalankan dulu running 3 bulan gitu. Terus enggak lama setelah 3 bulan berjalan itu kok awalnya kita kalau misal gagal di 3 bulan itu kita udah mau cari kerja aja gitu ya Nur ya.
0: Oke.
1: Kalau ternyata semakin dijalannya semakin kebuka jalannya, makin banyak kenal orang, makin tiba-tiba kita punya toko, tiba-tiba ditawarin kerja sama yang lain gitu. Akhirnya jadilah di 7 itu.
0: Okay.
1: Satu bulan
0: ya. Dan masih ingat nggak kak kerja sama awalnya itu sama siapa atau mungkin collab-nya sama apa gitu?
2: Kita thankful banget sama satu toko brownies di Samarinda, namanya Toko Bro. Alubek itu baik banget, kita udah dikasih tempat sama dia buat kita trial nih, pop up dulu. Pertama kali kan kita berdua nih yang brand tadi ada Ikatinai sama Heinu Studio kan. Terus dari situ kita mulai ngajak teman-teman, mau gak kita jualan bareng. Terus kita ngajakin ada brand Cilparupa, ada Used by 7G juga. Di situ kita bikin lah satu art market kecil, mini art market. Kita buat tes dulu nih, kalau misalnya kita bikin gini ada yang suka gak ya gitu. Itu di Toko Bro. Terus ya udah kita bikin workshop pertama kali kita juga. Kita bikin manik ya kalau nggak salah kemarin sure itu manik. Terus itu awal mulanya kita tuh di bulan Januari itu pertama kali banget
1: trial.
2: Terus ternyata dari situ wah jadi makin banyak kayak teman-teman yang mau ngajakin, kak aku ada tempat nih kalau sama bikin workshop boleh kesini, atau kak aku ada pop up di sini mau ikut nggak. Jadinya kayak
1: terima kasih teman-teman jalan ini.
0: Gara-gara tadi itu ya maksudnya kayak pengen coba dulu, ternyata jalannya banyak juga.
2: Betul.
0: Alhamdulillah. Tapi teman Pro 2, setelah ini juga aku bakal kayak kepoin lebih lanjut soal kegiatan dari di 7 pasar pagi ini seperti apa, dan ada barang-barang lucu apa aja nih yang ada di 7 pasar pagi teman Pro 2. Jadi pastinya keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2 FM.
6: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
7: Iya nih.
6: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.
5: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
8: Balik lagi teman Pro 2 barengan sama Cindy, Kak Ai dan Kak Nur. Kalau kamu ngelihat teman Pro 2 di dalam studio tuh sekarang kita kayak jadi avatar. Tiba-tiba ya ada lampu biru sampai aku tuh tadi ada kayak di komen gitu loh, Cindy membiru.
9: Kayak di dalam air gitu ya, Kak.
8: Iya, kayak kita mungkin ada di dalam akuarium sekarang.
9: Boleh. Kak,
8: akuarium Pro 2. Sekarang kita lanjut lagi ngomongin soal di 7 pasar pagi ini ya, tapi lebih kayak ke kegiatannya gitu. Jadi di 7 pasar pagi sendiri ini ada ibaratnya itu barang-barang apa aja nih yang kayak mungkin dilihat atau mungkin kayak dijual gitu, Kak. Boleh, silakan.
10: Barang yang dijual itu mungkin ada art prints, terus juga ada stiker, ilustrasi, terus ada kita bisa bikin-bikin juga di mana di 7 kita bisa bikin head heat press pakai nge-custom tote bag, terus nge-custom kaos, terus
9: bikin,
10: juga
9: bikin
10: bisa
9: pin juga bisa.
10: Bikin pin juga bisa, foto booth juga bisa.
8: Pin itu kan ada alatnya sendiri ya.
10: Betul.
8: Berarti kita, dari di 7 pasar pagi ada menyediakan alatnya gitu, ya, Kak.
10: Kita beli alatnya.
8: Wow. Oke.
9: Bikin main seru-seruan. Ada lilin juga ya, ada lilin, ada daur bookmark, daur ulang gitu juga ada, macam-macam sih, Kak.
8: Lilinnya itu yang ibaratnya macam lilin hias begitu, Kak, atau
9: iya,
8: kayak gimana?
9: Lilin hias kayak buat di kafe-kafe atau kalau misalnya ada yang suka ngonten-ngonten gitu, lilinnya cocok banget.
8: Ih, kayaknya aku udah lihat deh di salah satu postingannya lilinnya tuh warna-warni enggak sih, kayak ada oranye, biru apa gitu yang kayak agak tinggi sedikit.
9: Tinggi, terus melingkar-lingkar ya.
8: Iya, ih, lucu banget tau.
9: Lucu.
8: Tapi ini kan aku ada ngeliat juga ya di 7 pasar pagi ini. Konsepnya dia itu ibaratnya menitipkan jualan produk yang berupa kreatif gitu. Boleh gak, Kak, dikasih tahu konsepnya ini maksudnya seperti apa gitu?
9: Sebenarnya kita titip jual ya, jadi kita terbuka untuk semua teman-teman kreator Samarinda, artis, boleh itu ilustrator atau memang kalian suka cuma bebikinan aja, boleh banget kalau misalnya ada barangnya. Sebenarnya kita juga awalnya dari suka bebikinannya ya, suka bebikinan, bikin-bikin tiba-tiba banyak. Nah, kita menyediakan wadahnya untuk kalian jual, untuk kalian perkenalkan barang yang kalian bikin itu ke warga-warga Samarinda gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman lain yang mau menitipkan barangnya untuk
8: boleh
9: titip jual di kita, boleh. Nanti boleh DM atau ya DM sih paling.
10: Sama isi form sih, formnya ya, ada di link
8: ada
10: biasanya.
8: Formnya. Nah, ini ngelanjutin yang tadi tuh, Kak, soal yang kayak titip jual produknya gitu kan. Nah, ada enggak sih mungkin ibaratnya syarat dan ketentuannya gitu buat mungkin teman Pro 2 yang pengen gabungan buat join titip jual produk gitu ya. Maksudnya seperti apa bentuk kurasinya dan semacamnya?
9: Kalau untuk barangnya yang penting itu adalah barang bikinan sendiri, tidak barang dari Cina, karena kita sebenarnya tujuan membuka toko ini tuh memperkenalkan produk-produk trinkets ini ke warga-warga Samarinda. Kan masih jarang ya, kayaknya art shop yang memang handmade pun juga jarang gitu. Kita utamain di situ untuk teman-teman Samarinda atau di luar Samarinda dulu. Terus kalau misalnya nanti untuk biaya sih paling bagi hasil, persentase. Nanti boleh DM, nanti TNC-nya kita kirimin.
8: Tapi tadi kan ada ngomongin soal kayak di luar Samarinda tuh juga ada kak. Itu di wilayah sama di wilayah ada apa aja tuh? Apakah khusus di Kalimantan Timur aja atau mungkin boleh nih dari teman-teman yang dari luar Kalimantan misalnya atau mungkin kita ya udah fokusnya memang di luar Samarinda tapi di Kalimantan Timur aja dulu.
10: Sejauh ini sih kita pengennya mengenalkan dan mengenalkan produk-produk dari Kaltim dulu. Jadi kayak mau dari Berau ataupun dari Bontang, Sangatta, Balikpapan dan sekitar apa ya sekitaran Kaltim, kita masih terima dan kita fokusnya di situ dulu. Untuk yang luar sebenarnya udah banyak yang nanyain, cuman kayak di luar kan udah banyak ya yang art shop gitu, sedangkan di Samarinda belum. Nah, jadi kita mungkin fokusnya kita ngejaring dulu teman-teman kreator lokal, kita kumpulin dulu kalau misalnya emang udah ternyata banyak juga nih yang minat dari luar Kalimantan gitu kan. Baru mungkin kita akan pertimbangkan lagi kali ya.
8: Oke. Tapi sejauh ini kak yang udah ibaratnya tuh collab sama di 7 Pasar Pagi udah berapa banyak tuh kak?
10: Kalau misalnya dari angka mungkin sekitar 20-an kali ya.
9: 25 ada kayaknya.
10: 25 dan itu masih ongoing juga karena kita masih nge-open beberapa tip jual untuk beberapa kategori. Tapi untuk yang kita tutup tuh sekarang udah ada apa ya, yang manik kita tutup dulu karena udah terlalu banyak. Terus juga crochet ataupun rajutan itu udah kita tutup dulu. Tapi kalau misalnya ada yang suka gambar, pengen
9: ilustrator sama Rinda, ayo dong bikin bareng.
8: Tuh mau panggilan buat
9: ilustrator,
8: ilustrator bisa langsung ping Kak No sama Kak Hai teman Produa. Berarti tadi tuh yang ditutup tadi ada yang manik-manik, terus crochet dan semacamnya gitu. Tapi yang ibaratnya paling sedikit tuh kak dari barang produk kreatif itu yang di 7 Pasar Pagi tuh apa kak? Ilustrasi kah tadi atau apa?
10: Ilustrasi, kita butuh banget ilustrator gitu.
8: Why?
10: Sebenarnya kayak banyak gitu ya, banyak tuh dalam artian 1-2 lah ya, 1-2-3 gitu. Tapi tuh variasi produknya masih dikit, jadi masih kayak berupa stiker doang ataupun jadinya art print. Sedangkan kita expectnya kalau misalnya ilustrator kan bisa jadi macam-macam tuh, jadi tote bag kah atau jadi tumbler kah. Nah itu kan masih banyak variasinya. Nah kita butuh banget teman-teman yang suka bikin kayak gitu. Ini waktunya.
8: Rise and shine teman Produa. Tapi setelah ini juga teman Produa, aku pengen nanyain sama Kak No dan Kak Ai juga, ada gak barang favorit versi dari kalian berdua sendiri yang di 7 Pasar Pagi? Tapi kita hold dulu kali ya pertanyaannya. Boleh. Dan kita bakal masuk yang setelah satu ini teman Produa. RRI

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: lagi bosan banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, eh, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: RRI Pro 2 Samarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Jadi teman Pro 2 sama Ciblu alias Indi Biru. Karena gak tahu kenapa, emang kita kayak lagi biru-biru gitu lah teman Pro 2 temanya. Mungkin ya you know Sabtu Biru. Sampai tadi ada yang bilang, kalian tahu gak sih karakter yang kayak emotion kayak gitu, ada kan kayak sadness, angry. Aku dibilang apa? Sadness si biru. Enggak gitu teman Pro 2.
5: Jujur kakak agak biru sih.
4: Biru banget.
5: Kan biru banget. Biru.
4: Jadi sebenarnya aku adalah avatar. Enggak. Eh mending kita lanjut aja kali ya. Ngomongin boleh soal tadi yang di 7 pasar pagi itu teman Pro 2. Nah, tadi kan sebelumnya aku ada nge-mention nih ya, barang paling favorit atau mungkin yang menarik perhatian kalian dari masing-masing versi Kak Nu sama Kak Ayu sendiri. Boleh nih, sepil ke teman Pro 2.
6: Sebenarnya banyak banget ya, karena barangnya anak-anak yang naruh di toko itu lucu-lucu banget. Dan mereka pada bikin sendiri kan, bikinnya dengan niat gitu loh. Terus kayak, tapi ada satu barang yang dari pertama kali aku lihat, terus aku langsung kayak, apa ini lucu banget gitu.
4: Apa itu Kak?
6: Gantungan kunci crochet, punyanya Libel yarn, bentuknya ubur-ubur Kak.
4: Bentar, ubur-ubur dia tuh kayak berarti kayak dirajut gitu dong?
6: Iya dirajut, nah. Terus dia kayak kaki ubur-uburnya kan banyak ya, dia tuh kayak melingkar-melingkar, lucu banget nih. Terus kayak bisa tuing-tuing kayak,
4: oh dia bisa kayak bukan joget sih, tuing-tuing gitu ya?
6: Bergerak-bergerak gitu. Itu pertama kali lihat itu aku kayak
4: ini apa? Ini dia barang favoritku gitu kan.
6: Ini apa lucu banget gitu.
4: Oke, itu tadi kalau misalkan ke AI tadi tuh ya. Tadi si keychain berarti jatuhnya ya?
6: Iya, keychain.
4: Keychain tapi yang kayak ubur-ubur gitu ya. Yeah. Oke. Kalau Kak Nu sendiri gimana nih?
7: Aduh, aku apa ya? Jujur semua barang yang masuk ke D7 tuh lucu, makanya kita masukkan kurasi gitu kayak lucu banget, tapi aku kayaknya yang pertama kali aku menangkap ini lucu banget tuh adalah Emikyo, karena dia tuh lilin kan, lilinnya tuh bentuknya tuh unik-unik, biasanya tuh ada di Pinterest gitu loh Kak, dan itu ada yang bikin di Samarinda, jadi tuh kayak oh my god, akhirnya ada orang Samarinda yang bikin lilin selucu ini buat dekorasi, ataupun ada yang wangi-wangian juga Kak, ada yang leciti gitu, oh aku suka banget sama lilin itu.
4: Oke, tadi apa tuh Kak Emikyo, aku jadi kayak penasaran gitu loh. Dia tuh bentuknya kayak lilin.
7: Lilin, beneran lilin yang tinggi gitu. Terus dia apa ya, meliuk-liuk.
4: Oh, kayaknya itu yang ada di display itu kan di Instagram. Itu lucu banget, tapi berarti dia tuh jatuhnya kayak ada kayak aromaterapi gitu juga dong Kak?
7: Ada satu yang dia tuh emang khusus ada wangi-wangiannya gitu. Terus kemarin aku yang jatuh cinta banget tuh nama variannya adalah Leciti. Kakak kalau misalnya mau beli itu, harus beli itu. Itu enak banget wanginya, aku suka.
6: Dia ada bikin kit juga gak sih? Ditaruh di toko gitu.
4: Oh gitu, kitnya itu apa aja tuh Kak?
6: Kit lilin, tapi kamu bisa menggambar di lilin.
4: Menggambar?
6: Iya, jadi lilin putih kayak lilin mati lampu tapi tinggi banget, baunya bau leciti, tapi dia juga menyediakan lilin-lilin kecilnya yang warna-warni. Jadi itu nanti lilinnya dinyalain terus kita bisa mewarnai pakai lilinnya.
7: Gitu. Bisa dilukis gitu, bisa lilinnya. Dilukis gitu.
4: Ih, unik, lucu banget.
6: Lucu banget. Itu ada di toko, silakan.
7: Ada di mampir. Tujuh.
4: Ada di tujuh gitu ya kalau misalkan mau mampir. Tapi kan ini memang di tujuh ini bisa dibilang masih baru banget ya, baru 15 banget. Juni kemarin tuh. Ada gak sih kayak momen dimana di kios tersebut tuh kayak rame banget gitu, atau gimana tuh, boleh tuh ceritain.
7: Pas aku kan jaga kemarin, waktu itu Ai lagi off kan, terus kebetulan aku lagi jaga sendirian. Dan waktu itu kebetulan pas lagi ada event juga di pasar pagi, jadinya orang-orang tuh habis dari event tuh datang ke toko. Di saat aku lagi jaga sendirian, aku harus ngasir, aku harus ngasih kembalian, aku harus kain harganya berapa, aduh berapa ya harganya, aduh aku udah gak tahu lagi. Untungnya kemarin ada bantuan, ada teman aku, jadinya sedikit tertolong. Jadi kalau aku usah habis itu, aku gak, kalau aku sendirian aku kayak tolong, bantu aku.
4: Tapi emang kayak rame banget dong berarti jatuhnya ya.
6: Karena gak expect, biasanya kayak ya udah slow-slow aja gitu, masih bisa dihandle sendiri gitu. Waktu itu aku memang izin ya, kebetulan
7: memang izin.
6: Terus tiba-tiba kayak dia ngechat, rame banget, aku gak sanggup, kata dia. Gimana ya? Ternyata dibantuin sama teman kita, jadi masih aman.
4: Nah, ini juga ada yang menarik perhatian aku juga di kiosnya di 7 Pasar Pagi. Dimana kan aku tuh ada ngebuka linknya ya, kayak semacam link trinya. Itu tuh kayak ada semacam photo session. Atau photo box kayak gitu. Itu gimana tuh caranya kalau misalkan aku pengen ikutan photo box di 7 Pasar Pagi?
7: Jadi karena kita mensiasati ini sih kak, kayak kita pengen ada orang-orang tuh punya kenangan habis datang ke Dituju gitu kan. Tapi kita gak punya space yang gede, kita cuma punya kios itu yang seukuran 2 meter kali berapa ya,
6: segitulah.
7: Ya segitulah, kecil gitu kali, kan.
4: Segitulah pokoknya.
7: Terus kayak gimana ya biar orang tuh bisa foto yang proper gitu loh. Jadinya kita bikin foto booth receipt. Jadi ya teman-teman kalau sama foto, kita sediain kayak printer kecil gitu, yang printer thermal buat struk gitu. Nah terus kita fotonya pakai iPad. Dan terus ya udah kita tinggal foto 3 kali, nanti kita susunin di frame yang kalian suka, terus dicetak deh gitu. Jadi kayak foto booth beneran,
6: kayak
7: gitu.
6: Nota-nota gitu tapi stiker ya, untuk teman-teman journaling biasanya suka banget itu.
4: Iya. Terus tuh kan aku udah ngeliat ya, ada reelsnya yang kayak macam ada anak-anak tuh yang join. Itu gimana sih kak ceritanya, kok bisa jadi ada anak-anak gitu?
7: Itu favoritnya anak-anak pasar pagi. Jadi kan kayak biasanya yang jaga di pasar pagi tuh punya anak kan ya. Nah terus mereka tuh kayak anak-anak kecil tuh kalau selalu nongkrong tuh kadang ke toko kita gitu.
6: Mereka
7: kayak
6: suka nongkrong, kakak mau main.
7: Iya mau main, kak mau gambar, kak mau bikin ini, mau foto gitu-gitu. Nah ternyata foto booth tuh salah satu yang bikin mereka tuh kayak penasaran banget. Jadinya tiap entah sore atau mereka habis pulang atau gimana, jadi itu mereka main dulu ke Dituju. Bahkan kemarin sempat ada cerita kak, ada satu cleaning service di pasar pagi dipalak kak sama anak-anak itu. Anak-anak gak punya duit kan, kayak, jadi itu kayak, kok bayarin dong foto,
6: jangan ditiru ya,
7: bayarin dong sama masnya. Jadi kayak, masnya gak ikut foto? Enggak, anak-anak aja setelahin ini ya mbak. Oh my god, tadi dipalak sama anak-anak buat foto booth.
4: Tapi menarik banget karena segmennya tuh gak cuman kayak buat anak muda doang yang kulihat, tapi sampai ke anak-anaknya juga gitu, teman Pro 2. Jadi masih bareng sama kita bertiga, tapi sebelum itu ada yang komen nih kak di live chatnya di YouTube RRI Samarinda. Katanya dari Mahrinda Nur Azemi, katanya keren banget dua wanita muda ini.
7: Malu.
4: Satu love dulu gak sih?
7: Love Mahri.
4: Tapi nanti bakal balik lagi sama kita bertiga, teman Pro 2. Jadi pastinya keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
5: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
6: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
5: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
4: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
6: Yaudah tuh, pakai aja, ini sama lu.
5: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
4: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
6: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: RRI Pro 2 Samarinda,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Setelah tadi teman Pro 2, kita udah banyak banget kepoin dari kenapa nih di 7 pasar pagi teman Pro 2 ya. Awal berdirinya, kenapa dibangun dan semacamnya, sampai tadi itu produk dan kegiatannya apa aja. Nah kali ini aku mau nanyain soal kita moving forward nih ya, alias kedepannya mungkin ada rencana. Apakah yang pengen dibikin atau gebrakan apakah yang dibikin sama di 7 pasar pagi? Atau ya udah aku jawab deh. Kalau misalkan
8: rencana apa ya Nurul ke depannya ya?
9: Terus berjalan sama iya. Ini sih kayaknya kita pengen ngebangun ekosistem kreatif itu di Samarinda lah ya, nggak cuma pasar pagi sih. Jadinya mungkin pelopornya dulu kali ya di Samarinda gitu kan. Kita dulu gitu. Nanti semoga kita bisa jadi pemicu buat teman-teman kreatif yang lain untuk bikin hal yang sama di Samarinda, hal-hal yang lain gitu.
7: Oke, kalau misalkan mungkin dari Kak Ayu sendiri mungkin ada nggak nih mungkin harapan atau apa gitu?
8: Kalau harapan untuk ditujunya semoga ini bisa long last ya, sustain, biar bisa teman-teman lihat juga. Mungkin nanti dituju nggak di pasar pagi lagi, itu bisa jadi, tapi semoga ditujunya tetap hidup gitu, biar kita tetap bisa menyalurkan tujuan awal yang kita bangun itu apa gitu. Kayak kita mau perkenalkan trinket-trinket, perkenalkan kerajinan-kerajinan teman-teman semua gitu.
7: Oke, nah tadi itu kan kita udah banyak banget ya kepoin soal di 7 pasar pagi. Kan emang tempatnya di pasar pagi dong ya, bukan di pasar malam teman-teman tua. Beda. Nah tapi boleh nih Kak kasih tahu untuk misalkan alamat dan mungkin kayak lokasi presisinya dari di 7 pasar pagi itu di mana tuh Kak, silakan.
9: Pasar pagi lantai 7, blok E192. Nah tapi kalau misalnya mau ke sana, kami saranin lewat ini sih, lewat bagian belakangnya Jalan Sudirman. Itu bisa naik ke lantai 2-nya, bisa naik lift dari sana, terus langsung pecat lantai 7. Nanti dari situ udah ada signage-nya, bisa langsung datang. Atau kalau misalnya kalian mau lebih mudah lagi pakai Google Maps, misalnya kalian dari rumah ke pasar paginya itu juga ada. Sama
8: kalau bingung aja.
7: Iya, kalau bingung emang lebih baik tanya satpam sih ya teman Pro 2. Oke, bukanya nih jam bukanya. Kenapa tadi
8: aku mau nambahin. Ya, mungkin teman-teman ada yang belum pernah nih ke pasar pagi yang baru. Kita ada naruh di IG cara menuju toko kita. Jadi pasar pagi yang baru tuh ada liftnya guys. Banyak yang ngelihat kayak aduh tinggi banget itu tangga, males naik gitu.
7: Lantai 7
8: lagi. Tenang aja, ada liftnya dari parkiran. Itu rute-rutenya, bukan rute sih, tutorial naik lift. Ada kita taruh di IG kita @di7.pasarpagi gitu.
7: Oke, okay, ada di situ ya,
8: di7.pasarpagi
7: gitu. Oke, okay, ini lanjut lagi nih ngomongin soal yang di 7 pasar pagi nih. Kalau misalkan untuk info lebih lanjut kan tadi ke Instagram yang tadi itu ya. Terus tuh ada nggak nih mungkin kayak ajakan buat teman-teman terutama yang di Samarinda atau mungkin di luar Samarinda gitu untuk kayak kolaborasi, boleh banget nih, silakan kak, di sini waktunya kalian rise and shine. Yeah.
9: Gitu. Teman-teman yang suka bebikinan, kan suka bikin apa ya, gambar, kan suka menjahit mungkin, bikin, ataupun bikin kalian clay, suka bikin gitu, clay, tanah liat gitu,
8: resin,
9: kan
8: resin ayo dong.
9: Iya, apapun itu kan bisa gabung di Tuju. Kalian bisa isi formnya ada di Instagram kita. Terus ini terbuka untuk teman-teman dari misalnya dari Berau, dari Sangatta, dari Bontang, Tenggarong, Baikpapan, pokoknya semua di sekitaran Kaltim, kita ngajak teman-teman untuk bikin karya kalian dan dijual di Tuju gitu.
7: Oke. Tapi sejauh ini ya kak, untuk kayak open call-nya sendiri, kan aku lihat itu juga di Instagramnya di Tuju Pasar Pagi itu ada yang dari jauh tuh dari Berau gitu-gitu. Tapi selain dari Berau tuh ada lagi gak di luar Samarinda yang ikut collab juga nih?
8: Dari Berau ada, terus ada Sebulu, terus yang lagi ongoing dari mana Nurung?
9: Ada Tenggarong sama Baikpapan sih, okay, dua itu.
7: Yang lagi ongoing,
8: ongoing. Ya. Mereka masih bikin produk.
7: Oh oke, okay. Tapi memang sejauh ini kalau di Tuju Pasar Pagi ini memang fokusnya masih di produk-produk kreatif gitu ya? Atau mungkin ada rencana pengen bikin workshop, pop-up mart atau gimana tuh kak?
8: Kita terbuka untuk teman-teman yang memang mungkin ilustrator-ilustrator belum bisa bikin barang ya, tapi mereka mau bikin kelas boleh banget. Karena kita juga punya yang tadi di garasi sempat di-mention, kita open banget kalau misalnya ada teman-teman yang mau, ayo bantuin aku dong bikin kelas gitu, boleh nanti kita bantu handlein, nanti kita bikin kelas bareng-bareng gitu.
7: How cute. Karena tadi tuh emang lucu banget teman Produa, kata aku kalau misalkan kamu kayak masih ragu atau apa, coba kepoin ke Instagramnya gitu, kayak kan gak cuma di postingannya aja ya, tapi kayak di highlight-highlightnya tuh kamu bisa ngeliat tuh produk-produknya pada kayak cakep-cakep semua. Iya. Kayaknya kalau aku di sana tuh kayaknya bakal kalap deh kak.
8: Ayo belanja-belanja.
7: Tapi ada gak sih kak yang maksudnya ibaratnya pas datang ke sana, aku kayaknya cuma mau beli ini, tapi ternyata malah jadi kayak beli banyak gitu, ada nggak sih kak?
8: Banyak banget. Banyak banget, ada yang datang itu kayak, lihat kak, aku lihat dari IG, atau aku lihat dari temen aku kemarin ke sini, iya kak, lihat-lihat dulu aja, tiba-tiba keluar-keluar kayak bawa tumpukan. Habis banyak. Gak apa-apa belanja, ayo dukung UMKM.
7: Benar-benar, yes. Lucu banget itu. Dan ini juga mungkin ibaratnya, bukan ibarat lagi sih, karena memang kita udah hampir mau di penghujung acara teman Pro 2. Udah gak kerasa banget nih ya, aku mau ngucapin terima kasih banyak juga buat Kak Nu dan Kak Ai udah ikutan gabungan ngobrol bareng banyak banget soal di Tuju Pasar Pagi ya. Kita sending love for you. Dan juga buat teman Pro 2 yang udah mantengin kita, juga aku turut mengucapkan terima kasih banyak juga. Semoga di Tuju Pasar Pagi baik buat Kak Nu dan Kak

0: dengerin Pro 2 Update.
1: Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Info Pro 2 Update bersama Anom Citro. Sebanyak 35 orang di Argentina dilaporkan mengalami serangan jantung selama Piala Dunia 2026 berlangsung, di mana 2 orang mengalami serangan jantung setelah pertandingan saat pertandingan Inggris melawan Argentina, dan sehingga jumlah sepanjang turnamen ini totalnya menjadi 35 orang. Dan Menteri Kesehatan Argentina Luis Medina Riz juga mengungkapkan bahwa panggilan darurat berkaitan dengan nyeri dada, tekanan darah tinggi, dan juga gangguan jantung meningkat pesat. Dan menurutnya juga ada kaitan peningkatan serangan jantung dengan Piala Dunia 2026, laga sengit ditenggarai menyebabkan penonton merasa tegang saat menyaksikannya. Terlebih perjalanan Argentina menuju final Piala Dunia 2026 begitu terjal, di mana Lionel Messi dan kawan-kawan nyaris kalah melawan Cape Verde di 32 besar, Mesir di 16 besar, Swiss di perempat final, dan juga Inggris di semifinal. Dan selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Piala Dunia 2026, dan jadwal dari Spanyol melawan Argentina akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey hari Senin pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian Info Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Dead. Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Selamat malam, mau pesan apa?
3: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
2: Baik, minumnya?
3: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
2: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
3: Kalau porsinya gimana?
2: Bebas, curhat sepuasnya.
4: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
5: Kendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Dari kawasan siar Jalan MMI nomor 8 Samarinda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Dan malam hari ini barengan sama Nom Citra yang bakal temenin kamu di malam minggu kamu ya. Untuk malam hari ini di Musik Prener RRI Pro 2 Samarinda. Dan kali ini ya teman Pro 2, kita bersama dengan salah satu band yang keren banget gitu. Aku tuh tipenya tuh suka yang begini-begini, agak keras tapi gak begitu keras, tapi kayak gitu. Nah, langsung aja teman Pro 2, kita bakal ngobrol bareng bersama dengan band Fold. Halo. Selamat malam. Iya, nah ini mungkin langsung aku kenalin aja nih teman Pro 2 dari sisi sebelah kanan gitu ya, yang berkacamata, sebenarnya enggak pakai kacamata, cuman yang di tengah ini aja ya. Ya itu di sana ada Kak Kiki. Halo, selamat malam Kak Kiki.
1: Malam.
0: Iya, terus di tengah ini ada Kak Kiki sebagai ini ya, sebagai gitaris. Yeah. Oke. Okay. Nah, yang di tengah ini teman Pro 2 ini sebagai vokalis ada Kak Hans. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, dan di sebelah kiri ini ya ada sebagai pemain apa?
2: Bassis.
0: Oh, drum gitu sekarang megangnya ya. Ada apa pegangannya, terus ada senar bassnya di situ ya. Benar. Nah, di sebelah kiri ada Kak Adit nih teman Pro 2 ya. Dan kita bakal kenalan bareng sama The Voice, tapi tadi ya sebelum itu kamu juga udah dengerin lagu dari The Voice ya yang judulnya adalah In My Head gitu. Oke, kita mulai dulu, mungkin kita kenalan dulu juga ini The Voice sendiri sebenarnya udah terbentuk itu dari kapan ini kakak-kakak Voice kalian?
1: Kalau Voice sendiri itu terbentuk di tahun 2022. Tahun 2022, okay. Kalau nggak salah kemarin itu kita bentuk Voice itu gara-gara anu ya Pak ya? Gara-gara
0: COVID?
1: Emo Night.
0: Ada Emo Night. Maaf ya.
1: Ada Emo Night.
0: Ada event namanya Emo Night. Night
1: di Tenggarong. Jadi kita kan main suka main musik ya. Cuma pada saat itu nggak punya band berdua, nggak punya. Okay. Kita nggak punya band.
0: Tapi ini maksudnya dulu kenalannya cuma berdua ini aja.
1: Awal mulanya Voice itu kami berdua. Kami berdua kan biasanya akustik reguleran di kafe-kafe. Reguleran di kafe-kafe. Terus memang kita tuh suka sama band-band popang, lagu-lagu popang gitu kan. Terus kebetulan ada yang acara tadi, Emo Night tadi. Kita mulai rekrut lah satu-satu teman-teman yang lain kan. Ada Kiki yang pertama kali kita ajak itu. Sorry.
0: Sebelum Kiki ada.
1: Kiki ada yang gitaris satu lagi namanya Mas Acit yang sekarang di Rivera.
0: Sekarang di Rivera. Bapak-bapak satu itu. Kita barter.
1: Barter.
0: Sekarang gitu. Oke.
1: Pertama sama Acit itu. Ada drummer juga namanya Ivan yang kebetulan nggak bisa hadir malam ini.
0: Shout out ya buat Kak Ivan ya.
1: Shout out Ivan. Terus kemudian kita jalan dulu tuh selama Emo Night itu berjalan berarti 4 orang ya Pak ya. Berempat orang. Setelah Emo Night baru kita rekrut lagi gitaris satu lagi namanya Sandi. Shout out Sandi.
0: Gitu. Jadi dari situ kayak mereka bersedia gitu. Terus awal mulanya kayak nge-cover-cover lagu maksudnya popang kah atau memang langsung ya udah deh kita bikin rilis lagu yang maksudnya original dari si Voice ini gitu.
1: Awalnya memang full cover, kita semua cover lagu waktu apa namanya Emo Night itu kita cover semua. Kita cover semua lagunya. Setelah Emo Night gitu, kita dapat undangan lagi di acara apa Pak yang di kantor bupati?
3: Band opener Capital namanya.
0: Opener.
1: Okay. Nah, itu kita masih cover. Nah, dari situ kita ngerasa kayak kita punya band, punya nama band yang orang tuh banyak tahu nih, vokalis Voice ini, gitaris Voice apa segala macam, tapi orang-orang enggak tahu lagu kita yang mana.
0: Iya.
1: Gitu. Akhirnya dari situ terjetuslah pikiran untuk kita bakal bikin lagu. Gitu.
0: Itu di tahun yang sama saat kalian terbentuk kah atau di tahun
1: di tahun yang sama ya Pak.
3: Iya,
1: 2022.
3: Transisi dari bentuk band terus bikin lagu original itu mungkin cuman sekitar enggak nyampe 6 bulan lah.
0: Jadi
3: kan kita berdua kan juga udah sering reguleran di kafe kan.
0: Chemistry-nya adalah
3: chemistry apa nih?
0: Chemistry karena sering ngeband bareng. Jamming gitu.
3: Udah ngerti juga maksudnya kalau misalnya bikin band Voice, bikin band genre popang tapi cover lagi udahlah capek gitu. Udah bapak-bapak semua nih.
0: tapi kenapa apa maksudnya, mungkin kenapa akhirnya Popang gitu, terinspirasinya tuh dari mana nih? Ya udah deh kita Popang aja gitu, melihat bahwa Popang tuh juga cukup timeless gitu, bahkan sampai sekarang masih ada orang suka sama Popang gitu.
1: Iya, yeah, kenapa kita pilih Popang? Mungkin ya itu yang ada di apa ya, lagu-lagu masa sekolah kita ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Lagu-lagu masa sekolah kita dari Simple Plan yang tua, terus
0: Blink 182.
1: Blink 182, apalagi itu kan yang mungkin orang tua kita, mungkin ya.
0: Green Day gitu.
1: Green Day ya. Benar, Green Day. Dan yang bikin kita apa ya? Pengen banget Popang itu di lagu, ada nama bandnya itu Stay Champ Secret. Nah kita tuh suka banget sama lagu itu.
0: Oke.
1: Okay. Sampai kita tuh, oh gatel nih pengen bawain lagu ini di acara gitu. Ya ketemulah tadi Imonite tadi.
0: Gitu. Oke. Okay. Tapi kan itu kan terkumpul karena ada satu event kayak gitu. Tapi kenapa akhirnya kayak dari kalian sendiri, yaudah deh kita mumpung lagi bareng lanjut deh. Kan bisa aja karena event itu kelar, ya kelar juga gitu. Yeah. Bubar-bubar aja gitu. Kalo kenapa Anes, akhirnya ngelanjutin?
3: Kalau Anes sih lebih ke keresahan pribadi karena genre Popang di Tenggarong pada saat itu Nes ya?
1: Hampir nggak ada ya.
0: Oh oke. Okay.
1: Karena kan kalau Tenggarong itu identik dengan metal-metalan.
0: Betul. Itu
1: bandnya banyak
0: keras-keras sekalian.
1: Iya benar. Ini
3: Mas yang di ujung nih.
0: Ini salah. Kenapa? Satu. Kenapa yang di ujung ini?
1: Gitaris prematurial band metal.
0: Nggak capek mosing-mosing.
1: Shout prematurial.
0: Shout out ya pokoknya gitu. Iya. Tapi memang ini ya maksudnya. Kerasnya tuh juga pengen, tapi mungkin lebih pengen bisa lebih didengarkan ya, gitu ya.
1: Benar-benar. Bisa menyampaikan keresahan hati yang gak tersampaikan gitu. Kalau misalnya metal gimana ya? Kalau metal itu gak mungkin kan liriknya cinta-cintaan gitu bang.
0: Iya. Atau bahkan yang kayak kan mungkin beberapa band tuh kayak ada yang oh ini jelas nih liriknya gitu. Ada yang mungkin nggak begitu jelas gitu, nggak begitu ngikutin liriknya kayak gitu.
1: Mungkin tapi, sih ya itu band metal itu mungkin metal-metalan kayak Killswitch Engage kan lagunya metal tapi cinta-cintaan juga kan.
0: Iya.
1: Kita tuh lebih apa ya? Kebetulan saya itu nggak bisa scream. Itu sih intinya. Kebetulan saya nggak bisa scream. Mungkin kalau bisa scream kita bakal metal-metalan juga.
0: Tapi karena nggak bisa malah jadi peluang gitu.
1: Iya
0: ya.
1: Peluang gitu.
0: Oke. Ini mungkin nanti kita lanjut ngobrol lagi abis ini ngomongin tentang lagu-lagunya.
1: Oh, oke, siap.
0: Dan juga ada penampilan spesial dari Voice nih teman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM. Teman terbaik kamu.
1: Yeay.

0: cepat, cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
1: Oke, teman bro dua ya, masih di Music Brainer barengan sama aku Anam Citro dan juga bersama dengan Voice ya. Mana suaranya? Mana suara? Wah, ini ya lebih ke tes nada sebenarnya ya, miking-mikingnya ya. Oke, tadi kita udah kenalan gitu teman bro dua, gimana awal terbentuknya mereka, kenapa akhirnya mereka bisa berkumpul dan masih apa ya, maksudnya bisa bertahan juga sampai sekarang ya, dengan karya-karyanya yang sudah mereka buat nih teman pro 2 ya. Ini berarti The Voice sendiri udah merilis berapa lagu totalnya?
2: Sampai saat ini ada 3 single.
1: Single
2: pertama In My Head, single kedua itu Memory, itu featuring sama Osi Nyoka. Dan single ketiga itu Summer and Winter judulnya.
1: Summer and Winter.
3: Sebenarnya sebelum 3 lagu ada lagi sebenarnya.
1: Oh, ada lagi.
3: Lupa. Paling pertama.
2: Sebelum rilis In My Head ya, Pak ya?
3: 2022 awal tuh.
2: Iya, kita sempat kolaborasi sama Kecraft Kutai Kartanegara, bikin lagu pakai bahasa Kutai.
1: Oh, gitu.
2: Jadi kita ada lagu pakai bahasa Kutai yang kita balut dengan pop punk yang generik yang santai
1: gitu. Cuman itu mungkin yang belum di-up di ini ya, streaming musiknya itu juga ya.
2: Itu ada tapi bukan di Voice ya.
1: Bukan di Voice.
3: Kontraknya sama mereka.
1: Oh, gitu. Ya, enggak apa-apa, di-mention aja. Dengerin juga.
2: Ah, benar.
1: Oke, mungkin untuk yang pertama itu In My Head,
2: In My Head.
1: Itu menceritakan tentang apa? Apakah memang karena isi kepalanya kenapa-napa baru diceritakan lewat musik gitu kah? Gitu. Maaf ya kalau saya asbun ya. Iya, kenapa-kenapa?
2: Kalau dibilang pengalaman pribadi sih enggak juga. Cuma kalau dipikir-pikir ya memang nyentuh pengalaman pribadi saya sendiri juga. Sebagai penulis lirik juga kan saya... itu tuh menceritakan tentang seorang laki-laki gitu ya. Dia itu gak bisa move on gitu sama pacarnya. Selalu teringat pacarnya, selalu pengen pacarnya tuh ada di depannya dia. Klasik lah, klasik lah.
1: Kenapa? Ini ya, udah keseringan gitu ya. Gimana nih? Berarti tentang hal itu. Tapi jadi, memang ya, ini maksudnya popang tuh pasti ada berbau tentang ada patah hatinya. Tapi dari POV cowok gitu.
2: Benar-benar. Dari POV cowok. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin di lagu In My Head ya, kalau dibilang popang banget sih nggak popang-popang banget sebenarnya. Bingung juga kalau dibilang emo juga nggak emo-emo banget.
1: Pop tapi mungkin agak tonenya mungkin agak tinggi gitu ya. Oke. Jadi itu rilis untuk pertama kali di 2020.
2: 23.
1: Oh, 23. Dan itu yang pure sendiri dari Voice yang dirilis di streaming
2: platform
1: gitu ya. Nah, setelah itu rilis berikutnya yaitu adalah ini. Ini lagi mahal-mahalnya yaitu Memory. karena yaitu RAM storage lagi mahal, memory juga mahal ini. Benar. Maaf ya disambung-sambungin ya. Oke. Nah, kalau Memory ini ciptaannya siapa? Kak Hans juga kan?
2: Saya juga, ya.
1: Oke.
2: Kalau Memory ini ceritanya tentang seorang laki-laki yang sama pacarnya. Pacarnya ini udah enggak bisa menerima si cewek ini kembali. Karena apa yang dilakukan
3: tapi
2: si cewek
3: POV-nya
2: ini?
3: POV-nya dari cewek kan?
2: POV dari cowok dong.
3: Oh, dari cowok.
2: Dari cowok.
1: Sabar-sabar, Kak, jangan berantem di sini. Dari cowok
2: karena cowok ini udah disakitin sesakit itu sampai si cowok ini nggak mau menerima si cewek ini kembali. Karena itu sudah dilakukan berkali-kali gitu.
1: Akumulatif mungkin kayak sudah benci mentok gitu kan ya.
2: Mentok banget udah
1: nggak bisa nerima, ya udah deh mending udahan gitu ya.
2: Gitu.
1: Oke. Itu pengalaman pribadi Kakak Hans?
2: Itu pure ngarang. Itu biar ngarang.
1: Gak apa-apa ya. Maksudnya mungkin juga ada orang yang ngerasain hal yang sama kayak gitu.
2: Bener.
1: Oke. Atau ada cerita dari temen? Enggak, biar ngarang berarti
2: setelah
1: ya.
2: Setelah rilis, baru temen itu cerita, ini lagu Memory ini kok kena banget ke aku gitu. Gitu dia.
1: Kenapa
4: banyak,
1: Kak?
4: Banyak yang relate ya.
2: Iya, banyak yang relate.
1: Benar. Lebih ke arah ini sih Kak, kayaknya testimoni gitu. Habis dengerin lagunya, wah, iya lagi. Gitu,
2: ya. Banyak yang bilang gini, ini bukan lagu tapi kisah saya.
1: ini saya tidak bersuara tapi disuarakan oleh voice.
2: Dan info juga Kak, di lagu Memory ini kita featuring sama Osi Nyoka yang juga vokalisnya Beat Brawlers, band hardcore dari Tenggara.
1: Oh gitu. Yeah. Jadi kolaborasinya sama dia gitu ya.
2: Sama cewek. Okay. Nama Osi Nyoka.
1: Oke, okay, berarti di sini apa ya, kayak nggak cuman kalian berlima aja gitu, tapi juga ada featuringnya juga.
2: Local
1: gitu.
2: Talent.
1: Local talent. Nah, kalau penasaran langsung dengerin musiknya nanti bisa tuh teman berdua ya. Nah, ini lagu terakhir yaitu Summer and Winter.
2: Summer and Winter. Kalau Summer and Winter ini kebetulan ciptaan teman.
1: Ya, bukan dari kalian ini.
2: Bukan dari voice. Untuk lirik itu saya berdua sama dia. Saya tapi nggak ada ngerubah apapun. Saya cuma memperbaiki liriknya aja Kak.
1: Kayak mungkin ngebenerin
2: liriknya aja, menyesuaikan gitu. Liriknya ke musik gitu. Kalau untuk lirik sendiri pure dari dia, namanya tuh Anul. Haji Muhammad Lukmanul Hakim tuh namanya lengkapnya. Oh. Shout out Anul.
1: Iya, keren. Emang disingkat gak ya? Oh. Oke, itu memang dari dia kah yang Nina voice bisa pakai lagu apa namanya lirikku gitu
2: ya,
1: atau gimana tuh awalnya?
3: Lebih ke numpang curhat sih ya.
2: Iya, numpang curhat. Itu
1: berarti kalau lagi nongkrong nih
2: ya, gitu. Ini bisa tampung curhatku dalam lagu enggak gitu
1: nah. Oh gitu. Dia yang menawarkan.
2: Kita minta, tapi akhirnya dia pakai ini aja, ceritaku aja ini aja.
1: Oh gitu. Oke. Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Summer and Winter?
2: Menceritakan tentang pasangan ini yang apa ya, harapan mereka itu tinggi untuk menjadi sesuatu yang baik gitu. Tapi di ujung tapi di pertengahan tuh malah bubar, kacau gitu. Mereka mengira hubungan mereka berdua ini bakal jadi sesuatu yang baik. Ternyata di tengah jalan mereka enggak. Mereka itu sama seperti musim panas dan musim dingin, bertolak belakang gitu.
1: Oh, karena gitu. Beda karakter gitu-gitunya. Oke, okay. Aku kira mungkin karena mereka happy gitu ya. Di awalnya summer gitu kan, bahagia, butterfly era. Abis itu kok ketemu winter kok jadi
2: kita ambil gitu. Tuh musim panas dan musim dingin yang bertolak belakang itu sih.
1: Oh gitu, kayak dua sisi yang dua cuaca yang berbeda. Yang menggambarkan karakter dari cerita
2: si cowok dan cewek ini
1: tadi. Iya, oh dari ceritanya itu tadi. Oke, okay. Wah keren banget ya kamu berdua ya. Ini kayak kurang 6 lagu lagi langsung jadi satu album. Kita tunggu aja nanti rilisan mereka berikutnya. Tapi ini udah siap-siap. Nah, Kak Kiki udah pegang gitar dari tadi kok. Siap. Kayak aku nganggur-nganggur aja dari tadi gitu ya. Kak Kiki, udah siap Kak Kiki? Siap. Oke, nah ini Taman Pro 2 ya. Pastinya kita sesaat lagi kita bakal melihat nih mereka menampilkan lagu live langsung di studionya RRI Pro 2 sama Rinda gitu ya. Ini bakal menyanyikan lagu In My Head.
2: In My Head, single pertama dari
1: ya. Langsung aja Taman Pro 2, boleh tes dulu genjreng-genjreng ya Kak Kiki. Genjreng tampannya mana nih Kak Kiki?
2: Cari pik
1: kok kayak garuk-garuk ya. Gimana? Oke. Nah, langsung aja teman Pro 2, inilah dia penampilan dari Voice dengan In My Head. Yay.

dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Oke, teman Bro 2 ya, kita lanjut lagi kali ini di mana kita masih ngobrol bersama dengan Voice. Sapa dulu. Hai.
1: Hai. Oi,
0: oi, oi, oi. Loh, beda itu. Sampean wota ya? Loh, lo iya. Tunjuk-tunjukkan. Oke, ya, kita bakal ngobrol lagi sama Voice. Tadi juga udah ada penampilan dari Voice sendiri gitu ya, teman Pro 2 dengan In My Head, oh, gitu, keren banget. Langsung studio sebelah-sebelah kayak, wah apa ini, apa ini gitu. Oke, lanjut lagi sama dengan Voice sendiri gitu. Nah, ini mungkin kalau dari kalian bertiga mewakili teman-teman Voice lainnya gitu, kedepannya tuh pengennya apa nih dari Voice sendiri? Apakah pengen ngerilis album? Ataukah pengen mungkin pindah genre gitu? Atau apa nih? Mungkin bisa dikasih tahu gitu.
2: Oke, kalau untuk Voice sendiri mungkin sampai sisa tahun ini ya, sampai akhir tahun nanti kita bakal rilis 2 single. Satu single sudah tahap recording, main vokal sudah, tapi yang lain-lainnya belum, jadi masih tahap produksi. Yang satu ini, yang kedua itu belum jadi apa-apa Pak ya.
1: Persiapan EP album.
2: Persiapan.
0: Berarti masih konsep ya.
2: Iya.
1: Sudah ada lagu udah siap semua.
0: Oh gitu.
1: Sudah siap semua lagu.
2: Tinggal diproduksi, tinggal rekaman-rekaman. Tapi dalam waktu dekat sih single baru.
0: Oh, dalam waktu single dekat baru. Single baru. Ini mungkin bisa di-spill dikit, apakah ini tentang patah hati ataukah malah suatu hal yang mungkin bahagia gitu?
2: Kembali dengan patah hati.
0: Oh, teman-teman.
1: Suka banget.
0: Sakit banget.
1: Lebih sakit.
0: Lebih sakit. Kalau bisa dijelaskan sesakit apa?
2: Bertahan hanya untuk bertahan karena kita takut sendiri.
0: Oke.
2: Kita bertahan karena kita takut sendiri. Itu aja.
0: Berarti kayak kesendirian gitu lah ya.
2: Iya.
0: Nanti bisa kamu tunggu aja terutama Bro 2. Berarti yang memang mau dilakuin ke depannya yaitu tadi mau merilis single-single itu lagi single, gitu ya. Oke. Nah, kalau kayak album tuh ada kepikiran enggak kayak wah, tahun ini album atau tahun depan album nih gitu.
2: Kalau tahun ini
1: target memang
2: target ini. Sih kalau bisa tahun ini album. Tapi kalau nggak bisa ya kita bakal single-single dulu sampai akhir tahun. Tapi di tahun depan udah kita bisa pastiin kita bakal rilis album.
0: Albumnya udah disiapkan kah atau
2: materi sudah siap? Tinggal kita poles-poles, kita rekam-rekam.
0: Udah. Jadi tinggal benar-benar mungkin udah planningnya ya tahun ini atau tahun depan gitu udah siap albumnya ya. Oke, ditunggu juga pastinya. Nah ini mungkin ngomongin tentang apa ya bisa dibilang Musik Fest yang ada di Kalimantan Timur ya, entah di Tenggarong, di Samarinda, kayak gitu. Kalian ngelihatnya sebagai Voice sendiri itu gimana nih dengan vibes-nya makin banyak nih kayak konser-konser yang ada di sini. Mungkin di Tenggarong juga ikoniknya dengan metal-metalnya itu juga gitu kan ya. Nah itu gimana tuh melihat hal-hal yang kayak gitu? Apakah memang Popang ini masih apa sih namanya masih adakah memang pendengarnya gitu ataukah memang ternyata agak-agak ketutup nih sama metal gitu. Itu gimana?
2: Gimana Pak?
0: Popang tuh kayak ini jadi terlalu berat ya pertanyaan saya. Oh enggak.
1: Kita tuh pengen jadi support system sih bahasanya kalau kita Tenggarong. Artiannya mungkin kalau orang yang suka band metal, band reggae, cuman di playlist mereka tuh pasti ada playlist lagu-lagu Popang ya kan. Nah mungkin dengan cara ruang lingkup Tenggarong yang masih yang kok dibilang kecil. Geografisnya kecil kan, artinya Voice harus bisa menyampaikan keresahan-keresahan teman-teman ini tadi itu dengan karya dari kita-kita ini tadi itu. Mungkin dari Anes bisa nambahkan, mungkin saya udah mentok nih.
2: Kalau untuk event sendiri ya, kalau di Tenggarong sekarang itu lebih anu ya Pak ya, lebih banyak. Bukan berfokus di satu genre. Jadi semua genre sudah
0: juga
2: variatif. Sekarang sudah variatif. Kayak misalnya gigs pun nggak selalu dengan satu jenis musik yang sama. Bahkan yang apa ya Pak? Yang ya
1: akhir tahun kemarin Alerta Alkoholik ya, sampai ngundang DJ kan?
2: DJ ada jeduk-jeduknya gitu. Jadi tuh udah nggak kaku.

0: sharing kah, banyaknya panggung kah, atau gimana nih?
1: Sebagai band kita pastinya pengen tuh banyak acara ya, banyak panggung gitu kan. Jadi dan salah satunya tuh yang mungkin jadi keresahan kita tuh coba lihat apa ya, lebih dalam lagi gitu. Banyak potensi-potensi yang bagus itu kayak miss gitu. Karena mereka nggak muncul ke permukaan mungkin kan, seperti itu sih. Jadi untuk event-event di Samarinda ataupun di Tenggarong tuh lebih di anu lagi sih.
0: Lebih di up medianya ya.
1: Lebih di up medianya untuk teman-teman musisi yang lain juga. Karyanya tuh harus bisa di up juga, dipasarin gitu.
0: Jadi kayak maksudnya nggak cuma voice sendiri juga, tapi mungkin musisi-musisi lainnya itu juga kayak ya mau apa ya? Maksudnya berkarya ya tetap totalitas berkaryanya ya, gitu. Tapi jangan lupa juga mungkin bisa dikasih tahu ke orang-orang ya, gitu, didengerin juga.
1: Karena
0: gitu.
1: Buat apa kita bikin lagu kalau nggak didengerin?
0: Betul. Ya. Dikira ini apa sih, podcast kan? Oke, ini Kak Kiki ada yang mau disampaikan Kak Kiki? Kak Kiki kayak AFK ya. Oke, ini mungkin juga boleh nih Kak Hans, Kak Adit sama Kak Kiki sendiri buat teman Pro 2, kenapa mereka yang lagi dengerin saat ini harus dengerin voice? Apa yang membuat kalian berbeda dengan mungkin band-band lainnya, dan kenapa juga ya tadi, kenapa harus mereka dengerin voice?
1: Dari Kiki?
0: Iya, dari Kiki.
1: Kenapa boleh orang-orang harus denger voice?
2: Kenapa?
1: Ya, karena ada Kiki. Karena Kiki.
2: Kenapa ya?
0: Boleh dekatkan mikrofonnya Kak Kiki? Nah,
2: cek.
0: Iya.
2: Kenapa orang-orang harus dengerin lagu voice ya? Kenapa ya?
0: Kok Kak Kiki yang bingung ini?
1: Oke, dari aku deh.
0: Oke, boleh.
1: Kenapa kamu, teman-teman Pro 2 ya kayaknya?
0: Iya, teman-teman
1: Pro 2 harus dengerin voice. Karena lagu-lagu voice bisa mewakilkan perasaan kita di hari ini, di hari esok, dan di masa depan.
0: Oke. Ini ya, kayak janji-janji manis gitu.
1: Coblos nomor 10.
0: Waduh, beda lagi tuh. Oke, kalau dari Kak Adit gimana?
3: Agak panjang ya.
1: Nah, agak panjang.
0: Iya, boleh.
3: Kalau aku sih sebenarnya Kak, sebelum memang kenal sama Anes dari 2011 ke bawah, memang udah dengar musik-musik kayak band Last Child, Crossfire, siapa yang band dari Samarinda tuh ya? Crossfire.
1: Iya, yeah, Crossfire.
3: Crossfire, LD Cool. Nah, itu ya tahun 90-an kan. Tahu kan berarti berapa umur saya kan? Terus ketemu Anes, ketemu Kiki, yang ibaratkan kalau memang sering dengar musik-musik genre yang seperti itu, dengan bakat Anes yang suaranya wow, skill Kiki yang wow, bikin band otomatis pasti bisa dong kalau misalnya bikin genre sama kayak band-band yang kita idolain gitu. Nah, kita tumpahkan di karya original dengan genre yang bukan sama Nessa, tapi lebih ke menginspirasi kita ya, kayak misalnya For Events yang kemarin kan waktu Memory rilis itu kan lagu galau yang rilis pada saat berbarengan dengan lagu For Events, bukan For Events, Serana. Serana lagi viral.
0: Oh iya, iya, benar-benar.
3: Gimana nih kalau misalnya anak-anak Tenggarong bisa membanggakan warganya sendiri, di Tenggarong juga punya loh lagu yang sebagus itu. Pede banget ya.
0: karena memang merasa capable gitu loh. Capable, passion di dunia popang itu juga gitu ya, terinspirasi juga karena dari kecil dengerin, terus masih tetap happy dibawain sampai saat ini. Jadi ya pastinya karyanya itu juga mungkin tulus juga dari kalian kayak gitu ya.
3: Karena capek Kak cover terus kan. jadi band cover karena ada bakal kalah sama Felix.
0: Ya, buatlah yang original. Oke, terima kasih banyak ya buat Voice. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mampir ngobrol bareng, seru sekali ngobrol dengan Voice. Semoga juga harapannya makin banyak panggung, lagu-lagunya kita tunggu gitu ya. Nanti kalau misalnya siapa tahu mau rilis album, datang lagi ke sini baru kita ngobrolin album.
1: Oke, boleh.
0: Wajib. Iya, kalau bisa minggu depan jadi. Langsung beban. Aduh, gimana ini gitu. Dan itu aja teman berdua untuk kali ini, itu dia ya, kita obrolan bareng bersama dengan voice di Musikpreneur kali ini ya, salah satu band kebanggaan dari Tenggarong ya. Okay. Tuh teman berdua bisa kamu dengerin mereka juga pasti.

0: di RRI Pro 2 Samarinda atau juga bisa di streaming music platform lainnya gitu tuh Teman Pro 2, yaitu Voice tuh Teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga sukses ya,
1: sama-sama ya. Kak,
0: dan semoga nanti kita bisa siaran bareng lagi pastinya. Dan aku nanti bakal balik lagi Teman Pro 2, jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda. Bye bye.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Selamat malam teman-teman berdua, balik lagi barengan sama Nom Citra untuk malam hari ini di malam Minggu 18 Juli 2026 nih teman-teman berdua. Dan kali ini pastinya dijaga malam, jangan galau malam-malam ya teman-teman berdua. Aku mau ngomongin tentang mungkin diri kita gitu tuh teman-teman berdua. Diri kita di mana posisinya tidak selamanya selalu fit, selalu prima, selalu bahagia gitu tuh teman-teman berdua. Kadang kita juga menjalani masalah-masalah yang lagi dihadapin gitu ya, mungkin juga masalah orang lain, masalah terdekat juga yang ya, akhirnya kamu kepikiran juga tuh teman berdua ya. Kira-kira nih dari kamu nih teman berdua, apakah kita sebagai manusia boleh ngeluh gitu ya? Apakah kita setiap manusia boleh capek gitu tuh teman berdua? Nah, ini yang perlu dicatat juga nih teman berdua ya. Setiap orang berhak boleh untuk mengeluh tuh teman berdua. Karena ya itu pun juga banyak dilakukan oleh orang-orang di luar sana juga, mungkin teman kamu, orang lain ya, macam-macam tuh teman berdua. Dan kamu juga boleh ya, bahwa setiap orang itu juga bisa capek. Karena ya enggak mungkin juga nih teman berdua kita bakal forsir diri kita yang mungkin ujung-ujungnya nanti bakal sakit atau gimana gitu tuh teman berdua. Kita juga enggak bakal tahu. Jadi ya berhak aja kita capek. Kalau lagi capek memang waktunya buat istirahat tuh teman berdua ya. Jadi bisa diartikan bahwa ngeluh itu bukan artinya enggak bersyukur gitu tuh teman berdua. Nanti kita bakal bahas. Tapi buat kamu yang mau gabungan, boleh banget langsung gabungan aja di WhatsApp-nya Produa 0812-5848-7885. Dan nanti kita bakal balik lagi tuh teman berdua.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replik

Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan benci.

Nama Bro 2 jadinya tuh kita ngerasa kalau ya kita ataupun orang lain gitu ya, ada yang kayak orang yang ngeluh gitu ya, bukan karena mereka gak bersyukur sama hidupnya, sama apa yang dia punya gitu ya teman Bro 2. Bukan berarti gak bersyukur gitu tuh teman Bro 2, bukan ngebahas tentang mungkin di luarnya dari itu, ya dari diri kitanya juga tuh teman Bro 2. Jadi kayak mereka tuh cuman lagi capek gitu ya, capek aja gitu tuh teman Pro 2, kayak dan butuh didengarkan sebentar doang tuh teman Pro 2. Bukan berarti dia kayak curhat itu pengen membandingkan hidupmu dengan orang lain atau gimana. Dia tuh pengen cuman meluapkan mungkin emosi ya, sedihnya, marahnya gitu ya teman Pro 2, hanya untuk didengarkan ya. Bukan berarti kayak kalau capek ya udah berarti mengakhiri segalanya. Enggak tuh teman Pro 2. Kayak pengen ini aja sebenarnya, pengen mundur sejenak gitu atau berhenti sejenak tuh teman Pro 2. Iya, tapi kayak misalnya mungkin dari kamu kayak pengen maju terus kamu pasti bisa gitu. Tapi kalau namanya capek tuh teman Pro 2, ya udah memang lagi capek, bukan karena hal-hal lainnya.

0: dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: ini akan kubakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat.

0: apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
5: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
6: Teman terbaik kamu,
7: Produa FM.
8: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
9: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?

Teman berdua, ada juga nih ya yang orang tuh ngerasa ngeluh itu bukan karena mereka itu juga gak bersyukur gitu tuh teman berdua sama hidupnya gitu kan ya. Tapi mereka tuh kadang cuman lagi butuh jeda tuh teman berdua. Butuh jeda, butuh waktu berhenti sebentar doang ya teman berdua. Jadi kayak benar-benar melihat bahwa nggak semuanya tuh harus dikerjakan terus-menerus gitu. Karena kayak kita tuh juga butuh berpikir, butuh merasakan, mungkin butuh juga untuk meluapkan emosinya itu juga dulu tuh teman berdua. Ya wajar banget ya, apalagi kalau misalnya maksudnya mungkin dari hektik, terus juga dari masalah-masalah yang ada gitu ya, mungkin terlalu jelimet, overwhelm ya teman berdua. Nah itu merasa jadi sebuah pressure atau tekanan yang lagi dihadapin gitu. Makanya normal banget untuk kamu tuh teman berdua atau kalian semua ya yang lagi butuh jeda sebentar doang tuh gak apa-apa banget gitu. Jeda, istirahat gitu ya, untuk bisa berpikir, merenungkan gitu ya. Jadi gak langsung gasak gusuk gitu loh teman berdua.

0: Password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Selamat malam, mau pesan apa?
2: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
1: Baik, minumnya?
2: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
1: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
2: Kalau porsinya gimana?
1: Bebas, curhat sepuasnya.
3: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
4: Halo, aku botol A.
5: Dia ambil lagi tuh, yang pink pastel.
4: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
6: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
4: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
6: Mungkin dia cuma senang beli tapi lupa fungsi.
7: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
4: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
8: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Teman Pro 2 lanjut lagi, di mana pastinya kita ataupun orang lain ataupun kamu juga nih teman Pro 2 yang ngerasa ngeluh gitu ya, pasti bakal ngeluh juga tuh teman Pro 2. Bukan karena mereka nggak bersyukur sama hidupnya lagi itu teman Pro 2, tapi mereka tuh ternyata cuma lagi ngerasa kayak ya berat aja gitu ya. Dan pastinya juga pengen ngeluarin unek-unek sebentar doang tuh teman Pro 2. Emang kenapa kalau dia tuh harus apa sih namanya, harus tetap merasa berat gitu tuh teman Pro 2? Karena ya memang betulan berat gitu ya, maksudnya batinnya, jiwanya itu ya, daripada dia kenapa-napa terus juga nanti malah ujung-ujungnya sakit gitu ya teman Pro 2. Kalau berat ya udah istirahat aja dulu. Terus juga pastinya pengen juga gitu kan ya, dari hal-hal yang berat itu tadi ya udah kamu pendem gitu tuh teman Pro 2, pengen kamu keluarin gitu supaya apa ya, mungkin lebih plong, walaupun juga masalahnya ya belum kelar-kelar juga tuh teman Pro 2. Tapi pastinya pengen tuh rasanya tuh ya pengen diceritakan kekesalannya, kemarahannya, kengeluhannya, kecapeannya, itu pengen juga gitu bahwa itu tuh dikeluarkan dan juga didengarkan, hanya untuk didengarkan bukan dicari solusinya tuh teman Pro 2.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
2: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro2, pagi jadi lebih hidup.
4: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
5: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
6: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
7: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

teman berdua ya, namanya juga manusia gitu kan ya. Yang ngeluh tuh juga bukan karena tentang mereka gak bersyukur atau kitanya gak bersyukur tuh teman berdua sama hidup apa yang kita punya. Tapi kadang kita, kamu, mereka semua nih teman berdua itu ternyata cuma lagi butuh istirahat bentar untuk ngerasain ngelepas beban ya, sebelum akhirnya lanjut lagi. Ini mungkin contoh sederhana ya teman berdua, kalau kamu kayak lagi nugas terus tugasnya numpuk gitu kan ya, rasanya tuh kayak kalau ini numpuk kayak gini terus kamu jenuh, kamu pusing, sakit kepala kayak gitu, kamu paksain emang bisa maksimal hasilnya tuh teman berdua? Kan enggak juga kayak gitu. Makanya jangan sampai kamu akhirnya ini nih teman berdua ya, kayak betul-betul dikerjakan semuanya, semuanya, semuanya tanpa istirahat kayak gitu. Apalagi mungkin beban hidup gitu kan ya. Ya kalau misalnya kamu lagi capek sama kerjaan kamu juga gitu teman berdua, lagi butuh istirahat ya, memang waktunya istirahat. Ada jamnya, jam-jam istirahat. Ada waktunya mungkin di sela-sela kita bisa tarik nafas pelan-pelan, keluarin pelan-pelan juga gitu teman berdua, untuk bisa ngelepas beban itu juga. Beban gak cuman yang kayak materi loh ya teman berdua, tapi pressure, target kayak gitu-gitu tuh teman berdua. Tapi hanya untuk pengen merilis beban-beban yang ada di pikiran kamu.

0: Eh, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: Hai semua. Kita semua pasti punya tuh ya satu teman yang legend banget, yang suka bilang, "Eh, pakai duitmu dulu ya." Dengar kalimat itu aja ya rasanya kayak dompet kita tuh langsung merinding, tau enggak? Awalnya sih cuma 20 ribu doang, terus bilangnya gini nih, "Aku lagi kepepet nih, nanti aku transfer sore." Terus ya, sore berlalu, malam lewat, minggu depan dia upload story tuh. Isi captionnya tuh kayak, "Healing dulu ya, mental capek." "Healing? Uangnya dari mana?" "Dari aku, Mbak." Nih ya, kalimat "pakai duitmu dulu ya" itu tuh kayak versi halus dari "aku gak bakal balikin uangnya." Dan anehnya ya, dia tuh selalu ingat hutang orang lain, tapi kalau hutang sendiri, "Lah, aku kapan pinjam?" Asem banget gak sih? Guys, kalau kita niat minjem tuh ya, balikin. Jangan karena teman kita senyum pas minjemin, kamu kira itu sedekah. Persahabatan itu mahal, tapi bukan berarti tiap nongkrong harus modal orang lain. Jadi teman tuh yang bisa dipercaya. Minjem boleh sih ya, asal ingat, balikin. Soalnya, yang minjem tanpa niat balikin itu tuh bukan teman tau. Itu tuh bikinan Tuhan versi utang berjalan.
1: Ih, macet. Mobil gak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rri_pro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu

Kepulauan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja.

teman berdua ya, namanya ngeluh itu ternyata bukan hal yang selalu negatif gitu ya. Tapi ngeluh itu manusiawi banget tuh teman berdua. Dan mungkin dari kamu yang ngerasa gak boleh ngeluh, gak boleh ngeluh, gak boleh ngeluh. Nah ini mungkin mindset yang agak keliru juga tuh teman berdua. Karena ngerasa yang ngeluh itu sebenarnya boleh-boleh aja gitu. Karena pastinya semua orang pun punya titik ya, teman-teman berdua, di mana dia itu butuh untuk ngeluapin apa aja yang dia pengen rasain gitu ya. Terus juga sebelum akhirnya dia kembali berjuang tuh teman berdua ya. Bukan berarti dia itu juga gak bersyukur gitu, tapi dia cuman lagi menjadi manusia aja. Namanya manusia biasa, gak ada yang sempurna kan teman berdua. Jadi ya manusia itu yang bisa capek, manusia itu juga bisa jatuh, manusia itu juga bisa terpuruk tuh teman berdua. Jadi buat kita ya teman berdua, capek, ngeluh itu gak apa-apa. Selama kamu tetap terus, ini ya teman berdua, hanya untuk beristirahat, hanya untuk menenangkan pikiran, hanya untuk menghela nafas gitu ya, untuk berpikir lebih jernih lagi ya dari masalah-masalah yang ada tuh teman berdua. Itu aja untuk kali ini teman berdua. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan ya. Dan juga waktunya aku Anom Cito pamit undur diri. Sekali lagi selamat bermalam minggu teman berdua. Selamat beristirahat, yang lagi di jalan pulang hati-hati di jalan, dan sampai ketemu lagi di siaran kita selanjutnya. Aku Anom Cito pamit undur diri and bye-bye.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Selamat malam, mau pesan apa?
3: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
2: Baik, minumnya?
3: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
2: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
3: Kalau porsinya gimana?
2: Bebas, curhat sepuasnya.
3: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

RRI Samarinda dalam esensi buku. You Do You adalah buku yang ditulis oleh Sarah Knight, seorang penulis motivasi yang dikenal dengan gaya penyampaian yang jujur dan lugas. Buku ini membahas tentang bagaimana kita dapat menjadi diri sendiri tanpa mempedulikan ekspektasi dan pandangan orang lain. Esensi dari You Do You diuraikan dalam beberapa poin kunci. Pertama-tama, buku ini mendorong kita untuk memahami dan menerima diri sendiri. Sarah Knight menekankan pentingnya untuk mengenali kelebihan dan kekurangan kita tanpa perlu merasa terbebani oleh standar yang mungkin ditetapkan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, You Do You memotivasi kita untuk fokus pada kekuatan kita sendiri dan membangun kepercayaan diri tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Buku ini memberikan pandangan yang berbeda terhadap penolakan. Knight menyatakan bahwa penolakan sebenarnya adalah suatu hal yang positif dan merupakan bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Dengan menghadapi penolakan, kita dapat belajar dari pengalaman tersebut dan tumbuh sebagai individu yang lebih kuat. Ini sejalan dengan pesan inti buku, yaitu untuk melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan bukan sebagai hambatan yang menghentikan kita. Buku ini juga menyoroti pentingnya menetapkan batasan dalam kehidupan kita. Knight berpendapat bahwa kita harus bisa mengatakan tidak tanpa merasa bersalah atau khawatir akan reaksi orang lain. Kemampuan untuk menetapkan batasan adalah kunci untuk menjaga keseimbangan hidup dan memastikan bahwa kita tetap setia pada nilai dan keinginan pribadi kita. Selain itu, You Do You membahas konsep Zero Fuck Given yang diperkenalkan dalam buku sebelumnya oleh penulis ini. Hal ini mengacu pada ide bahwa kita harus memilih dengan bijak di mana kita ingin menghabiskan energi dan perhatian kita. Menghindari mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu dapat membantu kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan bermakna dalam hidup kita. Lalu buku ini juga mendorong kita untuk membebaskan diri dari ekspektasi orang lain. Knight menekankan bahwa hidup untuk memenuhi harapan orang lain bukanlah resep kebahagiaan. Dengan membebaskan diri dari tekanan tersebut, kita dapat mengejar impian dan kebahagiaan sesuai dengan nilai dan keinginan pribadi kita. Dalam esensi buku, You Do You adalah panggilan untuk menjadi diri sendiri tanpa rasa takut atau penyesalan. Buku ini memberikan perspektif yang menyegarkan tentang kebebasan pribadi dan bagaimana menghargai diri sendiri dalam proses perjalanan hidup. Dengan mengambil resiko, belajar dari kegagalan, dan menetapkan batasan yang sehat, pembaca diingatkan untuk hidup sesuai dengan aturan mereka sendiri, bukan aturan orang lain. Demikian esensi buku berjudul You Do You, karya Sarah Knight. Dari RRI, untuk Indonesia.

kau tahu cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati,

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: detik berharga.
1: Ya gak apa-apa, isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir agar mudah memahami.

0: Asik. Paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual book-nya. Dibaca dong.
0: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
1: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Jangan buang sampah sembarangan dong.
2: Nanti juga ada yang pungut.
1: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
2: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
1: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
2: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
1: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Capek banget ya hari ini, Nom.
1: Iya, Lun. Rasanya udah gak kehitung berapa kali aku kirim lamaran kerja. Tes udah, interview juga udah, tapi ujung-ujungnya gagal lagi.
0: Aku ngerti banget sih rasanya, tapi jangan nyerah dulu ya. Kadang yang kita tunggu itu tuh datangnya pas kita udah hampir nyerah, tahu?
1: Aku tuh cuma ngerasa capek banget, Lun. Kayak semua usaha aku tuh gak ada hasilnya. Teman-teman udah pada kerja, udah mandiri, sementara aku masih berjuang di titik yang sama.
0: Tapi kamu tahu gak, Nom? Semua orang punya waktunya sendiri-sendiri. Kadang yang lambat tuh bukan berarti gagal. Bisa jadi nih, Tuhan lagi nyiapin sesuatu yang lebih pas buat kamu.
1: Mungkin aku terlalu sibuk nyalahin diri sendiri kali ya. Padahal aku udah berusaha sekuat itu.
0: Nah, itu dia. Kadang kita cuma perlu percaya sama proses. Tuhan tuh gak pernah tidur, Nom. Dia cuma nunggu waktu terbaik aja buat bilang, sekarang giliran kamu.
1: Bentar Lun, kok ada chat masuk? Selamat, Anda diterima sebagai bagian dari tim kami. Lun, aku keterima kerja, Lun.
0: Serius? Ya ampun, Nom, akhirnya aku ikut seneng banget.
1: Wah, ternyata bener, Lun, ya. Usaha gak akan mengkhianati hasil. Ya mungkin jalannya panjang, tapi akhirnya nyampe juga.
0: Dan setiap doa yang kamu kirim gak ada yang sia-sia, Nom. Cuma nunggu waktu aja buat dikabulin.
1: Malam ini aku mau tidur nyenyak banget. Akhirnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Minggu 19 Juli 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik, dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Aulia Luning bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, boleh gak sih sedekah selain uang?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedekah itu maknanya lebih luas ya, lebih komprehensif, bahwa sedekah itu tidak harus bersifat material. Di dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW mengatakan ya bahwa sedekah itu bisa dengan senyum, ya bahkan dengan kalimat zikir itu juga sedekah. Terus kemudian menyisihkan halangan di jalan itu juga sedekah. Membantu orang yang naik ke kendaraan itu juga sedekah. Adapun kalau infak itu harus berupa material, jadi harus ada bendanya.

akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur, dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
2: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan, tetapi bukan untuk kepentingan pribadi. Ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzalimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir dari

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro2 RRI Samarinda. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dalam keadaan yang baik ini. Dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan 7 menit di pagi hari kali ini, saya Ukhti Naila mau ngobrol nih tentang satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu percaya diri. Percaya diri itu bukan cuma soal tampil di depan orang atau ngomong dengan suara lantang, okay? Tetapi lebih ke bagaimana kita merasa yakin dan positif terhadap diri kita sendiri, kemampuan kita, dan apa yang bisa kita capai. Di zaman sekarang, banyak banget tekanan yang bisa kita rasakan, terutama dari sosial media yang kadang bikin kita merasa gak cukup, gak cocok, atau bahkan kurang dari orang lain. Itu yang sering bikin kita merasa insecure atau gak percaya diri. Tapi, tahukah teman-teman, Islam itu sangat mendorong kita untuk percaya diri dan tidak merendahkan diri kita sendiri. Justru, dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk mengenal potensi diri dan menggunakan itu dengan cara yang baik dan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah sosok yang sangat percaya diri. Beliau bukan hanya memiliki keberanian, tetapi juga keyakinan yang sangat kuat terhadap misi yang beliau bawa. Bayangkan, di tengah tantangan dan ujian yang datang bertubi-tubi, Rasulullah tetap teguh pada prinsip dan misinya. Salah satu hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah adalah bahwa percaya diri itu adalah kunci untuk menjalani kehidupan dengan penuh semangat, meskipun banyak rintangan di depan mata. Kita sebagai umat Islam seharusnya juga bisa menanamkan rasa percaya diri itu dalam diri kita. Karena Allah sudah menciptakan kita dengan segala potensi dan kemampuan yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Quran Surah At-Tin ayat 4. Jadi, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Allah sudah memberikan kita potensi yang sangat luar biasa. Dan kita harus meyakini bahwa kita mampu untuk mengembangkan potensi itu. Percaya diri bukan berarti sombong atau merasa lebih dari orang lain, tetapi lebih kepada menerima dan menghargai diri kita sebagai ciptaan Allah yang sempurna. Selain itu, Rasulullah juga mengajarkan kita untuk selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Ada satu hadis yang sangat terkenal yang berbunyi, "Jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Jangan pernah merasa kecil dan lemah, karena Allah akan selalu memberikan pertolongannya." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini kita bisa belajar bahwa rasa percaya diri itu juga harus dibarengi dengan kepercayaan kita kepada Allah. Saat kita merasa kurang, Allah sudah menyiapkan pertolongannya. Jadi, selama kita berusaha, jangan pernah merasa kecil atau ragu akan kemampuan kita. Lalu, kenapa sih percaya diri itu penting dalam hidup kita? Yang pertama, percaya diri membuat kita lebih berani untuk menghadapi tantangan. Dalam kehidupan ini, pasti banyak banget cobaan dan rintangan yang datang. Entah itu dalam hal sekolah, pekerjaan, atau hubungan sosial. Ketika kita percaya diri, kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan tersebut dan tidak mudah menyerah. Yang kedua, percaya diri itu mendukung kita untuk lebih produktif. Orang yang percaya diri cenderung lebih percaya pada kemampuan dirinya dan lebih semangat dalam melakukan sesuatu. Misalnya, kalau kita percaya diri dalam belajar, kita pasti lebih rajin belajar dan gak gampang putus asa kalau ada materi yang sulit. Begitu juga dalam hal-hal lain, ketika kita yakin kita bisa, kita akan lebih mudah meraih kesuksesan. Yang ketiga, percaya diri itu membantu kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin dengan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita akan lebih bisa memanfaatkan potensi itu untuk berbuat kebaikan, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Misalnya, dalam berdakwah, dalam memberikan manfaat kepada orang lain, atau dalam beribadah. Semua itu berawal dari rasa percaya diri yang sehat, yang tidak merasa rendah diri, tetapi juga tidak merasa sombong. Lalu, bagaimana sih caranya supaya kita bisa lebih percaya diri? Pertama, kenali diri kita sendiri. Seringkali kita nggak percaya diri karena kita nggak tahu apa kekuatan kita atau potensi kita. Jadi, kenali diri kita lebih dalam, apa yang kita sukai, apa yang kita bisa, dan apa yang bisa kita kembangkan lebih baik lagi. Dengan mengenal diri kita sendiri, kita bisa lebih tahu apa potensi kita dan apa yang bisa kita capai. Kedua, hilangkan pikiran negatif. Pikiran negatif itu sering banget jadi penghalang terbesar untuk percaya diri. Misalnya, kita suka berpikir, aku gak bisa sebaik dia, atau aku gak punya apa-apa. Padahal itu semua hanya pikiran yang bisa menghambat kita. Ganti dengan pikiran positif seperti, aku bisa kok belajar dan berkembang, atau aku punya potensi kok untuk sukses. Pikiran yang positif akan mengarahkan kita pada tindakan yang positif pula. Ketiga, berdoa dan tawakal. Percaya diri yang sejati itu harus dibarengi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Karena sesungguhnya yang memberikan keberhasilan itu adalah Allah. Jangan pernah merasa khawatir atau cemas karena Allah selalu bersama kita. Teman-teman, percaya diri itu sangat penting dalam hidup kita. Dan Islam sudah mengajarkan kita untuk memilikinya, bukan untuk merasa lebih dari orang lain, tetapi untuk bisa lebih percaya pada kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi, mari kita mulai untuk lebih yakin pada diri sendiri, berusaha dengan semaksimal mungkin, dan selalu tawakal kepada Allah. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri, tetapi lebih rendah hati, dan selalu berusaha untuk kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Dek.
1: Kenapa?
0: Udah kangen aja sama abang.
2: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
0: Lah, salah abang apa, Dek?
2: Abang udah kecewain aku.
0: Kecewain apa?
2: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetangga aku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
0: Ya, maafin abang ya, Dek.
2: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum dan bisa digugat secara perdata yang diatur pasal 1365 KUH karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
0: Iya, Dek, maafin abang, tapi kita jangan udahan.
2: Maaf, Bang, aku udah terlanjur kecewa dan gak mau kecewa lebih jauh.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
0: Cepat cek budaya.

0: come on. Iklan besar pesanan.
1: Woi, Flashel. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, film The Odyssey garapan Christopher Nolan meraih skor 96% di Rotten Tomatoes berdasarkan ulasan awal para kritikus. Sebelumnya, film ini sempat mencatat skor 99% dari hampir 60 ulasan pertama. Lebih lanjut, teman Pro 2 capaian ini menempatkan film tersebut sebagai salah satu film dengan respons kritikus terbaik dalam karir Christopher Nolan, sekaligus melampaui skor sejumlah film populernya di Rotten Tomatoes. Beralih ke informasi selanjutnya, debit air sungai Cisadane di Kota Tangerang menyusut sekitar 12% akibat musim kemarau dan minimnya pasokan air dari wilayah hulu. Kondisi ini dimanfaatkan sebagian warga untuk memancing di dasar sungai yang mulai mengering. Lebih lanjut, surutnya debit air juga memicu krisis air bersih di sejumlah pemukiman, termasuk di Kelurahan Keranggan, Tangerang Selatan. Sejumlah sumur warga juga mengering teman Pro 2 sehingga mereka mengandalkan bantuan air bersih dari BPBD. Informasi terakhir dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke final Japan Open 2026 usai mengalahkan pasangan Jepang Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dengan skor 21-14, 19-21, dan 21-18 pada babak semifinal. Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri mencatatkan dua final beruntun di turnamen WWF World Tour Super 750 sekaligus menjaga peluang Indonesia meraih gelar juara di Japan Open 2026. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

0: dari kawasan Siar Jalan Yamiami nomor 8 Samarinda.
1: Dan good morning.
0: Morning good everybody everyone.
1: Kalau hari Minggu tuh wajib kayak gitu ya pagi-paginya teman Pro 2, karena menurut lu
0: biar nanti kalau kita bangun enggak
1: masih setengah sadar.
0: Bangun. Barengan sama Cindy di sini.
1: Yes, and also Aulia Lun teman Pro 2. Kita tuh hari ini pagi ini pengen nemenin kamu yang katanya mau jogging tapi kayaknya enggak jadi itu.
0: Kayaknya mau hujan nih ya.
1: Iya,
0: jadi
1: sumpah.
0: Lanjut tidur lagi.
1: Aku padahal enggak tahu kenapa nih awannya oranye.
0: Awalnya memang kayak lagi oren-oren kayak gelap gitu loh. Cuman kan kita gak ada yang tahu iya kedepannya tuh kayak gimana gitu loh.
1: Iya, namanya jadi juga hidup ya.
0: Iya benar, namanya juga hidup. Tapi kali ini ngomongin soal hidup lagi-lagi dengan topikku yang gak nyambung sebenarnya.
1: Kenapa?
0: Aku pengen ngasih tahu nih Lon. Jadi kan sekarang emang kayak lagi rame banget tuh ya soal kayak limbah tekstil dan semacamnya gitu.
1: Yes.
0: Nah tapi dari limbah tekstil itu ternyata bisa banget kayak dibikin instalasi seni.
1: Instalasi seni maksudnya nih gimana nih?
0: Jadi tuh ada namanya tuh Leweng Salira. Namanya tuh kayak instalasi seni terbaru dari karya seniman multidisiplin.
1: Oke.
0: Namanya tuh Intan Anggita Pratiwi.
1: Oh, aku kayaknya tahu deh. Ini yang anu ya, yang pakai bahannya Ipan Gunawan itu ya?
0: Benar.
1: Oke.
0: Jadi dia katanya ternyata ngubah limbah tekstil itu jadi sebuah hutan suci yang kayak ngajak pengunjung gitu buat kayak, kamu tau gak sih ibaratnya tuh kayak kita reflektif,
1: merenungkan
0: soal hubungan manusia sama alam gitu.
1: Waduh, ini PR sih jujur buat aku yang gak jago dikode-kodein ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya kamu kesana teman Pro 2, aku pengen ikut gambarin ininya deh, suasananya kali ya. Jadi kalau misalnya nih teman Pro 2, kamu lagi main ke pameran seninya, kamu tuh bakal kayak ngelihat apa ya, kain-kain yang menggantung.
0: Bener
1: dan
0: sih.
1: Masalahnya warna dia tuh vibrant banget kayak oranye, biru, hijau, terus tiba-tiba ya udah dikait-kaitin satu sama lain aja. Kurang lebih lah ya. Kalau kita lagi main ke hutan teman Pro 2, bentukannya tuh kayak tiba-tiba ada akar gantung, akar napas enggak sih itu sebutannya?
0: Kayak semacam akar-akaran gitu.
1: Akar-akaran gitu, terus juga daun-daun dan rumput-rumput yang jadi satu, daun-daun dan rumput-rumput. Jauh banget dari atas sama bawah diketemuin. Pokoknya dari ranting-ranting maksud aku teman Pro 2, terus ketemu juga tuh sama si tanaman-tanaman lain yang merambat gitu.
0: Benar. Dia emang kan warnanya lebih ke earth tone gitu ya. Tapi bukan yang earth tone-nya kayak warna krem-krem yang biasa kita pakai loh.
1: Beneng-beneng.
0: Jadi warnanya tuh mungkin lebih kayak ke coklat, terus tuh juga kayak ada warna biru-biru, toska. Jadi emang kayak lebih vibrant aja tuh warnanya tadi kayak kata kamu loh.
1: Ih sumpah aku tuh pengen banget ya kalau ada waktu teman Pro 2 ke tempat-tempat pameran kayak gini. Aku tuh pengen lihat seberapa enggak kreatifnya sih aku. Jujur.
0: Dan seberapa sekreatifnya mereka kayak gitu.
1: Bener.
0: Sampai ngubah si kain-kain tersebut tuh jadi kayak bukan limbah sih, jadi kayak instalasi seni yang kelihatan tuh kayak keren banget gitu. Dari secarik kain terus dibikin melingkung, melangkung dan semacamnya sampai jadi bentuk-bentuk gitu.
1: Melungkung belum tuh disebutin BTW ya teman Pro 2 semua aja.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Aku gak ngerti ya teman Pro 2, kecintaannya laki-laki sama cincin yang segede gaban. Jujur, aku lumayan shock tiap kali bapakku tuh udah pakai cincin. Ya. Tahu nggak sih bapak-bapak Indonesia tuh kan suka banget pakai cincin batu akik.
1: Bener.
0: Masalahnya kalau batu doang nggak apa-apa ya teman Pro 2. Masalahnya ini tuh tahu nggak? Kayak apa ya sebutannya tuh, gunung tuh nah kalau bisa dimasukin di ring cincin tuh dipakai juga.
1: Karena kayak gede banget.
0: Gede banget batunya. Jadi kalau misalnya kita salim teman Pro 2, birunya entah di kanan apa di kiri dah tuh. Sumpah, bapaknya kakak gak doyan cincin-cincinan gitu?
1: Enggak, bapakku gak doyan yang kayak gitu, pakai cincin-cincinan.
0: Oke okay.
1: Cuma aku tuh emang banyak banget ngelihat fenomena. Gak tahu ya, ini mungkin lebih ke umur yang kayak bapak-bapak gitu loh. Mm-mm. Kadang tuh entah di tangan kanan atau tangan kirinya pasti bakal ada satu cincin yang identik,
0: iya,
1: dan gede sendiri.
0: Betul.
1: Gak cuman gede loh, warnanya itu juga mencolok gitu.
0: Mentereng kadang. Jadi nanti bagian ringnya itu teman Pro 2 udah emas kuning gitu kan ya. Nanti batunya merah.
1: Kalau gak merah kadang tuh aku suka ngeliat kayak tahu kan kayak warna ijo-ijo,
0: iya,
1: ijo
0: bener.
1: Telur asin.
0: Iya.
1: Gitu-gitu.
0: Ya Allah teman Pro 2, ini boleh ada yang bisa menjelaskan kenapa bapak-bapak suka sama cincin. Karena ternyata gak di Indonesia aja ya. Bahkan Presiden FIFA pun akhirnya di Piala Dunia 2026 ini ngasih kita cincin juga. Dan cincinnya ini, aduh, tahu nggak sih, ibaratin belt kalau orang menang lomba tinju. Tahu kan petinju tuh kalau menang dapat belt gitu kan, kadang. Ini di dalam bentuk cincin.
1: Nah itu dia, setahu aku kan kalau misalkan kayak Pildun gitu, mereka ada kayak piala
0: doang
1: gitu juga,
0: yes,
1: kan. Nah ini tuh unik banget, tapi pialanya tuh bentuknya cincin,
0: yes,
1: gitu.
0: Piala tetap ada tapi dapat cincin juga teman Pro 2. Dan paling-paling lucunya lagi, ini jadi salah satu yang pertama kalinya dalam sejarah. Jadi nanti teman Pro 2 ada sekitar 30 cincin yang bakal dikasihin ke pemainnya, ke staff tim pemenang juga untuk jadi simbol keberhasilan. Kak Cindy kalau dapat cincinnya mau dipakai gak?
1: Aku daripada pakai kayaknya mungkin aku pajang dulu kan. Ibaratnya tuh aku mau pamer, guys lihat,
0: okay.
1: Look at my hand, ada cincin-cincin.
0: Cincin-cincin Piala Dunia dan detailnya itu teman Pro 2 dia pasti ada tulisan World Cup 2026 champion gitu ya. Terus juga ada miniatur pialanya dan di bagian tengahnya itu aku enggak tahu itu batu-batu biru itu batu apa sebenarnya.
1: Kayaknya lebih ke permata gitu enggak?
0: Masa permata? Warna biru permata ada juga ya berarti.
1: Berlian enggak sih? Berlian. Wih, tapi kayak merek
0: mahal
1: tertentu.
0: Mahal banget
1: gitu
0: ini teman Pro 2 dan ada juga ini sih, tenang aja, selain cincin gede-gede yang cuma 30 biji ini, ada edisi khusus juga nih teman Pro 2 karena FIFA tuh bakal ngerilis sekitar 1996 cincin yang bisa dimilikin sama kamu-kamu yang jadi fansnya.
1: Benar, tapi limited alias terbatas sih.
0: Terbatas dan juga harganya.
1: Harganya sih kayaknya kalau misalkan kita tawar pada mental sih ya.
0: Bener. Terus ada fansnya yang komen kayak gini teman Pro 2, warnanya biru udah jelas lah ya siapa yang menang. Besok banget gak sih? Apa ntar malam ya? Ntar malam ya hitungannya ya?
1: Hitungannya kalau kita iya ntar malam gitu.
0: Jadi teman Pro 2, kita sama-sama tungguin hasilnya gimana.
1: Yoi.
0: Nanti kita boleh ikut ramein pakai cincin, tau gak sih cincin yang ada permennya itu dulu pas kecil?
1: Oh iya.
0: Kakak ada gak waktu zaman kakak?
1: Ada.
0: Yaudah yang versi ekonomis aja dulu ya kitanya.
1: Kita cobain aja dulu.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Nama aku Piring. Gak habis pikir, aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci, enggak, malah lewat-lewat doang.
5: Pir, aku Sendok. Tenang dulu, mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
4: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut, aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
6: Udah kering ya? Ntar deh dicuci, males banget hari ini.
4: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
5: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
7: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.
8: It is what it is, they be like, oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jumping on, but the white trying to glitch. Critical scout me, whole different animal.
9: She a whole different animal, different animal, whole different animal.

bertanya-tanya, kenapa pertandingan sepak bola yang seharusnya 90 menit bisa menjadi 94, 96, bahkan lebih? Tambahan waktu itu disebut injury time atau waktu tambahan. Meski namanya injury atau cedera, sebenarnya waktu ini bukan hanya diberikan karena ada pemain yang terluka. Wasit juga menghitung waktu yang terbuang akibat pergantian pemain, perayaan gol, pemeriksaan VAR, hingga gangguan lain yang membuat pertandingan terhenti. Jadi, injury time bukan sekedar bonus pertandingan, melainkan kesempatan untuk mengembalikan waktu bermain yang sempat hilang selama 90 menit. Makanya, banyak gol dramatis justru tercipta di menit-menit tambahan. Karena dalam sepak bola, saat peluit akhir belum berbunyi, maka pertandingan belum benar-benar selesai.

0: Jadi.
1: Kenapa tuh?
0: Jadi, kalau misalkan dulu tuh aku tuh sempat kayak ada dibilang gitu kan, kalau misalkan kita doyan ngomong sendiri itu katanya kita tuh orang yang jenius, cerdas dan semacamnya gitu. Aku udah pernah dengerin itu dari aku zaman SMA gitu loh.
1: Okay.
0: Terus ya sudah, karena aku ibaratnya, oh berarti kalau kita ngomong sendiri tuh kayak cerdas gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi aku tuh kayak mengada-ngada jadinya, tau gak sih?
1: Yang penting ngomong ya maksudnya ya.
0: Yang penting ngomong. Wah, tapi kayaknya kelihatannya ini kayaknya bukan aku banget gitu. Nah, tapi masalahnya sekarang kan kerjaan kita kan kayak jadi penyiar kan, otomatis
1: ngoceh terus
0: walaupun ibaratnya kayak kalau misalkan sekarang kan enak ya berdua, tapi karena kalau sendiri tuh ya mau nggak mau kayak
1: ya udah kayak monolog nggak sih hitungannya itu,
0: monolog tapi juga kan harus kayak ngajak pendengar gitu kan. Nah, jadi ini tuh ada studinya Lun, kita harus berbangga Lun, karena orang yang sering bicara sendiri itu katanya punya IQ
1: di atas rata-rata. Nah, ya wah, ini sih emang diada-adain sih sama Kak Cindy salah satunya kayaknya teman pro 2. Tapi ini beneran, ini katanya ngomong sendiri alias self talk itu emang sering kata orang, ih apaan sih kenapa deh kayak gitu kan ya. Cuma emang ini fokusnya untuk ngebantu ngelola emosi dan ningkatin fokus. Jadi kalau misalnya kita lagi pengen presentasi atau tampil gitu kan teman pro 2, kita tuh bisa aja ngasih afirmasi ke diri sendiri kayak gini, bisa kok, bisa gagal successful. Maksudnya bisa aku nangis bisa. Maksudnya
0: bisa apa ya, bisa lo pokoknya
1: ya, yang penting dicoba dulu. Nggak tahu kenapa ya, tapi aku tuh juga termasuk yang suka kayak gini, cuma ngomongnya dalam hati aja biasanya, kayak oh nggak apa-apa, ini bakal berlalu, ini cuma sejam aja, abis ini juga kamu lupa, orang-orang lupa, jadi ya udah lakuin yang terbaik aja.
0: Aku, wah kamu keren ya.
1: Kakak emang gimana?
0: Nggak tahu, pokoknya aku ya udah lakuin aja, pokoknya nanti pas kayak udah kelar kan, kayaknya perlu ditingkatin ya. Aku tuh tipe yang kayak gitu. Tapi ada sih aku kayak sedikitnya tuh persiapan gitu loh, Lun. Tapi tetap sih kadang aku kalau misalkan ngerasa inilah waktuku untuk bersinar, kadang aku tuh suka nggak pakai mikir gitu. Jadi
1: boleh,
0: langsung aja. Cuman masalahnya kadang kalau begitu kan suka ada resikonya juga ya. Alias konsekuensinya kayak ya udahlah, malu ditanggung sendiri gitu teman produk.
1: Terus kalau aku tuh sukanya gini sih mikirnya. Orang tuh, misalnya orang asing aja yang ikutan di acara kita gitu kan, aku bakal mikir, oh mereka nggak tahu kok yang di depan ini persiapannya gimana, jadi ya udah, wah, pokoknya kita se-freestyle itu aja teman pro 2.
0: Maksudnya kamu ngacak-ngacak orangnya,
1: bukan, ngacak-ngacak acaranya maksudnya. Yes, jadi kalau misalnya teman pro 2 kamu ngerasa grogi, atut, stres karena takut ada yang salah terus tiba-tiba ngomong sendiri, enggak kok, itu memang bentuk refleks kita buat mensupport diri sendiri.
0: Iya, walaupun mungkin kayaknya kelihatan aneh atau apa gitu, yang penting kan itu cara kita buat mungkin ya nyemangatin atau mungkin menenangkan diri sejenak sebelum huru-hara gitu misalnya.
1: Betul, makanya abis ini teman pro 2 kalau kamu lihat teman kamu ngomong sendiri, ya udah dibiarin aja, jangan langsung di videoin, masukin SG terus captionnya, kenapa ya ini? Tolong dijemput,

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang. Dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu,

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu apa.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Good morning.
1: Morning good.
0: Oh my God.
1: Gimana-gimana, udah pada bangun belum?
0: Ya
1: atau
0: Allah.
1: Enggak, masih kayak peregangan terus tidur lagi ya teman.
0: Maksudnya aku ya itu barusan ya. Nyindir banget. Karena so, emang pagi emang gini kudu ngulet-ngulet.
1: Iya, benar. Kan biar enak juga badannya.
0: Yes, tapi dingin gak menurut kakak pagi ini?
1: Jujur, kalau misalkan di studio kan emang dingin banget ya. Mm-hmm. Tapi kalau di luar aku lihat kayaknya udah mulai ada
0: menerawang,
1: tanda-tanda sunrise. Alias bukan sunrise
0: atau,
1: ya udah jam segini.
0: Atau sunkiss, tau sunkiss of an.
1: Sunkiss tuh jeruk gak sih?
0: Pisang, sembarangan.
1: Oh iya pisang.
0: Pisang.
1: Emang ada pisang sunkiss?
0: Ada.
1: Hah?
0: Emang ada jeruk sunkiss?
1: Aku tahu jeruk.
0: Ya Allah, aku tahu pisang. Ya,
1: jangan bilang ada yang bilang semangka, semangka sunkiss.
0: Ini kalau ada satu lagi yang nambahin nih teman produk, kita langsung cek aja kesalahan. Ini yang benar yang mana?
1: Pilih-pilih yang mana?
0: Pilih-pilih.
1: Kamu tim jeruk atau tim pisang,
0: pisang
1: teman produk?
0: Aku sih apel katanya.
1: Terus katanya, oh
0: iya. Terus nanti kita bertiga lagi, emang ada yang apel? Ya Allah.
1: Udah gitu aja terus ya.
0: Gitu aja semuanya. Di pagi hari yang super duper cerah ini teman produk di Spada, Lun sama Cindy bakal nemenin kamu sampai nanti berapa di jam 10 pagi.
1: Benang.
0: Ya. But first thing first.
1: What's
0: ini
1: that?
0: Liburan masih gak sih untuk anak kuliahan?
1: Buat anak kuliahan iya.
0: Masih.
1: Tapi buat kamu yang sekolah ya sayang.
0: Udah duluan
1: banget sih.
0: Eh mereka juga liburnya duluan jadi kayak wajar aja lah.
1: Benar. Eh tapi kan sekarang tuh mereka juga ibaratnya walaupun sekolah kayak masih berasa gak sekolah tau. Karena kan ibaratnya kayak masih pengenalan gitu.
0: Yes, MPLS.
1: Aku soalnya kayak tanya-tanya keponakanku kan. Keponakanku tuh sekarang udah kelas 4. Aku tanyain selama seminggu kemarin udah belajar belum? Terus dia bilang belum. Aku belajarnya Senin depan alias besok banget.
0: Tapi tetap harus ke sekolah ya.
1: Tetap harus ke sekolah, PR-nya itu sih
0: ini,
1: ya.
0: Ini yang agak-agak gitu ya teman pro
1: 2. Aku tanyain, loh jadi pas kamu gak belajar gitu ngapain? Ya katanya tuh bersih-bersih kelas
0: ya,
1: gitu.
0: Ya benar. Kalau dulu biar kami murid-murid itu pengen untuk ikut bersih-bersih, itu dinamain operasi semut.
1: Operasi semut.
0: Iya, karena semut itu kan kalau apa-apa tuh saling bantu gitu kan maksudnya.
1: Iya.
0: Jadi kayak kita adalah semut. Gak tahu ya bocil mau digituin kan seneng ya. Tapi aku tuh selalu punya teman yang kalaupun udah masuk sekolah hari pertama bahkan tahun ajaran baru gini, dia tuh masih izin.
1: Izinnya kenapa?
0: Nambah liburan. Serius, ada dua tipe orang ya selama aku sekolah teman pro 2 yang kalau liburan itu misalnya nih kita lagi class meeting, dia bakal izin untuk liburan duluan.
1: Okay.
0: Ada juga yang bakal izin waktu kita lagi masuk sekolah di hari pertama. Karena masih liburan, makanya aku bingung. Aku tuh kepo sebenarnya. Kok mereka enggak gelisah gitu kan ya?
1: Kayaknya mungkin udah kebiasa kali ya.
0: Bisa.
1: Tapi karena kalau aku kayaknya bukan kayak gelisah sih, tahu enggak sih ngerasa kayak
0: oh, ini pelaku ya di depan aku ya teman pro 2.
1: Gimana
0: Wah.
1: Ya?
0: Gimana? Kakak kenapa kayak gitu dulu?
1: Aku enggak yang kayak gitu-gitu banget, tapi aku tuh punya teman yang kayak gitu juga sebenarnya, Lon. Jadi dia tuh kayak pas kelas meeting gak tahu kenapa entah nanti dia bisa liburannya tuh kemana gitu. Tapi kita tuh gak tahu awalnya, taunya tuh pas dia udah datang bawa si oleh-olehnya gitu loh.
0: Oh ada sogokan buat masuk kelas.
1: Iya, sogokannya tuh gak cuman ke kita doang yang siswa tapi kayak ke guru. Kalau misalkan cewek kan dikasihnya apa? Tas gitu.
0: Oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh.
0: Ini part serunya sebenarnya kalau teman kita liburan. Cuma kadang kita jadinya ikutan questioning when ya.
1: Iya, when ya.
0: Kapankah Anda terakhir kali liburan ke Cindy?
1: Bila waktu, kapan ya? Sumpah, aku kalau misalkan ngomongin soal liburan paling kayak deket-deket aja gitu. Paling kayak, you know, ke Balikpapan.
0: Oh, kirain ke Jepang.
1: Enggak,
0: siapa
1: Singapura
0: tahu
1: sih.
0: Oh, Singapura.
1: Iya, kemarin banget aku lupa. Sorry banget teman produk, karena aku gak mau jumawa.
0: Mulai kan dia ya.
1: Aku gak mau jumawa, jadi aku tuh kemarin habis makan siang gitu di Singapura. Makan malamnya nggak mau yang kayak terlalu jauh jadi aku ke Jakarta aja dulu.
0: Terus cuci piringnya di New Zealand.
1: Cuci piring iya di New Zealand.
0: Langsung bawa logat sana ya jadinya ya.
1: Jadi makanya kalau aku agak beres dikit ini adalah contoh tipe omongannya asbun banget.
0: Enggak,
1: teman-teman dulu
0: bagi-bagi bercanda tapi amin Kak.
1: Amin aja dulu enggak sih. Sama nanti aku bisa ngajak kamu juga kan teman pro 2?
0: Yes, definitely. Dan kalau aku ngomongin liburan ini enggak inget sudah. Sumpah, aku gak ingat kapan terakhir kali aku liburan. Karena di pikiranku, liburan itu yang kita tuh 3 sampai 1 minggu 3 hari sampai 1 minggu itu teman pro 2 stay di satu tempat. Dan itu jauh dari tempat kita yang semestinya. Okay. Contoh, aku tuh nggak pernah keluar Kalimantan Timur. Mm-hmm. Jadi aku agak-agak sedih gitu karena mikirnya, ih aku juga pengen liburan keluar. Cuma ya itu tadi teman pro 2, kalau keluar aku nggak tahu mau kemana, nggak ada tujuan juga. Jadi ujung-ujungnya ya aku kalau liburan paling beli es krim, jalan-jalan. Ya pakai nadanya kayak gitu lagi kebawa kan jadinya teman pro 2. Cuma ya nggak tahu ya, tapi kalau misalnya dapat kesempatan aku pengen sih liburan-liburan ke luar kota gitu.
1: Ke ini pernah nggak Lun? Mana? Kayak air terjun gitu?
0: Pernah sih, tapi itu pas masih bocil banget. Jadi aku nggak bisa ngitung itu kayak, ya Allah kapan ya jadinya? Ya sedih banget.
1: Habis ini aku saranin kamu ajak keluarga kamu buat langsung pergi Lun.
0: Habis hari ini banget ya?
1: Iya.
0: Setelah siaran ini
1: habis,
0: banget.
1: Habis siaran.
0: Oke, kalau bisa, dua.
1: Sekarang nggak sih?
0: Iya sekarang banget. Makanya kalau misalnya kamu pengen ikutan buat liburan sama aku habis ini, boleh spill ya kita liburan kemana habis ini teman pro 2 di WhatsApp kita di 081258487885 atau di mana tuh Kak Cindy?
1: Ke Instagram kita di @rriprodua_samarinda.
0: Yo Hai, atau lewat aplikasi kesayangan kita semua. Ada RRI Digital.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: mitos atau fakta?
1: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6, harusnya berhenti makan.
2: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah, jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
0: Mitos atau fakta?

0: Ada juga ya teman Pro 2 yang mungkin kayak aku gak sempat liburan, tapi ada juga tipenya yang pengen banget tapi ya gak ada duit.
1: Kadang kalau gak ada duit tuh suka gak ada waktu juga gak sih?
0: Ya Allah.
1: Yang lebih ngenes itu udah gak ada duit, gak ada waktu juga.
0: Ini bener, ini aku soalnya. Ya kasihan. Karena emang ini sih, apa ya teman Pro 2, kadang tuh aku tuh terlalu tergiur sama healing-healing yang instan, paham gak sih?
1: Gimana?
0: Misal aku capek nih, ya udah aku ngerasa, udah aku harus self reward, aku langsung jajan makan gitu. Kalau disuruh nabung buat kemana-mana gitu, aku keburu kayak males.
1: Lebih ke bingung gak sih kadang?
0: Iya, bingungnya itu karena ini sih, aku gak tahu mau kemana dan sama siapa. Sebenarnya sama orang rumah ya bisa-bisa aja, cuma bayangin deh harus nyocokin jadwal 4 orang yang sama-sama punya agenda masing-masing. Aduh, keburu ini nah, overwhelm bayanginnya.
1: Iya, iya, iya, ngerti sih. Terus juga kalau misalkan kadang tuh kan kita kayak gini kan, kerjanya juga ada beberapa yang weekend pun tetap masuk.
0: Benul.
1: Jadi itu juga yang aku rasain sekarang Lun, kalau misalkan kayak di rumah, kadang kalau misalkan kayak nyocokin waktu, kalau abang-abang aku kan kerjanya memang kayak kerja kantoran kan.
0: Iya.
1: Otomatis, which is literally
0: cuma nungguin kakak ya itu pasti.
1: Iya, nah tapi sekarang tuh udah ada yang gabungan Lun.
0: Ah, oke. Okay.
1: Tebak dengan siapa?
0: Kayaknya inisialnya S.
1: S, benar, iya. S Wahyu.
0: S Wahyu. Langsung aja kalau gitu teman Pro 2 kita say hi dulu. Halo Kak Wahyu. Aduh.
2: Halo.
0: Good morning.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Udah sarapan Kak Wahyu?
2: Belum, ini baru mau nyari keluar.
0: Ya, kali ini mau makan apa nih? Kayaknya minggu lalu ngomong sama aku dan Habibie mau makan bihun. Ini makan apa nih?
2: Kalau ini belum tahu lagi, belum ada rencana makan apa-apa.
1: Naskun, naskun, gimana naskun?
2: Bisa jadi.
0: Bisa jadi nas jauh, nas jauh.
1: Nas jauh atau?
2: Nas jauh itu apa?
0: Nasi hijau.
1: Pikir mau bilang nas jauh.
0: Ya beda dong.
2: Mungkin, okay. Mungkin nyari buras kali ya kalau ada ya.
0: Oh, buras. Enggak berat banget apa buras pagi-pagi gini?
2: Ya enggak apa-apa kali ya. Dari nasi kuning berat juga itu.
0: Iya, iya sih. Tapi enggak santen enggak sih Kak Wahyu?
1: Atau enggak nasi padang enggak sih?
0: Wah, ini aku setuju kalau nasi padang.
1: Bahas sarapan ya, baru buka mata nih teman Pro 2 langsung tuh nyantap si naspat.
0: Tunjang semua kena. Kak Wahyu, Kak Wahyu.
2: Iya.
0: Ingat enggak terakhir kali liburan kapan?
2: Kapan ya?
1: Kemarin kan Kak Wahyu.
0: Anu ya? 2 jam yang lalu kemarin.
1: Dari ini Pantai Kapuk.
0: Dari Pantai Kapuk, benar-benar.
2: Enggak ada sih.
0: Serius?
2: Udah lama banget sih.
0: 2016
2: kayaknya.
0: Hah? Itu mah udah 10 kemana? Tahun yang lalu.
1: Masih ingat enggak liburnya kemana waktu itu?
2: Kemana ya? Kemana ya waktu itu ya?
1: Kemarin paman datang.
2: Iya terserah Anda.
1: Di masih di Kalimantan Timur atau ini di luar sama
2: Ida
1: gitu?
2: Ini sih kayaknya. Kemarin itu ke Tanah Hulu. Habis itu ke Sangatta kemarin tuh.
0: Keliling banget Kak Wahyu dari hulu ke hilir nih.
1: Iya, jauh loh karena, itu.
2: Iya, karena waktu itu ada kegiatan juga sama keluarga waktu itu, jadi sekalian lah jalan-jalan gitu kan.
0: Wow.
2: Itu aja sih kalau yang jauh itu aja.
1: Okay. Terakhir itu aku kayaknya ada ingat deh Kak Wahyu sempat cerita pergi ke Banjarmasin apa ya?
0: Oh, itu kapan tuh Kak Wahyu?
2: Kemana itu?
0: Ke Banjar dong.
1: Ada kayak waktu itu sama Kak Wahyu juga tuh ada ngomongin soal kayak ngasih hadiah apa gitu ke orang rumah.
2: Oh.
1: Waktu itu ngasihnya baju katanya habis dari Banjarmasin.
2: Oh, bukan. Itu anu kalau itu bukan aku yang liburan, oh. Yang ceritakan tuh.
0: Oh iya.
2: Iya, itu kan cerita oleh-oleh waktu itu. Itu bukan aku yang liburan, gitu. Yang liburan yang lain.
0: Oke. Berarti kita doain Kak Wahyu abis ini ke Banjarmasin. Amin.
2: Ngapain?
0: Jalan-jalan.
1: Iya, jalan-jalan.
0: Aku aja ke situ tuh keponya ini loh teman Pro 2, Pasar Apung itu.
1: Pasar Apung.
2: Iya, iya sih.
0: Ya aku kan Kak Wahyu. Makanya kita aminin dulu. Amin.
2: Amin.
0: Pagi ini ada pantunnya enggak Kak Wahyu?
2: Kalau pantun mana tadi ya?
0: Wah, udah siap ya? Oke, okay,
1: udah ada
0: kita
1: nih.
0: Kita standby juga.
2: Burung dara terbangnya rendah.
0: Cakep.
2: Mencari makan di tepi kolam.
0: Cakep.
2: Ingin liburan ke tempat yang indah. Tapi dompet menangis temaram.
0: Iya, ini adalah dompet Lun maksudnya ya, teman Bro dua ya.
1: Dompet kita semua, apalagi
0: dompet
1: udah
0: kita semua.
1: Mau akhir bulan.
0: Betul ya.
2: Kalau liburan kalau sekarang memang aku enggak bisa lagi. Karena tuntutan pekerjaan nih setiap hari harus aku kerjakan.
0: Oke.
2: Dan di sini pastilah tahu lah kerjaan aku apa. Dan di sini nggak ada yang gantiin gitu loh.
0: Wow, sayang banget ya. Tapi semoga nanti Kak Wahyu kalau memang ada kesempatannya, Lun doain langsung ke Amsterdam.
1: Atau enggak yang ini pokoknya ya.
2: Ngapain kesana?
1: Ini cari baling-baling.
0: Nontonin ya, kipas sih, angin gede. Nah justru itu, makanya kita doain dulu ya. Terus ya, ini sih kalau aku biasanya kalau liburan kan ngincar kulinernya. Kalau Kak Wahyu biasanya apa tuh?
2: Ya sama.
0: Sama ya.
2: Pasti kemarin itu pengen ya, pengen ke Bandung sebenarnya cari-cari kuliner di sana.
0: Okay.
2: Itu. Ya di sana kan terkenal banyak kulinernya, jadi betul, pengen ke sana aja.
0: Betul.
1: Benang-benang.
2: Iya.
0: Dan tembus FYP ku mulu, terus orang isinya komennya kayak gini, kenapa sih yang enak-enak semuanya di Bandung?
1: Kenapa Bandung?
0: Kenapa Bandung? Iya.
2: Kenapa sih yang cakep-cakep teteh-teteh Bandung?
0: Waduh. Apalah teteh-teteh sama Rinda ya.
1: Oke.
0: Kayaknya kalau orang sama Rinda nyebutnya apa dah?
1: Kayaknya Acil.
0: Acil apalah, Acil sama Rinda, ya kan ya. Kita mau main di kandang aja, Kak Cindy.
1: Yeah. Iya.
2: Iya, kalau Kutai kan Mbo.
0: Apalagi?
2: Tapi kalau Acil kan Banjar ya.
1: Mbo di keprompet dong kita ntar.
0: Oh, kalau Kutai itu Mbo ya manggilnya ya?
1: Iya, Mbo.
2: Yeah.
1: Oh. Tapi aku tuh suka ketuker tau, Lon.
0: Okay.
1: Mbo sama Busu. Oh. Kupikir dulu tuh Busu tuh buat cewek.
0: Oke.
1: Okay. Karena bu kan.
0: Iya, oh iya benar juga.
1: Oh ternyata
2: bukan. Iya, tuh, laki-laki.
1: Iya, buat panggilan laki-laki ngakak.
0: Mana Busu Fendi nih?
2: Asik.
0: Itu benar tuh. Busu Fendi baru bangun katanya kan. Nah, ini Kak Wahyu, kita kan pagi-pagi gini tadi udah ngomongin liburan. Ada enggak tips buat teman Pro 2 supaya pinter nabung biar bisa liburan?
2: Ya nabung ya sesuai dengan pribadi ya, sesuai dengan apa namanya, jati diri masing-masing.
0: Waduh, jati diri banget tuh nyebutnya
1: jati
0: tuh.
1: Jati diri.
2: Ya, kalau misalnya sabar dan juga bisa mengatur pola keuangan, karena yang susah ditahan ini adalah nafsu birahi kita untuk menggunakan uang itu. Karena orang-orang yang menggunakan uang lalu tidak bisa menabung itu karena mereka kadang-kadang lapar mata lah. Kalau lihat ini lihat itu langsung ngambil aja, dan ngelihat uang banyak gitu lalu apa aja dibeli, ya ujung-ujungnya menyesal gitu lah.
0: Benar.
1: Sepakat.
2: Padahal itu apa namanya, nggak berguna juga gitu loh. Kemarin itu kan aku sempat beli bakso ya. Beli bakso gitu, terus aku makan. Nah, kepikiran lagi abis itu nyesel juga gitu loh. Wah, kok kenyangnya segini aja ya.
0: Okay.
2: Padahal 10.000 itu kalau dibelikan tempe terus diolah sedemikian rupa itu bisa makan dua hari loh gitu.
0: Dua hari makan tempe Kak Wahyu. Jago juga masaknya.
1: Enggak ini, enggak apa ya, bukan enak sih, tapi enggak bosen.
2: Iya, makanya itu teknik ibaratnya untuk menabung seperti itu.
0: Oh, benar.
2: Karena kita harus
1: itu dia.
2: Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian kan.
0: Benar. Tuh dengerin teman Pro 2 ya.
2: Semua itu butuh perjuangan.
0: Yeah.
2: Tidak ada yang instan.
0: Betul.
2: Yang mie aja harus diolah dulu.
0: Iya juga sih. Kak Cindy barusan mau ngomong yang instan cuma mie, ternyata mie pun harus diolah dulu.
1: Benar sih. Ya.
2: Kalau dimakan mentah emang kucing.
0: Emang kucing makan mie. Ih, kawaii mie deh juga
2: kucing,
0: ya.
2: Kucing di tempatku pucuk singkong aja dimakan.
0: Oh, Akbar.
1: Pucuk singkong.
0: Keras enggak sih itu? Enggak sih, kalau udah dimasak.
2: Udah direbus gitu kan.
0: Oh, direbus.
2: Udah direbus dimakan sama dia.
0: Ya
2: gitu
0: Allah,
2: kan.
0: Pemakan segala.
1: Boleh.
0: Itu kebanyakan temenan sama ayam kurasa ya, teman Pro 2. Kalau gitu Kak Wahyu, selamat sarapan ya.
2: Iya, oke, okay, yes, terima kasih.
0: Good morning. Jangan lupa nanti spill ke kita makannya apa hari ini, oke?
2: Oke.
0: Oke.
2: Ini terakhir ada quote sedikit.
0: Ayo, let's go.
1: Apa tuh?
2: Quotes-nya adalah dinding beton setebal apapun bisa runtuh oleh gempa.
0: Oke.
2: Okay. Namun sekat.
1: Iya, Kak.
0: Waduh.
2: Sekat kasat mata di antara dua orang yang berhenti saling bicara adalah tembok yang paling sulit dihancurkan.
0: Waduh, kok Kak Wahyu ngajakin kita galau pagi-pagi nih, teman bro dua?
1: Masih pagi nih.
0: Ini efek belum sarapan nih.
1: Iya, sarapan dulu deh abis ini. Tapi makasih banyak loh udah gabungan juga, Kak Wahyu.
2: Iya, yes. Terima kasih.
0: Terima kasih, Kak Wahyu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan buat kamu teman pro yang pengen gabungan, kita juga masih tungguin ya.
1: Bener.
0: Boleh via WA, telepon, VN, chat. Yuk langsung aja cus.
1: Ping-ping kita teman pro 2.

menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia

0: 2.
1: Saat ini, kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya, ada 2 edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

0: kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa sedih?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel-nya udah enak.
5: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
6: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
5: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
6: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
5: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
7: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.